pembiayaan pertanian produktif, serta pengembangan sektor ekonomi lainnya, sehingga pertumbuhan Bali tetap terkendali dan berkelanjutan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Rekan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini biar mereka tidak bisa berperang lagi.
2: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Ngi Mali Kesaraya Titia Agung Krisna Rekelan Rai Nyarengin Ide Dane Ring Sesi Acara Rahajeng Bali Kantos Puputni Jam Sies Mengmali Jebos Ngi Sade Arse Nyarengin Dado Serenggala On Air 0361-223361 Ring WhatsApp Sinampura Dumun Dawaning Wentan Kendala Kide Ini Kingi Mausa Ngadinin Indek Hari Kebaya Nasional Yang di peringati setiap tanggal 24 Juli 2000 sering mungkin ring pas warse 2026 kenten ge masa ngininin ini kebaya napi ke ide dane pamekasane istri-istri utawi niki yang sayang istri napi ke niki ring hari raya utawi niki menawi to melancaran kije nyenggakin toko kebaya apakah biasane harus mengkoleksi kebaya baru kenten ge. Nah jenis kain kebaya napisane biasanya kesenengin brokat, katun, tile, satin, sifon utawi sane tiosan. Durusan berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361-223361 ge. Nah rekalan rai hari kebaya nasional puniki kenten ge diperingati setiap tahunnya sane bertujuan Kenten G untuk melestarikan identitas bangsa, memperkuat jati diri perempuan Indonesia, teler mendorong pengakuan internasional. Napi malih kebaya puniki pina kepakaian khas perempuan Indonesia. Sampun diperkirakan sudah ada sejak abad ke-15 Masehi. Kenten G dadosnya sampun saking dumun kebaya puniki dados ciri khas utawi identitas perempuan Indonesia. Wow.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Aceh Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse, Payangan Gianyar, terdapat pura yang api. Di pura yang api, dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi Aci Keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura yang api. Sama halnya dengan Tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata.

0: masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari aji kuburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakel Andrei, pemirsa Programa Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, beli kormenit sambolau saking jam kuta semeng. Kantor kesaranya titia Agung Krisna Rakel Andrei, resesi acara Rahajeng Bali. Kantor sepuputnya jam sias membali jebos. Sada bangkit titia coba buka gala on air. Ngelan telpon 0361-223361. Nge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Agung Krisna.
0: Inge, selamat pagi Bu Vera.
1: Juga.
0: Inge. Punapi, sampun becek niki modulasi perempat nggih.
1: Kenten sampun tuh. Paling di yang bener di pekan Saban ngali-ngalihin perempat RRI.
0: Aduh, ya dijoy nyelekak nenen perempat.
1: Nige Suryan nih.
0: Menawi sik dagang kacang ijo lah ne niki ne singgah perempat ne
1: dan wenten dagang kacang ijo aku ninja dan dagang bubur sumsum takenin dia dan
0: meh ratu nak melancaran ke luar negeri ni ke tidak terdeteksi kan di perempat gitu.
1: Nyumbling dia melinder nih.
0: Iya.
1: Sekali olahraga. Tertengah dekat dumun kan kentan di lapang. Nyumbling. Ya makin nyumbling uyang-uyang aduh.
0: Oke, kentan gigi. Punapi sampun boleh penyemang niki.
1: Sampun aduh. Tanya, aduh sampun kater.
0: Sampun.
1: Jadi ya. Kang yang aduh, pedang, ubo, ubo bakso sana tuh.
0: Kenten.
1: Kang yang ini kenten kau yang lemah ni kau ubo malu ubo merah kenten dokter unge. Sampun sur ubo, aduh nanti toyo sampun. Sampun, wedang sampun. Aduh, nyangkap. Mungkin mau buruh nih, yang kadek mesin yang.
0: Nggih. Nah, niki mangkin topiknya ngeninin indek Hari Kebaya Nasional. Mangkin kan diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Nah, niki yening Bu Vera, niki akeh meduwe koleksi kebaya ne.
1: Nggih, dipoto-poto wenten ya niki. Inja kada apen siang cungcing-cungcing di situ meton. Nggih, sane ting-ting-ting rahayu nggih.
0: Nggih.
1: Nggih atuh. Niki di tiang emplek-emplek gambaran buku net yang meduwe ini ke kenten. Ini mau mancing dari kebaya nasional kenten aduh.
0: Nge, berarti akeh niki Bu Vera meduwe koleksi kebaya kenten nge.
1: Ini kenten.
0: Nah niki seneng ne ngangge kain kebaya sane berbahan napi brokat, katun, tile, utawi sifon menawi te.
1: Ya niki nyait napi kenten nge semetone nyait aduh. Nih aman tiang senang na katun kan senang tiang mulas di sini kangen tiang dipekan.
0: Biasanya senang model kebaya sani napi Kartini utawi model ne modifikasi utawi medaging payat niki.
1: Yang enten yang tiang nyemain pasuh napi kan tiang presiden yang ngambilin. Tapi aman tiang kan tiang beli ini polos-polos kan tuh.
0: Polos-polos manten gih.
1: Nih soal tiang pun umur.
0: Oke, enten.
1: Ini kan juari tiang desa-desa ini ke model-model.
0: Siro uning pas kundangan menawi tengah ngeyan ne payet-payet bang ya, biar.
1: Yang pengen kemperupan ini naik panggung terpaksa yang ngeyan payet ngeluang.
0: Oh ya, biar mekebiar ke.
1: Bisa yang ke indolera desa yang nyewa tuh.
0: Tapi pangan diulap nak nyingain doh.
1: Rambut tuh semir.
0: Oh, semir kudrang.
1: Ini sini kejing. Gigi dagingnya nenek renge ini kok.
0: Oke, entar biar.
1: Tapi wasana tuh.
0: Oh, nyak pun. Oh, yang menek panggung kan nyak suryain nak budo, nak budo gitu.
1: Yang nyewasan menek panggung yang suryain semakin biasan gairah nih kok tuh.
0: Oh, kenten.
1: Nih, yang nengil nih kok penonton aruh loyo nih kok. Lu nih kok nyenggoyang kenten.
0: Nih.
1: Nah, si cowoknya wenten menyang naik panggungnya tiangka nyewonya menyang aduh nih.
0: Inggih. Sukses menik Ibu Vera sampai nyarengin.
1: Iya, semua tuh kirang langsung langsung kerja aja orang dan paling siang uling suni sami nelpon dia nih ke perempat itu. Nggih. Cari kutak katik kan nyamana nih ke pekerjaan. Nggih. Teknologi itu kan dan tuh. Kita aja bisa akan pulang alam sanar kan dan tuh.
0: Nggih.
1: Ngira ayo Agung Krisna. Ajang juga cuk semua om santi ho.
0: Nggih, matur sukses menik majareng Bu Vera ring pasar Tabanan nggih sami sampun nyarengin kena rajeng niki selamat sibuk-sibuk ke manten nggih. Sare makin muali ring lan telepon 0361223361 nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu gongge cantik.
0: Nggih, selamat pagi niki Ibu Putri nggih.
2: Tatap. Oh. Jodoh.
0: Memang jodohnya sareng titiang berarti niki nggih.
2: Niki padahal sambil nanding pejati.
0: Oh.
2: Ini kok masuk.
0: Oh, kenten
2: nggih.
0: Pun api niki sampun boleh penyemang niki Bu Putri.
2: Sampun, Cik Yang lagi kenten nasi terapi asam lambung lagi bermasalah kongge.
0: Oh, kenten.
2: Tadosnya nge. Ampun nikang pasien bandel niki.
0: Ah.
2: Sampai mindus kopi.
0: Miratu, aduh. Nge dijaga dumun pola makannya niki nge.
2: Pantes.
0: Seneng wedang niki?
2: Seneng kongge, seneng kenten. Cinten nggak barangkali karena mengabaikan kesehatan sendiri tidak ada rasa apa-apa tapi hasil minum kopinya ya.
0: Oh iya nggih. Ini penting dumugi gelas kena niki nggih. Nggih. Nah niki mau sangenini nindik hari kebaya nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juli. Bu Putri akeh meduwe koleksi kebaya niki?
2: Dados cerita somongan nggih.
0: Nggih, silakan sampun segeden-gedene sajum-majumne pun kal banggalah niku.
2: Saking bajang mebanyar kali. Dados 6 bulan zaman dulu kan ngangen kebaya. Yang polos-polos ni kalau ngengge, nanti bednya kecil kan.
0: Iya.
2: Barangkali ibu atau siapanya ngengge gintan. Jadi mau banyak kali, kalau banyak yang satu setahun dia mesetelan, dia 6 bulan jadikan banyak. Setelah nikah juga mau banyak kali hadap, lagi juga banyak setelan. Ikut teke juga, setegong. Jadi dapat juga. Kenten. Ikut organisasi wanita, wanita Hindu. Dapat juga.
0: Dapat juga.
2: Ikut omongnya cuma Sang Yang, enggak? Kebaya namanya seragam. Untuk lomba, itu kan standar. Yang polos-polos. Kenten. Yening brokat, dumun. Wawu-wawu wenten hankin ke tertarik sarang brokat wenten kan tidak tembus dan mode yang ampure mantan tidak tertarik dengan mode yang tangannya kempreng apa
0: iya belah-belah samping kenten
2: kecuali ini ke seragam ya terpaksa kita kita ngenten mangkin semenjak lengser, males ngangin long torso males, mungkin apalagi sudah kenten tersimpan rapi, mungkin brokat hampir dong ya, hampir tidak pernah pakai, kecuali ini tuh pun seragam, yang lebih tenang yang bordir tertutup, mangga praktis kenten. Nike cuman nanti namanya anak-anak muda, jujur mantan ya. Kalau diikuti perasaan mekita sih ngenten kok gitu mode sampai tangannya segala macam.
0: Tapi
2: kita tarik nafas namanya. Yang tua harus mengalah mengikuti perkembangan zaman.
0: Patut. Seksama.
2: Ini warna-warni ya kalau pas sekali dengan kulitnya yang manggis selem-selem ya tidak ada karena seragam semua ya. Nggih nika mantan lho nggih.
0: Seksama.
2: Nika sareng Bu Pera penjahit ngetop nika. Jadi masuk ke bayam mriku teh. Alamang de sehat samingi, selamat hari kebaya nasional supaya generasi kita bisa menyesuaikan di mana tempat yang cocok. Kita tidak memungkiri namanya juga zaman nih, paling tidak nih menyesuaikan. Nih kemantan harapan gongge. Salam gongge, salam keluarga.
0: Seksama. Ingge matur suksema niki manjana Ibu Putri sane sampenyarengin ge sane tiasan malih pas sinengaten enten galah ge moli sang gratitian yang 22336 1 sade mangkin temang demen ngiring piarsang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, teman saking beli giri suara. Sukuku karang sambun kepiar sang sarang-sarang. Kantor sarangnya Titia Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantor sepuputnya melucu bos ring jam Asia Semangge. Mau sangen ini hari kebaya nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juli. Kenten ge. Nah Rekelan Rai mau sangen ini kebayang ge sempat dianggap pinaka pakaian yang terkesan kuno. Nah ini kebaya puniki yang identik dengan baju orang tua makin justru akeh digemari oleh banyak anak muda. Kenten ge tiosan modelnya semakin beragam. Kebaya punika taler bisa dibuat dari bahan yang bervariasi. Ge tidak hanya terbatas pada kain brokat utawi jenis kain sanitiosan. Kenten ge, nah kebaya puniki termasuk ke dalam salah satu busana tradisional Indonesia yang umum dikenakan ge kesarengin batik utawi kamen cara raga di Bali ge, kain songket dan amiwas sanitiosan. Nah bagi seorang wanita, kebaya puniki bojo wantah sebatas pakaian saki wanten menyimpan filosofi mendalam sane pasti kesarat antuk nilai-nilai kehidupan. Nah bentuk kebaya wanita yang simpel niki presiden kebawasan pina kewujud kesederhanaan dari masyarakat Indonesia yang lantur potongannya yang pasti badan mengikuti bentuk tubuh memiliki makna bahwa seorang perempuan niki harus bisa menjaga dirinya untuk selalu bersikap halus, kentengnya lemah lembut, gemulai lan patuh. Nah untuk menciptakan siluet yang menarik, kentengnya pemakaian kebaya puniki biasanya taler disertai dengan incara arage agen, long torso, tai daleman, kentengnya. Nah niki memiliki bentuk yang kaku, ketat lan melekat erat pada tubuh, dadosnya mampu membuat lekukan-lekukan yang menutupi kekurangan bentuk tubuh, kenten ge. Nah, yening dumun Rekelan Rai bahan saneka angge untuk membuat kebaya wantah terbatas pada kain brokat lan kain organdi. Saki wantah seiring perkembangan zaman, model kebaya niki sampun mengalami berbagai perubahan perkembangan desain untuk memanfaatkan kain katun, kain sutra, sifon, tile, kain jemputan, mewah kain-kain sanitiosan ge pinake bahan baku pembuatan kebaya. Nah, kain brokat puniki termasuk ke dalam jenis kain yang kaya akan dekorasi, nggih kemewahan lan pesona yang melekat pada kain brokat puniki pasti ke menadosang pinaka kain spesial yang sangat cocok dipakai untuk membuat model kebaya tradisional, kebaya wisuda, kebaya pernikahan, utawi model kebaya modern sane tiosan. Nggih, tiosan kaangge untuk bahan dasar kebaya, kain brokat sejatine taler digunakan pinaka aksen tempel pada kebaya. Kenten nggih, dadasne brokat puniki nggih kantos mangkin memang menjadi salah satu bahan favorit kenten ge yang dipilih untuk menjadi bahan baku atau bahan dasar pembuatan kebaya.

Raja dan Rai, sebanyak 16.794 rohaniwan dari berbagai agama di Bali tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada 2026. Program jaminan sosial tersebut menjadi bentuk keberpihakan Pemprov Bali dalam memberikan perlindungan kepada rohaniwan Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu, dan Kristen. Program perlindungan sosial bagi rohaniwan ini mendapat dukungan melalui APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sejak 2023 dan terus berlanjut hingga tahun anggaran 2026. Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, Inyoman Suardje. Gubernur Bali Wayan Koster meminta pendataan rohaniwan dilakukan secara berkelanjutan agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selalu sesuai dengan kondisi terkini. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mekalan-kalan. Mengawali kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan kesucian, sejatinya makna upacara mekale-kalean adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, baik penyucian jasmani maupun rohani, untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Upacara ini juga merupakan wujud persaksian ikrar suci pasangan pengantin di hadapan Tuhan, disaksikan para kerabat dan masyarakat. Upacara perkawinan ini dipandu oleh pemangku, maka kedua mempelai dipimpin ke tempat upacara, melakukan upacara sesuai dengan tata cara menurut Hindu Bali. Mekalan-kalan, secara simbolis, bertujuan untuk membersihkan mempelai dari pengaruh energi negatif.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Om Swastiastu. Selamat pagi Rakelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rasa gargita menatitnya Agung Krishna, Mali nyarengin ide dane, ring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 KHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantas puputnya jam, dasa semang Mali jubo, sitiang nyarengin ide dane, ring sesi acara obrolan komunitas, kesarengin Komisi Perlindungan Anak Daerah, KPAD Provinsi Bali, nemeni Rai Nenemangke Sukre 4 Juli War sekali tali 6 likur. Tiosan ide dani presiden monitor siaran puniki ring 106,4 MHz lan AM 1206 KHz. Ide dani tala dados miar sayang acara puniki melarapan aplikasi RRI Digital. Tulusang download aplikasi RRI Digital melarapan App Store utawi Play Store yang handphone ide dani suang-suang. Rakelan Rai Taler dados menyaksikan ge siaran acara puniki live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Sambenang lali like, komen, taler, share kenten ge. Nah, Rakelan Rai ide dane taler melaju bas sering titiang membeli bagir ki sarang-sarang durusang dados nyarengin ring on air 0361223361. Semang nemangkin pacang membahas isu sane krusial pisan niki ge untuk masa depan generasi muda. Inggih punika modus baru peredaran narkoba di kalangan remaja dan cara menghindarinya. Nah, tentu isu puniki membutuhkan sudut pandang komprehensif nggih. Nah, pikir punika dari sisi hukum lan pencegahan teknis utawi niki dari kacamata perlindungan anak. Ring studio Pro 4 RRI Denpasar sampun rawuh dua narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Yang pertama inggih punika Bapak Ida Bagus Made Adnyana SH, Komisioner KPAD Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Ratu Haji.
4: Okay. Om Swastiastu, Bugong, Rajang Semeng.
3: Kena rayu niki Ratu Haji.
4: Rayu, wastengkare, becek, sehat. Okay.
3: Sibuk napi makin KPAD pungkuran
4: puniki. Dikit terakhir, MPLS nge.
3: Oh iya. Nge,
4: ya, karena ya. Setiap acara rutin tahunan kan nge, penerimaan mahasiswa baru, kita sekolah-sekolah seluruh Bali ya untuk memberikan penguatan mental anak-anak ini betul-betul dia siap untuk mengikuti sekolah lanjutan.
3: Oke. Okay. Inge nanti lebih dalam, ge kita akan berbincang-bincang lagi ge, Tuh Haji ge. Kemudian narasumber yang kedua, Bapak Imade Oke Rastre Pastika SH, selaku penyuluh narkoba ahli pertama si pencegahan BNN Kota Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Oke.
5: Om Swastiastu, Bogong Krisna, selamat pagi. Kenak Rahayu.
3: Kenak Rahayu. Selamat datang di Perempat Pak Oke. Ratu Haji, yang ke Ratu Haji niki dumun niki nggih, mausa ngeninin indek peredaran narkoba puniki. Sapunapi sejatine niki KPAD melihat kondisi kerentanan anak-anak dan remaja di Bali pungkuran puniki terhadap bahaya peredaran narkoba. Durusang Tu Haji sehingga penting diangkat topik puniki.
4: Matur suksemer, rajang semang pemirsa Perempat RRI dimanapun berada. Pak Oke, terima kasih sudah hadir nggih membersamai kita. Memang kita tidak henti-hentinya harus membahas, menggaungkan, membumikan bahwa narkoba ini adalah bahaya laten ya, yang harus dientaskan dengan serius karena ada mengancam anak-anak kita. Kemudian yang kedua yang kita hadapi ini bukan hal mudah gitu ya, karena ini termasuk transnasional organized crime, jadi kejahatan yang berskala internasional, lintas negara. Jadi dengan cara-cara mereka menyebarkan itu sangat super canggih. Tapi petugas kita, kawan-kawan kepolisian, reserse narkotika dan BNN juga pasti tidak kalah cepat juga untuk mengantisipasi. Karena faktanya kita lihat beberapa kasus besar sudah terungkap, sudah tertangkap, seperti di Jawa misalnya itu yang dengan bernilainya miliar gitu, bukan rupiah lagi, ratusan ribu tapi miliar. Kemarin di Bali ada juga besar, bulan Mei ya, dua bulan lalu, itu nilainya sekitar 13 miliar. Jadi barang-barang itu beredar gitu dengan sangat mudah dan cepat kalau kita tidak waspada dengan serius semua pihak. Jadi bukan masalah BNN saja atau KPA, semua pihak ini harus bersama-sama mengantisipasi sesuai peran masing-masing. Apakah orang tua, apakah guru di sekolah, apakah lingkungan setempat gitu kan? Karena agar lebih cepat kita bisa selesaikan masalah narkotika ini karena dampaknya sangat serius bagi anak, terutama remaja. Karena sasaran mereka kan ini di usia yang 15 sampai 18. Itu segmen sasaran dia di usia di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di bawah itu bisa kena. Karena kalau peredaran yang dulu ini kan yang kita tahu mereka dalam bentuk pil itu kan barangnya apa ganja seperti masih kasat mata bisa dilihat. Nah, kalau belakangan kan tidak. Belakangan ini sudah jarang ada yang, memang masih ada sih tapi modusnya dikembangkan oleh para pengedar transnasional ini. Jadi misalnya dengan memasukkan ke makanan-makanan, minuman yang kadang-kadang nggak tahu anak-anak kita minum, anak-anak kita makan. Jadi dia ada sejenis, kalau itu terkena dia namanya bisa withdrawal atau dia ketagihan karena dia sudah pernah mencicipi. Nah ini kan bahaya buat kita. Nah nanti secara bagaimana pencegahannya secara teknis, kasus-kasus dari BNN mungkin bisa mengelaborasi lagi lebih dalam tentang secara teknis penanganan dan segala macam gitu, Bu.
3: Iya. Nah, Pak Oke, melihat dari kerentanan anak-anak dari kacamata perlindungan anak tadi, berdasarkan pemaparan dari Ratu Haji tadi, Titi ingin melihat dari sisi teknis lapangan BNN, mungkin, gitu. Dari pemetaan BNN Kota Denpasar, niki kira-kira apa saja sih modus-modus baru peredaran narkoba yang sekarang puniki mengincar anak-anak ataupun remaja? Bisa di-share, dijelaskan kepada pendengar, silakan.
5: Baik, luar biasa sekali Bogong Krisna. Tapi sebelum saya menjawab ya, jadi kesempatan pertama mungkin saya ucapkan terima kasih Dumun buat dari KPAD Provinsi Bali. Ya, Tu Haji sudah mengundang kami tentunya di BNN. Jadi ini suatu bentuk wadah bagi kami Ibu Gong Krisna untuk menyalurkan program kami

0: Terus ya seperti apa yang disampaikan tadi itu hampir hampir setiap wilayah, hampir setiap desa, kelurahan yang ada di Denpasar ini ada kasus permasalahan narkoba. Nah, melihat dari permasalahan itu tentunya sangat menjadi perhatian kita bersama. Tentunya tidak bisa kita kerjakan apa dari BNN sendiri, yang melainkan ini adalah peran serta seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu kita di BNN memiliki program yang namanya P4GN, Ibu. Ya, P4GN itu ya bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi program ini wajib harus dijalankan oleh seluruh lapisan instansi maupun pemerintah, masyarakat, di dunia pendidikan dan lain sebagainya. Nah, melihat dari apa yang disampaikan tadi, bisa kita nyatakan bahwa negara kita mungkin bisa kita katakan darurat narkoba ya, seperti itu bukan tanpa alasan ya, Haji, ya. Bukan tanpa alasan. Kalau kita lihat dari gambaran atau potret permasalahan yang ada, tentunya ada beberapa faktor. Ya, ada beberapa faktor mungkin kita ketahui bersama, seperti apa yang saya sampaikan tadi, tidak ada wilayah yang terbebas dari narkoba. Ya, itu artinya udah secara merata hampir setiap wilayah itu sudah ada permasalahan narkoba.
1: Dari 4 kecamatan puniki, kira-kira yang termasuk zona merah atau rawan sekali di kecamatan mana kira-kira?
0: Ada, tentunya pasti kita sudah petakan ya, seperti itu ya. Itu mungkin sudah kita ketahui bersama. Kalau di Denpasar ini yang paling rawan itu ya ada di Denpasar Selatan. Kemudian Denpasar Barat, ya, Denpasar Utara, Denpasar Timur ini masih mengikuti.
1: Itu memang lebih banyak anak-anak dan remaja yang...
0: Nah, betul sekali, Ibu. Okay. Ya, jadi kalau kita melihat dari gambaran itu tadi, permasalahan narkoba itu, jadi kejahatan narkoba ini tidak lagi menyasar orang-orang dewasa. Ya. Seperti itu, tidak lagi menyasar orang-orang dewasa, melainkan seperti apa yang kita temakan pada pagi hari ini, ya lebih banyak menyasar ke anak-anak, terutama kalangan pelajar. Ya, tergolong remaja. Ya,
1: modusnya itu seperti apa sih, Pak?
0: Ya, kalau kita melihat dari segi modus, ya mungkin kalau kita lihat dari tahap penggunaannya, ya seperti itu, ya pasti diawali dengan penggunaan rokok. Penggunaan rokok, ya mungkin rokok konvensional maupun yang sedang tren sekarang ini kan adalah elektrik. Penggunaan elektrik, rokok elektrik atau vape ini. Ya, jadi kalau kita melihat seperti perkembangan anak-anak remaja ini hampir sebagian besar menggunakan yang namanya vape ini.
1: Kalau dalam bentuk makanan, minuman ada tidak, Pak, yang ditemukan?
0: Kalau dalam bentuk makanan dan minuman mungkin tidak begitu banyak.
1: Tapi ada berarti.
0: Ada tapi tidak begitu banyak. Tapi yang sangat menonjol akhir-akhir ini kan adalah narkoba yang dikemas dalam bentuk cair sebagai pengganti cairan liquid yang ada di dalam vape itu sendiri. Seperti itu, Bu Gung.
1: Baik. Kalau untuk penggunaan media sosial ataupun transaksi digital puniki dalam modus peredaran narkoba yang menyasar anak-anak ataupun kalangan remaja di Denpasar ini bagaimana, Pak?
0: Kalau kita melihat dari secara digital ya, seperti itu, banyak sekali iklan-iklan yang menawarkan terkait peredaran narkoba ini ke anak-anak remaja kita. Nah, saya berikan satu contoh, Ibu. Beberapa minggu kemarin sebelum MPLS itu aja, artinya kita mendapatkan laporan langsung dari seorang siswa SMP di salah satu di Denpasar, seperti itu melaporkan ke kami langsung bahwa mereka itu melihat ada penawaran iklan ya berupa ya seperti tembakau gorila, jenis-jenis narkoba barulah ya, yang tentunya menjadi sasaran adalah anak-anak remaja kita, anak-anak muda kita, seperti itu. Ya, karena mengingat anak-anak remaja, anak-anak muda kita itu memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, ya seperti itu, mungkin mengira bahwa peredaran narkoba itu sangat mudah kita memasukkan ke kalangan remaja. Hmm.

0: Seperti itu ya. Kalau dari segi tren peningkatannya, kalau dibandingkan dengan tahun lalu sampai pertengahan tahun ini, apakah memang terjadi peningkatan penggunaan narkoba ini di kalangan anak-anak remaja atau menurun malah, atau bagaimana nih, Pak?
1: Kalau kita melihat dari situasi ya, penggunaan narkoba di Denpasar ini, mungkin kalau kita lihat dari hasil pengungkapan kasus, ya semakin hari itu ada saja pengungkapan-pengungkapan kasus, Ibu, ya, di Denpasar sendiri. Nah, untuk tahap penggunaannya itu ya dari kalangan remaja.
0: Oh, okay.
1: Ya, artinya seperti apa yang saya sampaikan tadi, tidak lagi menyasar orang-orang dewasa, seperti itu kan kalangan remaja.
0: Oke, okay. Ini kan masalah narkoba ini bukan terjadi baru gitu, sudah dari zaman kapan gitu. Betul. Ya Pak. Tapi sampai detik ini juga masih saja ada anak-anak yang terkena gitu loh penyalahgunaan narkoba ini. Kira-kira sebenarnya di mana sih Pak letak kesulitannya untuk memberantas narkoba ini, Pak? Untuk di kalangan anak-anak remaja ini malah sekarang makin masif terjadi.
1: Iya, betul sekali. Nah, kita berbicara sekarang situasi kehidupan kita di masyarakat itu mungkin banyak muncul permasalahan-permasalahan, baik itu dalam keluarga, ya artinya anak-anak itu broken dan lain sebagainya, kan seperti itu. Ya, jadi itu salah satu pemicu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, salah satu pemicu anak-anak kita itu untuk menjadikan narkoba ini pelarian dari sebuah masalahnya. Ya, sampai itu kita juga harus rutin atau mengingatkan, terutama kami sangat mengharapkan sekali peran serta keluarga dalam mengawasi kehidupan anak-anaknya, keluarganya, seperti itu. Karena apa? Karena anak-anak sekarang kalau kita lihat itu sangat jarang ketika mereka punya masalah, mereka itu mau bercerita. Itu yang kita lihat selama ini. Justru larinya kemana? Ke narkoba. Ke narkoba, seperti apa yang kita ungkap juga hari beberapa hari kemarin, saya iseng tanyakan, ya permasalahannya memang seperti itu.
0: Internal keluarga.
1: Iya, internal berarti. Keluarga. Ya, jadi itu salah satu faktor remaja kita itu larinya ke narkoba. Nah, di samping itu, ini juga menjadi tantangan Bu Gung dan Bu Haji. Kita bersama bahwa permasalahan narkoba seperti tadi juga disampaikan, tidak lagi digunakan secara konvensional.
0: Ya,
1: seperti misalnya ada narkoba jenis ganja, itu kan cara penggunaannya seperti menggunakan rokok, Bu Haji. Ada sabu, dia menggunakan alat bantu isap, seperti itu yang namanya bong. Kemudian ada ekstasi berupa pil, secara umum itu yang digunakan di kalangan masyarakat kita. Nah, seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya waktu, ya tantangan terbesar kita adalah yang dikemas dalam bentuk lain.
0: Apa?
1: Ya, seperti tadi makanan, seperti yang sudah dikemas dalam bentuk cair, ini menjadi tantangan kita. Apalagi dalam undang-undang belum diatur, kan seperti itu, Ibu.
0: Oke. Nah, Niki Ratu Haji, kalau terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Oke tadi, memang ancaman modus baru pun Niki memang perlu diwaspadai, kenten nggih. Lalu bagaimana dari segi dampak hukum kemudian psikologisnya pada anak ketika misalnya Niki anak-anak pun Niki terjebak modus baru yang terselubung, kenten nggih. Bagaimana KPAD memandang posisi anak ini? Apakah mereka niki murni korban atau ada kompleksitas hukum yang lainnya niki?
2: Jadi yang pertama kita harus lihat dulu kenapa peredaran ini nggak henti-henti kan gitu. Jadi terus sejak lama, sejak kita kecil sudah ada itu barang itu, apa dulu namanya ganja, gitu kan, heroin, morfin, asis, ekstasi. Karena ini menjadi sejenis sektor bisnis untuk kalangan kriminal ya. Jadi katakanlah contoh misalnya ini ekstasi gitu, kalau buatan China itu bisa puluhan ribu harganya sebutir ya, tapi begitu beredar di Bali bisa 500.000 sampai 700.000. Jadi berapa ratus persen itu profitnya gitu kalau memang bisnis. Nah, ini yang membuat menggiurkan para pelaku itu, apakah sebagai distributor, apakah sebagai pengedar, apakah sebagai pemakai. Nah, tentu harus ada langkah hukum yang tegas dari aparat ya, penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian. Jadi tidak tidak setengah-setengah dalam memproses ini, betul-betul ada efek jera bagi para pengedar. Karena kalau dibiarkan ini kan seperti gunung es ini. Jadi dia hanya yang terungkap ke permukaan itu, yang saya sebutkan tadi 13 miliar itu mungkin masih bagian kecilnya. Yang di bawahnya kita nggak tahu. Nah, ini kan kita harus ada keseriusan. Keseriusan aparat penegak hukum yang punya kewenangan itu betul-betul menyidak, menindak, terus menjebloskan ke penjara dan barang buktinya dibakar, dimusnahkan, seperti itulah. Jadi betul-betul tidak ada gitu. Jangan sampai berkembang gitu terus, jadi beranak pinak dia. Nah, berbahayanya kan nanti anak-anak kita yang sekarang usia 15-18 tahun ini yang jadi sasaran utama mereka. Ini kan penghancuran generasi. Ini penghancuran, boleh dikatakan genosida loh ini. Genosida cara lain. Kalau di luar mungkin ada genosida dengan cara senjata, dia membunuh orang perang. Tapi ini dengan cara alat yang halus. Ini berbahaya sekali buat negara, buat kita semua. Jadi gak bisa lengah, gak bisa cara pendekatannya ini, apalagi Pak Uke bilang tadi, darurat narkoba kita. Jadi gak bisa kita istilahnya ya sekedar aja tangkap gitu, biar kelihatan kan ya harus serius, di mana sumbernya ini, dari mana barang ini datang, karena dia kan berlapis ini. Kalau transnasional itu barangnya datang dari Thailand gitu, dia akan masuk Singapura. Kalau dia menuju ke Bali ini, jadi level 1 masuk Singapura, dari Singapura dia masuk Jakarta, dari Jakarta masuk Bali. Nah, ini yang terakhir. Di terakhir di sini barang itu utuh gelondongan bisa nyampe. Ini kan kiloan jumlahnya. Emang bandara kita longgar gitu? Emang biaya cukai kita longgar gitu kerjanya? Kan harusnya ada tuh, punya X-ray dan segala macam. Masa bisa 5.000 gram gitu, atau sekitar 5 kilo bisa mulus masuk dengan tenang di sampai di Bali. Kan lucu gitu. Jadi padahal di transnasional. Artinya ada sesuatu yang dibetulkan di situ. Ada sesuatu sistem yang tidak bagus berfungsi. Padahal sudah diatur sebenarnya, SOP-nya ada. Nah, kita kan sebagai lembaga pengawas perlindungan anak kan khawatirnya di situ. Kalau barang ini masuk pasti ada kecipratan ke anak-anak juga. Jadi dia tidak memikirkan siapa aja, yang penting barang laku, dapat duit. Enggak tahu dampaknya. Ini kan boleh dikatakan penjajah tanpa wajah, narkoba ini. Jadi dia menjajah tapi gak kelihatan wajahnya. Kalau ada wajahnya kan gampang, kayak dulu kita pakai bambu runcing gitu kan. Gak apa-apa kita perang sekali, ini gak kelihatan. Apalagi tadi cairan ke vape itu, ke vape itu gak ada aromanya. Cairan yang tidak, barang-barang dibuat tanpa netral dia. Tidak memberikan sesuatu yang mengagetkan orang lain kalau mencium kan. Ini gak ada, jadi sehingga dia bisa dengan mudah dipakai. Kita kan lihat banyak anak-anak nih, remaja usia 15-16 tahun di jalanan merokokan pakai elektrik itu. Nah, dia enggak tahu itu isi sudah bersih apa belum. Nah, ini kan secara hukumnya ini kan sudah ada. Kalau enggak salah Undang-Undang 35 2009 ya, narkotika ya. Itu kan jelas sekali tuh. Pasal 112, 114 tegas banget itu. Penjaranya ini termasuk extraordinary crime. Jadi kejahatan yang bersifat khusus, pendekatannya harus khusus, gak bisa lembek-lembek gitu, aparat harus sikat semuanya. Saya sangat sependapat dengan senior kita, Pak mantan Kapolda Bali itu, yang ketua BNN dulu, Pak Petrus. Wah, itu jenggo gitu. Nah, model gitu kita harus, kalau enggak kita dilibat semuanya, nanti semua kena. Anaknya Pak Oke juga bisa kena. Walaupun BNN itu kan, walaupun BNN kan, nah itu kan artinya kita, artinya akan kita meracuni seluruh rangkaian. Nah, sekarang anak-anak yang umur 15 tahun, umur 15 atau 14 lah, kan saat kita merdeka 100 tahun merdeka 2045 kan dia pemegang tongkat estafet kepemimpinan kita. Terus bagaimana kalau otaknya rusak? Otaknya rusak, fisiknya lemas, gimana ada Indonesia emas?
1: Betul.
0: Ya, Indonesia cemas ini.
2: Kan gitu, kan gitu Bang. Jadi, nah ini semua pihak, semua di semua level ya, mulai tadi di lingkungan, ya kepala lingkungannya harus harus melek, kepala dusun harus melek, kepala klien banjar melek, klien dinas melek, kepala desa melek, lurah, camat semuanya melek itu. Dan kita perlu ada upaya secara masif gitu ya, karena menurut saya kita lakukan tes urin ke semua instansi dulu, contohnya peloporin instansi pemerintah, tes urin semuanya. Jadi pejabatnya ada positif atau gimana gitu. Jadi jangan sampai ini, kan kita fair play kan, bagi itu ke bawah, ke masyarakat, ke anak-anak ini kan kita nggak tahu apakah dia terkena atau gimana, dan perlu ada kerjasama BNN dengan kesehatan, dinas kesehatan, agar mungkin kan sebulan sekali ada posyandu gitu kan, ada posyandu, bisa ada anak-anak diundang, atau remaja yang kelihatan agak kelemar-kelemar di rumah misalnya, ini apa, bukan menuduh, tapi secara fisiknya bisa kita lihat. Anak-anak biasanya ceria, cepat kok agak ngelamun, jauh pandangannya gitu. Ini ada apa? Ini harus diperiksakan gitu, sehingga bisa lebih cepat direhab. Jangan sampai nanti dia sekarang dia menjadi korban karena dia ketagihan, menjadi pengedar. Jadi kan gitu. Rulenya kan gitu, korban, pengedar. Nah kan repot kalau udah gini, dia pakai, dia jual. Ini kan udah pasal berapa tuh Pak? 114 pas 112 tuh. Pengedaran pemakai.
1: Yang pengedar.
2: Ya, 112. 112 yang lebih besar hukumannya ya. Nah, jadi seperti itu harus kita bersama-sama semua komponen nih, guru di sekolah memperhatikan anak didiknya, orang tua di rumah memperhatikan anak-anaknya, BNN, reserse narkotika ke jalan-jalan melakukan penyisiran setiap hari rutin sampai barang ini betul-betul enggak ada, baru sukses namanya bekerja. Begitu Bali tahun 2027 dinyatakan bebas narkotika, baru saya acungi jempol, baru saya nak undang BNN ke RRI. Udah clear, udah final. Kalau sekarang pasti saya tanyain itu. Setiap saat saya tanya ini, BNN gimana ini? Reserse narkotika bukan apa-apa. Kita masyarakat siap membantu anak-anak kita. Demi anak-anak kita. Kalau enggak kita cuap-cuap bicara nanti generasi emas, bullshit. Orang ini diracuni kok, anak-anak kita. Semuanya ikut mendukung, ada yang bandar, ada jadi nggak bisa, harus harus segera diamputasi lah. Kalau perlu ada statement kuat kita bersama, Bali tidak boleh ada narkotika masuk. Begitu ada narkotika, gantung aja.
0: Ratu Haji, Pak Oke, kita jeda sejenak ya. Rakalan Rai Maliki Bos, Siti Angga Teranggala, Menjari Ide Danis, Adi Arso, Membeli Bagi Riki Sarang-Sarang, Durusan Renggelan Telepon 223361, Titiang Pacang Wali, Susan Sani Kelintang Puniki.
3: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu

acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI dan

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mulai kesarang yang titik Agung Krisna Rekelan Rai, ring sesi acara obrolan komunitas kesaringin Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali untuk topik modus baru peredaran narkoba di kalangan remaja dan cara menghindarinya. Kesaringin Bapak Ida Bagus Madi Adnyana SH selaku Komisioner KPAD Provinsi Bali dan Bapak Imade Oke Rastra Pasti ke SH penyuluh narkoba ahli pertama si pencegahan BNN Kota Denpasar. Sane manggil di tengah turang galah majaring rakalan rai. Sane arsa membeli bagi riki sarang-sarang durusang ringlan telpon 0361223361 niki. Pake sambil niki sampai nanti sari nyaringin niki nge. Sane manggil sanggir titi ring 223361 nge. Om swastiastu.
3: Om swastiastu. Malih nyaringin dong
2: nge. Nge. Selamat pagi Om Yang Yoga.
3: Selamat pagi Muali. Om swastiastu, bapak-bapak narasumber.
4: Nggih, swastiastu Bu Kompiang.
5: Swastiastu Ibu.
2: Gombiang.
4: Gombiang.
3: Nggih, dicari ngurung garak. Salut pisan dikang mirengin inik narkoba peniki Ratu Haji dan narasumber. Siti yang bodoh niki tanuning napi. Sampai wonten kayu wakti pisan. Siti yang memohon rampas jebos niki namanya bed dikonge iki yang ngalami okan titiange mobil niko titiang jarak udang meter sampun bau ne menyengat niko merusak hidung sampai pengang titiang nyium wonten nasehat titiang nenten dirokan sampai nenten rungu ring piana ipun itu niko bed niko di ke boyo titiang ring kampung kalor putun titiange. Yeah. Ini punya itu kapal pesiar menggadang-gadang Rasina ini disepit anak-anak jadi yang talar diki kentan Ratu Narasumber jadi yang memohon yang dados sampunang diadarkan pip peniko merusak segalanya niko Ratu
4: oh kentan
3: ini jadi yang mohon tunas dengan hormat jadi yang mangkun enten berantakan rumah tangga menderita pianak cucun jadi yangnya mohon ring penjabat penggede lebantas niko boyo membentuk pil nge niko saya wakti titi yang mencium niko pil niko
4: cairan nge bu
3: cairan niko aduh ampun sampun kang nge menderita niki cucun titi yang nyentan wentan titi yang nge aja nih pun nyentan eling makaryo sekewantan ampun nenten dados nasehatin titi yang merusak badan tubuhnya di sendiri nenten sadar pun tidak memohon Ratu Haji talan narasumber edarkan je bos para bapak polisi nge sampunang edarang pit niko jakti-jakti merusak otak
2: nge nge
3: yang memohon nama niko mantan
2: matur semua ampun
3: yang wali yang galah untuk pendek permasanti om santi santi santi
4: om santi
2: nge matur semua gom yang yoga ring gunung karang. Pak Oke terkait pencegahan, Pak Oke ini kan perlu edukasi juga kepada keluarga, kenten nggih, utamanya para orang tua, pokoknya yang di lingkungan keluarga lah. Apakah dari BNN sendiri memang untuk pencegahannya ada turun ke lapangan ke tempat-tempat penjualan vape, kenten nggih, apakah memang ada vape yang terindikasi cairan narkoba atau bagaimana, dan edukasi juga kepada masyarakat. Tanda-tanda vape yang mengandung narkoba itu seperti apa? dan bagaimana kelanjutan vape ini ke depannya seperti apa yang diminta oleh Kumiang Yoga ini, inginnya sih nggak ada vape gitu. Iya. Ya silakan Pak Oke.
5: Baik, terima kasih sekali atas penyampaian tadi dari Bu
2: Gombiang Yoga.
5: Gombiang ya, tadi luar biasa sekali. Itu pun juga menjadi kekhawatiran kita bersama ya dalam peredaran terkait penyalahgunaan vape. Ya perlu juga kita ketahui bahwa kita di BNN 2G dari instruksi dari BNN RI akhir-akhir ini sangat gencar sekali, sangat-sangat gencar sekali untuk mendorong pelarangan penggunaan vape di Indonesia. Ya seperti itu. Itu bukan tanpa alasan, melainkan media vape sekarang memang sering menjadi alat ya sebagai atau untuk menyalahgunakannya namanya narkoba itu sendiri. Ya jadi kenapa vape digunakan sebagai media seperti itu, karena narkoba secara konvensional ini sudah bisa diolah ke dalam bentuk cairan itu tadi seperti apa yang saya sampaikan. Ya, jadi ini merupakan adalah zat psikoaktif baru ya, dan memiliki efek atau dampak yang sangat dahsyat, yang jauh lebih berbahaya dari penggunaan narkoba konvensional ini. Ya seperti itu. Nah jadi terkait permasalahan vape ini, tentunya ini menjadi kekhawatiran kita bersama, dan kita di BNN ini sudah sangat mendorong sekali pemerintah ya untuk pelarangan vape di Indonesia. Nah terkait hal ini, untuk membedakan itu sangat sulit sekali. Ya sangat sulit sekali mana benar-benar liquid yang digunakan sesuai apa penggunaan vape itu sendiri dengan vape yang di narkoba yang dikemas dalam bentuk cairan yang digunakan sebagai pengganti cairan liquid ya seperti itu. Nah tentunya terkait peredarannya ya, terkait peredarannya itu sangat sangat meluas, sangat banyak sekali.
2: Meluas dan senyap gitu ya.
5: Iya, betul-betul sekali. Nah, di lingkungan kita sekitar, di lingkungan sekitar kita akhir-akhir ini tidak lagi kita temukan peredaran secara konvensional ya, narkoba-narkoba konvensional, melainkan dalam kemasan cair ini sudah ada di lingkungan kita di Denpasar, Bu. Ya, salah satu kasus kemarin beberapa bulan lalu kalau enggak salah Februari ya, kita itu mengungkap pabrik rumahan di mana di dalam rumah itu kita temukan cartridge yang sudah berisi cairan vape itu sudah siap edar, yaitu di Denpasar Selatan. Seperti tadi yang saya bilang kawasan merah terhadap peredaran narkoba itu ada di Desa Sidakaryo. Kita ungkap kemarin di sana dari BNN Provinsi Bali dan jajaran itu kita temukan narkoba dalam kemasan cair yang sudah siap edar, yang sudah dimasukkan ke dalam cartridge-nya itu. Jadi tantangan kita seperti itu.
2: Nah ini mungkin edukasi sedikit Pak Oke kepada masyarakat ini. Tanda-tanda dari anak ataupun remaja gitu yang terkena penyalahgunaan narkoba atau mengonsumsi narkoba ini seperti apa sih? Apakah memang ada bedanya tanda-tanda atau ciri-ciri yang terkena narkoba jenis A dengan yang vape ini, apakah beda atau sama aja?
5: Sama saja. Okay, ya, tentunya apa? Kita berbicara secara umum ya, seperti itu Ibu. Jadi tentunya ada gejala-gejala yang akan muncul ketika seseorang itu menjadi pengguna narkoba. Yang pertama yang sangat bisa kita lihat itu adalah pasti adanya perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku di mana sebelumnya dia itu sangat hormat kepada seseorang,
2: bisa diajak komunikasi.
5: Bisa diajak komunikasi ketika dia terlibat menjadi penyalahguna atau pecandu ya seperti itu. Perubahan perilaku ini pasti akan muncul. Ya, menghindar bertemu keluarga, menghindar bertemu orang banyak dan dominan lebih mengurung diri.
2: Sering marah-marah tidak atau bagaimana?
5: Sering marah-marah. Ketika berkomunikasi ya sering marah-marah. Sering mengurung diri, menutup diri ya seperti itu. Ketika diajak berkomunikasi ya marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ya marah-marah itu terjadi kan ketika dia menginginkan sesuatu.
4: Habis,
5: tidak dapat barang. Stoknya habis, tidak punya uang. Ya muncullah
4: kejahatan.
5: Ya kejahatan ya seperti itu. Nah kemudian ya penurunan konsentrasi pikiran itu sudah pasti. Yang terakhir adanya perubahan fisik. Secara umum kan kita sudah ketahui bersama. Ya. Jadi seperti itulah gejala-gejala pengguna narkoba.
2: Oke. Okay. Ya, ada tidak gerak-gerik lainnya, misalnya sering ngusap-ngusap hidung atau bagaimana, kan sempat viral di media sosial gitu, ada mungkin TikTokers atau selebgram gitu yang tengah live ternyata kayaknya gimana perilakunya gitu, sering gini-giniin hidung terus ngawur bicaranya, itu bagaimana?
5: Ada.
2: Oke.
5: Okay. Ada seperti itu, tapi kita lihat dari sudah, apa namanya?
4: Sudah play,
2: ngeplay
5: ya,
2: gitu ya.
5: Iya, betul sekali. Iya. Itu juga bisa disebabkan oleh tergantung saat apa yang digunakan.
2: Okay.
5: Ya, jadi kalau ada perbedaan tentunya ada. Ya, jadi kan mereka sudah menemukan gayanya masing-masing ketika dia menggunakan narkoba jenis sabu, ya efeknya seperti apa. Ketika dia menggunakan ganja, efeknya juga seperti apa, dan ekstasi juga efeknya seperti apa. Jadi mereka itu sudah menemukan gayanya masing-masing. Ya, jadi dia tidak jarang untuk berganti-ganti. Ya, seperti itu. Apalagi sekarang dalam kemasan cair ini sudah bisa di apa? Sudah bisa ditirukan. Ya, yang pengguna narkoba jenis sabu sudah bisa mendapatkan efek sabu dari narkoba jenis cair.
2: Oh, gitu.
5: Iya, termasuk ganja juga bisa mendapatkan efek dari ganja. Justru kan ini sangat mudah sekali untuk apa? Tidak lagi diedarkan secara konvensional, melainkan dengan cara sangat mudah dalam kemasan cair, dia sudah merasakan efek yang sama.
2: Efek yang sama. Ya,
5: okay. Seperti itu, Bu Gung.
2: Nggih, Ratu Haji mungkin ingin mengomentari dari apa yang disampaikan Gum Yang Yuya, lulusan Irki.
4: Jadi kekhawatiran Bu Agung Biang Yoga, ya kekhawatiran kita semua itu. Jadi harusnya pemerintah atau dinas terkait yang menangani bidang perizinan ini ya, peredaran vape ini harus segera membuat kajian mendalam apakah ditutup atau bagaimana, kan gitu Bu ya. Karena kalau kita lihat misalnya tadi di pengalamannya Bu Gung Biang Yoga ini, asapnya kan sampai kecium. Nah kalau itu ada narkotikanya, Pak Oka kan bisa kena juga yang mencium kan, menghisap itu kan. Kan dia kan dihisap juga itu, kan bisa terpapar juga, terpapar juga dari kandungan narkotika ke dalam tubuh seseorang gitu yang dekat dengan areal mereka menggunakan. Juga peredarannya ini kan bisa dengan mudah secara online sekarang ya. Tidak kayak dulu, kalau dulu yang barang bentuk ekstasi ganja atau ekstasi yang paling sering sabu gitu, yang paling ditempel ya, ditempel-tempel di tempat umum. Kalau ini kan bisa yang cair ini bisa pakai online, dia kirim sekarang pakai yang kurir gitu loh. Tidak kelihatan. Jadi petugas juga kesulitan untuk melacak gitu. Kalau di tempat apa namanya, tempelan itu kan masih bisa ditemukan secara fisik, siapa yang ngambil, siapa naruh masih bisa. Tapi kalau kirim ini online kan gak tahu. Di dalamnya dibilang sepatu gitu misalnya, apa ini barangnya sepatu, tapi dalam sepatunya kan tetap ada cairan itu. Dibungkus kirim kan nyampe di rumah, siapa yang tahu. Kan kalau dilihat di kulit luarnya itu barang sepatu, tapi dalamnya isi. Nah model-model gini kan itu melangkah ke depan lebih maju, petugasnya juga harus melangkah dua kali lipat dari itu caranya. Kalau tidak begitu, nggak ada yang salah, sulit sebenarnya kan.
2: Oke, baik, kembali Titi yang terima di 223361 G. Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu
2: Gung. Selamat pagi Bu Putri. Silakan Niki, terbatas waktu dua nih Niki, ya urusan.
6: Niki indi narkoba tadi kan kenten. Titi yang punya pengalaman sendiri karena kebetulan kerja di tempat kenten. Sebenarnya tahun 80-an dia mulai kerja di swasta Niki, sudah mengenal, sudah mengerikan waktu Niki. Pernah sampai ada orang ngedik meja minta obat, kalau boleh yang sebut namanya Mogadon. Itu tahun 80-an Gongge. Ampun ngeden, ampun ngetor kita. Yang di depan sudah ngetor, yang di belakang sudah siap-siap pegang telepon, nanti nelpon polisi. Nah nikel lah. Apalagi sekarang Gongge, dengan tadi dibilang ada cairan, sekarang segala macam, itu memang sangat mengerikan Gongge. Memang harus was-was, termasuk di desa seperti di siang. Nike meneng nge, pengalaman sudah dari tahun 80-an. Dan dulu kalau gak salah Nike, yang kebetulan juga karena sering di lapangan, katanya dulu tahun 80-an ke sasarannya anak tunggal, anak orang kaya. Kinten zaman dulu, entahlah mungkin zaman kinten begitu bergaul. Dan dari narasumber,
2: Om Santi. Om Ge, ya silakan mau ditanggapi niki Pak Oke atau Pak Jumen
4: nih. Lanjut yang tadi deh. Jadi ada dua testimoni tadi dari Bu Putri juga dan Bu Yoga itu memang kekhawatirannya untuk kita semua gitu kan. Nah ini kan barang yang tadi ini memang dengan mudah dia dapatkan dengan lebih canggih lah, lebih halus. Jadi ini perlu ekstra keras dari kita semua untuk membuat Bali ini bersih. Kan kalau tidak salah ini program BNN itu kan ada sekolah bersinar ya.
5: Betul.
4: Nah, jadi bersih dari narkoba. Nah kenapa kita tidak kampanyekan secara masif sekarang? Kasih spanduk bandar gede-gede setiap pojok kota, setiap lokasi Bali bersinar, bandara kasih, benua kasih, jadi dimanapun ruang kantor belum masuk, Bali bersinar. Kita kan ingat jadinya, betul. Ini bersih dari narkoba ya, loh ya. Seperti itu, mungkin itu cara yang lebih efektif Gung, daripada penindakan hukumnya dilakukan, mungkin separuh dari warga kita bisa tinggal di lapas nanti. Kalau ini pencegahannya harus, tapi preventif, represifnya tetap jalan, penegakan hukum kan harus jalan. Okay. Itu Bung. Okay.
2: Silakan Pak Oke kalau mau ditanya.
5: Mungkin saat yang sedikit menambahkan Bung terkait apa yang disampaikan oleh Tuaji, tentunya kami dari BNN ya sangat berkomitmen sekali ya terkait pemberantasan, terutama tentunya kami juga di bidang pencegahan sangat berkomitmen sekali. Bagaimana caranya kami itu agar dapat menyebarluaskan informasi ya terkait perkembangan-perkembangan narkoba jenis baru, khususnya seperti kemarin ini sudah agenda rutin di kami, khususnya di BNN Kota Denpasar, bahwa kami memiliki program pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Ya, karena apa? Karena kami di situ merasa terpanggil, Bu Gung, ya, kepada untuk mengawasi generasi muda kita. Terkadang kita membawa misi bahwa kita itu harus hadir ya untuk menyelamatkan cita-cita mereka dan masa depan mereka pastinya. Nah, itu program yang sudah kami jalankan, yaitu pencegahan bahaya narkoba sejak usia dini. Jadi dari usia dini kita sudah menekankan kepada anak-anak kita, generasi muda kita, remaja-remaja kita terkait bahaya dan dampak buruknya seperti itu. Nah, yang jadi tantangan kita sekarang itu terkait permasalahan narkoba, yaitu tadi menghadapi narkoba jenis baru ini. Nah, tentunya selain tadi komitmen kami untuk memberantas peredaran narkoba, kemudian untuk menyebarkan luas informasi terkait perkembangan dan bahaya dampak buruknya seperti itu. Nah, jadi kami sudah sangat berharap sekali seperti apa yang dikeluhkan tadi oleh beberapa pendengar ya, perempat RRI yang sangat luar biasa sekali itu juga menjadi suatu
4: tantangan.
5: Ya, tantangan bagi kami juga yang harus kami hadapi ya seperti itu. Nah, tapi seperti apa yang disampaikan oleh penanya terakhir tadi, bahwa di tahun 80-an ada peredaran sejenis ya pil lah,
4: Mogalon
5: ya, seperti itu. Tapi untuk saat ini pun terkadang masih ada. Ya, ketika seseorang itu yang dipakai pelarian untuk mengurangi zat pengguna narkoba itu sendiri. Tapi setiap obat itu kan memang ada zat yang mengandung terkait narkotikanya itu sendiri, Bu. Ya, tapi itu untuk mengurangi penggunaannya ya, seperti itu ya. Secara perlahan-lahan seperti itu.
2: Ya, baik. Ini kita sudah mendekati jam 10 pagi. Terakhir, Pak Oke, silakan ada himbauan khusus gitu ya, BNN Denpasar lah, bagi para generasi muda, para orang tua, agar paling tidak bisa terbebas dari narkoba, jangan sampai lah terkena narkoba ini.
5: Baik, luar biasa sekali Bu Gung dan Tu Haji atas waktu dan kesempatannya. Ini sangat luar biasa sekali dalam kesempatan ini yang sangat penting yang harus saya sampaikan ya, seperti itu. Jadi peran generasi muda kita itu dalam mencegah menjalankan program P4GN, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini, tentunya saya berharap tidak hanya kami di BNN saja yang bersinergi dengan KPAD ya, seperti itu, melainkan ini adalah tugas kita bersama. Adanya BNN, adanya aparat lain terkait penegakan permasalahan narkoba ini, itu tidak akan bisa benar-benar membersihkan pemberantas narkoba ini, melainkan adalah peran kita bersama. Maka dari itu, sekecil apapun ya informasi yang bisa disampaikan kepada kami, silahkan ya. Nah, yang terpenting adalah peran utama dari pemberantas narkoba ini bukan BNN ya, bukan aparat kepolisian dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah peran serta keluarga, masyarakat, terutama diri sendiri. Hanya diri sendiri yang bisa menekan peredaran narkoba ini sendiri ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk generasi muda kita, para remaja kita, ayo kita kembangkan potensi diri kita ya, seperti itu. Terus membentuk organisasi yang peduli tentang bahaya narkoba, kemudian aktif, inovatif dalam berkarya ya, berjiwa mandiri seperti itu, dan bermanfaat bagi masyarakat yang luas. Dan tentunya agar kita terhindar, kita harus berani yang namanya menolak
2: ya,
5: ya menolak, baik itu karena dikasih secara gratis ya, dirayu, dibujuk, mau apapun itu, kita kuatkan ketahanan diri kita. Kita harus berani menolak dan katakan tidak. Ya, okay. Ya, jadi itu pesan saya. Ketika ada informasi yang perlu disampaikan ke BNN, silahkan hubungi call center BNN, yaitu di 184. Untuk segala pengaduan bisa dihubungi di call center di 184.
2: Oke.
5: Okay. Ya. Baik. Terima kasih Bu Gung. Ya.
2: Terima kasih Pak Oke. Tu Haji, silakan Tu Haji. Satu okay. menit Tu Haji.
4: Oh, baik, paling singkat. Okay. Okay. Untuk generasi muda Bali ya, para remaja, masa depanmu adalah sangat berharga dan mahal. Tidak ada nilainya, luar biasa mahalnya. Jangan ditukar dengan narkoba. Lawan peredaran gelap narkotika bersama-sama ya. Untuk keselamatan dirimu sebagai generasi penerus bangsa ini. Terima kasih.
2: Matur sesama Ratu Ajing, nggih, saking KPAD Provinsi Bali, Pak Oke dari BNN Denpasar,
5: sesama
2: bing banget. Saya banyak dapat edukasi, nggih, masyarakat juga bisa tercerahkan, kenten nggih. Raka dan Rai sampai di sini nggih, Rawi Riki titik yang nyarengin ide dan nereng acara pebelibagan Rai nade mangken. Susmaning mana untuk ratian ide dan esami. Acara puniki puputang titik yang untuk para mesanti nyering Bapak.
4: Om Santi Santi Santi, Santi, Santi Om. Om.

Sahabat Budaya, Gubernur Bali Wayan Koster menutup akses penanaman modal asing PMA untuk sejumlah usaha di Bali. Berbagai usaha yang ditutup aksesnya untuk PMA meliputi akomodasi, penyewaan, perdagangan, retail, jasa konsultasi, dan sektor lain yang dinilai dekat dengan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Tindakan tersebut dilakukan karena ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan perizinan sehingga investor asing dapat memasuki sektor UMKM di Bali. Situasi itu dinilai dapat menekan keberlangsungan usaha milik warga lokal di Pulau Dewata. Kebijakan pembatasan dilakukan karena investor asing dapat berinvestasi pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, risiko rendah dengan mudah pada sistem online single submission. KBLI risiko rendah dalam OSS hanya mensyaratkan agar investor memiliki nomor induk berusaha. Celah tersebut juga mudah untuk dimanfaatkan karena pendaftaran KBLI risiko rendah dan menengah dapat diterbitkan secara otomatis tanpa memerlukan sertifikat standar atau izin yang diperlukan oleh PMA. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulang kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sonda di dalam rekanan Rai, Prof. Miarsa, Sani Kandun Mesikian, Ring Perumpat, Suara Budaya Bali, Sani Mangkin, Dede Mahendra. Jadi nyarengin Prof. Miarsa, Ring Galah, Siang Kadi Mangkin, Ring Rahine, Sukre, 4 Likur Juli, Warsa, Kali Tali, 6 Likur. Kandus Puput Galah dulu ini jam 3 sore, mulai jumpa os. Jadi iring di tiang ring acara, acara Sani Sampun, Kasia Gayang. Lendurang di tiang acara dulu ini, Ring Siaran Rahine Ayu, Sane mungkin jagi aturan di tiang tabuh kidung yatnya.

Sahabat Budaya sebanyak 2567 siswa yang sebelumnya belum tertampung dalam seleksi penerimaan murid baru SPMB SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026/2027 kini dipastikan telah mendapatkan layanan pendidikan. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali menyalurkan seluruh siswa tersebut ke sekolah negeri yang masih mempunyai daya tampung maupun di satuan pendidikan swasta. Kepala Disdikpora Provinsi Bali De Bagus Wisnawa Punia menyatakan penyaluran dilakukan setelah pihaknya melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap siswa yang sebelumnya belum memperoleh sekolah. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dogan gantal weh mai mai mai mai
0: iya sajo
2: salamnya modogen tiba belinyoman yuk kangkung.

0: Siatgeni. Siatgeni adalah sebuah tradisi berupa seni pertunjukan di Desa Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Menurut Kamus Bahasa Bali, kata sia merupakan perang, sedangkan menurut kamus istilah Hindu menyatakan geni berarti api. Maka, siatgeni bisa didefinisikan sebagai perang api, di mana masyarakat Tuban melakukan ritual membakar sabut kelapa dengan api sebagai bentuk persembahan. Siatgeni memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat perekat kebersamaan warga Tuban dengan warga lainnya. Selain itu, siatgeni juga diartikan sebagai simbol pelebur aura negatif menjadi positif sehingga keseimbangan dapat terjaga. Siatgeni juga sebagai usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan ide sang yang diriwasa.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namasi Damaing. Ya karatu widadane sedon sami pamiarse. Rakan-rakan suara budaya Bali Petan Sinar bagi rasa den lomba pleceng niki. Rasa ngayu bagi pisan mana titiang boleh mewali kecenduk ring ratu didani serang sami ring acara dagang kantal nangi pengajang lugre yang tur nunas geng pangampura dua nuwa pak man pas tengah sholat rauh dan keliki dan enak mana pak mani ngawet pun lewat dadine ring sejur pemargi wehep haniki nak dan ngeranyi ngeles libur mungkin nangi pak man rasa rindu kangen mana ke mang da boleh jaga cenduk ring semeton pengundang setia dagang kantal ya yeah. Ledangan telat nangin telat medagi nih yeah. Pantan akeh pak man langgalah niki ringgalah mangkin atur dadoa semetot yang utama aja ring selak segara jeningan lemongan usaha ageng gini yeah. Nah talar di jungut batu talar semetot saya sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pleceng niki galah dadoa terbut niki yang boleh mongah demun semetot yang sakin selak segara durus ya yeah. Niki ring studio tiang ke sarang Pak D, Pak Sukarjo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Man.
0: Masuk pun, ampun. Swastiastu Pak D. Rahayu, sehat Pak D.
1: Harus sehat niki Rahayu, Rahajang niki sarang.
0: Nah, niko ne penting Pak D.
1: Inge.
0: Om Swastiastu, Sematon Sami, sejebak petan sinar bagi rata dan lomba pelecing. Iya, sanggup Pak De. Om Swastiastu. Nah, ampura ya.
1: Om Swastiastu.
0: Wawa.

0: donya dewo iri hati bongang kenya mo ketonya ka endep karena cek seger
1: dulu kapin anak lacur
0: angsing ke keto pejalan jenenge jak iri gedak dulak tak nyamo nak sing lah to
1: Anda bongan kapinawa.
0: Donya dewa bongan ngabo awak marong lah awu muntu bekele.
1: Lagu tika ucap diri.
0: Lagu tete dewa rawa seririh di lemah.

0: kasih umum nanti ada wadi gemine dong angkan dewek besok ni.
1: Isik semua Pak Man, sampun tuntun talar iki.
0: Sadang-sadang.
1: Ireng semeton sanetiosan menggah mungkin negara.
0: Nagingi durus. Om Swastiastu. Om Swastiastu.

Tinggi itu dan ni, menawar itu sinyal dan becek niki. Durut lagi ngin. Niki dan kalahan usah matan ngin. Dados kalah rebun sampun niki. Sani lagi ngin 0361. 223361. Durus lagi ngin.

0: Ingat sangat sangat rumun Pak De, sematuan Pak De.
1: Ingi, suk semua niki boleh galah tuan mentan nusa neng ranjeng boleh galah malih. Niki, ni sematuan di tiang sekeng kapal Pak Yanarbo, niki lengket mancung taler niki. Ogi, kena kena senang sami niki. Ini kita taler Mbah Indira, Buku Tuadi, sekeng mengui niki.
0: Nyambung niki Pak De nge, nyambung niki yang sematuan luar niki nge.
1: Ingi, ini. Nini kentan niki Nini Agus niki ini dan Bu Sinta niki Niang Kirana taler niki sane seneng leng dagang bantal Bu EKBB niki komandan penakuim leng jebos niki munggah niki sedurung kentan ane munggah niki jero manurago taler saking payangan niki demoki Wenten kalah, monggah kayon niki ngiring nyarang Pak Man niki. Nggih niki sampun niki. Coba enak.
0: Om Rosiastu. Om Rosiastu. Sane nage nduru. Om Rosiastu. Ada yang ngeranjang nih Pak De. Nggih, napa gangguan iki nggih. Nggih. Nggih, jangan mun Pak De, biar bersidan nggih.
1: Nggih. Yen dos. Pemben kene dhewe sane megarang niki
0: kita. Iya, pasti.
1: Nggih, apalagi Pak Man iki, Pak Man si arek iki jago biasa berebut
0: ya nan. Berebut ya sing timan nguyung. Iya jadul mun Pak Dim, nawin dan gangguan niki.
1: Ini kau pun minap yang gangguan nih, takkan dan tempat.
0: Bot dunia niki.
1: Demogi ya,
0: gelis kena. Tentan ye, niki. Gelis dan proses niki, perbenahin niki.
1: Om Swastiastu, rahajang siang niki, Sirarso, jagi milat
0: niki. Nyarangin, niki nge durus. Om Swastiastu. Yeah.

Ini wawane coba nggih. Nah, jere uning. Nah, menten gangguan wau niki. Om Rosiastu. Om Rosiastu. Ini daging 0361 22 3361 sambil nyantos nggih.

0: Nah, mada mungkin ni ngecek ada montok kan, lah ada kan. Ingin om tuas tias tu, ye.
1: Rajang siang Pak Nyoman Bagus.
0: Rajang siang sarang siaran yang dija.
1: Siang tanah lot niki.
0: Batu ini niki.
1: Ye, sarang siapa Pak Man?
0: Sarang Pak De Sukarjo.
1: Oh Pak De.
2: Ingin rajang siang niki wali. Nek
1: ini. Niki titiang nyarengin ge.
2: Ingge laris-laris.
1: Gina dong ge.
0: Nggih.
1: Tenanu ten ngangen katepan niki.
0: Nggih. Gas.
1: Mangke netitian. Mangatur.
0: Atang bade. Ingge mangken titiang sematre. Jaga pacang mapung ngatur ini dadane sorang sami.

Nanginin parindikan punika kewastaning jangkep sarwo geni ni atur yang titia.

Dan wenten tios wantah pinake pengupat jagat teh rikala ni rageng margang sebodan maning kalang bayahnya.

0: Napin ka? Napin, napin? Napin ka? Pagat?
1: Yang terletak malo kelebur.
0: Bunika, sarano. Malo, cunta ko nang jaga presiden kalbur. Udah ngadong. Ada ya batu nini menggebuk ye wawani menggebuk om swastiastu
1: om swastiastu
0: aduh nemaro ya.
1: Kenapa katro niki Pak Man?
0: Astung karo beci.
1: Sira nyarang riko Pak Man.
0: Rang ora bade.
2: Inggih.
0: Disparjo.
2: Sira niki kiran munggah.
1: Nggih, biasa keng mitro niki. Jadi kenten iki nggih belajar silom
0: kita. Sira mun male bade pecinta berat iki bade.
2: Nggih, tiap kala kenten kan. Boleh ketunduk.
0: Nak sing dari tong sing hadir.
1: Nggih, Pak Dikape yang kenten.
0: Ingat nulung nak ulung kena biasanya rumah sakit dengan tuan Pak Kona apa nak Kona kau tu?
1: Yakin
0: ni? Iya, bawa dia putu dia.
1: Mungkin. Ragaan Pak dia di rumah sakit
0: ni? Iya, ngeruang Kona nya, kau Kona nya.
1: Mungkin kali ni lah.
0: Iya.
1: Iya. Kenton lumun Pak di kape di rumah sakit. Tambah, lumun tambah lagi kesepan. Pak Man, kan lagi melajar sinom kita ni.
0: Durus, durus.
1: Ni lagi kawitin. Oma wigena, mas tu lah masih diam.

0: Tuan ni de perbawan ni wantah binaka. Pengamung sedian jaga dik.
1: Banyak.

0: saking itu sampun punika iring iraga sejarang sami
1: sawiete sami mo guru
0: napi ni kadu
1: awit sami maguru.
0: Ika mah kawinan kawit iragu ngaguruan-guruan puniki.

0: nunas kena iragone wantah ajah-ajahkan penuntun
1: tidak.

0: อยากยืนเดินบ้านน้อง
1: ปอร์นะพี่นี่ก็จะเป็นยัง
0: มะมานาอยากยืนเดินกันน้อง
1: jago pacang purun langgan no mendo we dapat di sapu ni ke pasti ke dan sida pak de
0: ai ngi mbak man serang pak di semua ping banget ya no sapu becik ngi ngi iki serang pak di panti taler niki mana ngalantur kena pak di ngi serang pak man iki nyelangan aja bos ngi iki wajang ngomong si Agung Kali, serang wajah asrama, serang wayang Sri Merto, serang buat KBB. Ya Pak Man, serang Pak D.
2: Salah
0: kata runtap antuk Prama Santi, Om. Santi, Santi, Santi, Om.
1: Suk sama. Ini dulu nyebut Niki yang kan jalan. Nah, kita nak yang Pak D.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Mang.
1: Nggih.
3: Niki niang ring tegal alang, Pak Mang.
1: Niang sido.
3: Niang kesawah.
1: Kesawah cantik dewa.
3: Kesawah bagus, Pak Mang.
1: Bagus gigi. Niang kesawah durus dagingnya.
3: Nge ginado nge Pak Man
1: nge. Ginado nge.
3: Nge niang nak usang muspo wau.
1: Oke nge. Niki salam sekengkan Riani niki penggemar setia niki.
3: Nge salam wali.
1: Salam entana dong berdi dong yanuma putu pelesia memek katung dong kari. Lo ngeplus. Oke niki nyalam perlu pikiran nge. Nge.
3: Nge semua sarang sami mang nerah hayu.
1: Nge perikanah.

0: Ade, ne digumi ne serano po karo yatnyo.
1: Yo.
0: Semah bakti neraga pade sarang titiang, wangkin cartutnya lacu dumun ke bawah ke wangen.
1: Wangen.
0: Beri ganang ya.
1: Kayun ne dikongin.
0: Nih.

0: paragan si muli deyang parma wisese.
1: Nge paman.
0: Nge.
1: Ikut yang aturang. Nge batang sinar bagi rasa den loma pleci. Nge majang den paman, paman deri ke rajang tugas nge. Yang mepamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om. Semua.
0: Bila kita pada yang boleh lantas ketunduk kedek pekiu.
2: Ingi.
0: Tidak nyamuk.
2: Ingi, untang kan kantan karyo.
0: Kita dalam pakai apa bagong pada? Bagong, aku tompel, kantan niki kemik bongol, kantan bisa gina. Ingi, sana diwasa ni kantian ni dulu munga.
2: Om, nah, om, iya, om swastiastu.
0: Om swastiastu.
3: Om swastiastu, Pak Man. Sarang siro niko, ngiring Pak Man.
0: Pak Di Sukarjo.
3: Ingi. Jadi yang nyarang ini nanti niki,
0: Pak Man. Caku ada kenikan dia, ini siro niki, Pak.
3: Tiang yang bagus ke Sami niko.
0: Yang bagus ke Sami.
3: Ingi. Om swastiastu.

0: Gusti Hyang Prepati, Gusti Hyang Pura, Ditya Purun Mapawungu Adur.
1: Suksemo, Ardo, Serenggala, Pak Mas.
0: Inggih.
1: Salam Sarang Nikel, si, Bapak siapa ya?
0: Pak Dekarjo, Rikan Riani, Nyala Berikan-Rikan, no, nge?
2: Inggih, Assalamualaikum, Kira Ajeng.
1: Inggih, Ditya Megato, Kede, Pak Made. Pak Man kayaknya.
0: Inggih.
1: Sejebak batang sinar bagi rasa
0: den lomba pelajin.
1: Sekarang semeton kemanten untuk tiga untuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi.
0: Suksema. Pak Dem mencekar apa Pak Dem? Bang janganlah. Pak Dem bung main dah main nak mencekar apa?
2: Aduh, ceng.
0: Ceng bin kamu muda. Ya siapa saat malam nih? Ya. Yeah. Nak padi nak ngerti lagi aneh tu nyak lebih-lebih mungkin banggalah.
2: Ini semua niki semeton tamu ini kiring pasang sinar bagi rasa dan lemah pelecing niki rahino makin sukro niki boleh galah di dalam kil dalar kacundok serang Pak Ma niki di dede gong Krishna niki sampai ke cunduk diaduk semua untuk galah mana senang niki
0: semua
2: ya, mungkin yang rau semeton sana kain arso munggah niki di tiang gendan kemauan ningah gendan karuan jelas saya Pak Man ampura ke Pak Man
0: niki. Nah akhir man muslihat
2: nge niko gimana niki boleh sampai galah presido di tiang riki nangkil taler leng Pak Man niki. Ngisik semua Pak Man, enggak lah Pak Man.
0: Ini Bu GWK, Bu Putri GWK. Keken, kadean sing den mamungga Bu Putri GWK salam kenal Pak Man, sareng Pak De Sukarjo.
2: Nggih, Bu GWK niki ring bukit nggih
0: kan. Nggih, Bu Putri GWK rajang mesanaken nemen Bu Putri.
2: Nggih, Bu Putri.
0: Taler wenten Bu Uban Bandung nyarengin rajang Bu Uban Bandung mungga anak Bu KBB tiang dijen niki nggih.
2: Ngiring-ngiring
0: balik. Nah, niki ngiringnya Pak Dek.
2: Ada.
0: Berikiras ya.
2: Iki.
1: Oh,
0: hati-hati
1: Pak
0: Ma. Hati-hati berikiras ya, sama siapa?
1: Yang jodoh
0: gerak biasa aja. Gerak aja. Bicara cini yang Dek kadang perlu mau radio dulu. Jangan Dek tangkap ya.
1: Om Awi kenapa?
0: Beri.

Duh, Dewo, Dewo jeneng bagus, Dewo damar, tutup pembekat cucun bapo, Dewo tundran, tutup natan dua alat, tutup bekerja cucun bapo.

0: dan wenten ti parinikan resi jeron pancayatnya resiatnya ni terawasan pak de
1: resiatnya

0: guling kento mah tegas peraganan mah ada wijati.
1: Pak Made sesak mah.
0: Eh, Pak Dekarja sok sema.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Sudah bisa nak rahayu ke keluarga. Sebab sudah wis pada ring mati. Ya, sebab bacaan sinar bagi rasa dan lebar kecil. Rahayu rahaja. Salam mukmatan mantan.
0: Yang panas,
1: om, santi,
0: sakit, santi, om. Iya. Sana tiba-tiba durut, balik, kalah kandung ini. Iya. Om, swastiastu.
3: Om, swastiastu, Pak Man.
0: Iya.
3: Atas boleh masak, Nuni, RRI, Pak Man.
0: Ya.
3: Boleh masak, Nuni.
0: Oh.
3: Siarannya.
0: Nah, iya, Pak Bu. Iki menan semeton tiang nyalam iki. Niki ring Cengkelung wenten men kade Ayu Cengkelung paman tiang nyoman Widya leku sane terkenal ke ring suruh Bali tiang medwe encang niki si, di Cengkelung men kade Ayu Cengkelung matuan saya itu paman demen dengan RRI to
3: paman semuanya.
0: Tadi
3: sampun nyalamin nge.
0: Yeah.
3: Lagi nge nupo sino, Pak Man. Ya nge, mas sampun. Pekayunan.
0: Iya, ning sangka nang sampun. Sangkan wit bekayu nang puniki
3: sakit tidur yang widi
0: sangkan nang wiyakti piudo ido sang yang widi wase.

0: jagat.
1: Jemeneng nato, madek nato, dari kering jagat, ya.
2: Yang kedua, ya, no.
0: Jajarone. Jagat kali.
2: Ini dah, ini.
1: Iki ring jagat pulino baline.

0: Nika pengeritine sampun dah dua tujuan utawi tetuak irage sejeroanin maurib.
1: Pangasida kerasara haraja.
0: Tujuan wantang abdi kekertan gumi kerterah arjem.

0: neka wawos neka daratan wen dan tios ke bawah kau taman do.
1: Kan
0: sesemua
1: Pak Man.
0: Iya, sesemua bagus. Jangkanya baju baru di jauh ke taman. Ini kayak mau payas, kena lingo-lingi. Oke, tak ngerti. Iya, maksud sesemua
1: Pak Man. Pak Man, dia kerja, Rikonya.
0: Weh, Pak Man, sekian. Bagaimana Pak Man ini?
1: Salam kenal teman ring udaranya. Entan,
0: kamu cek. Iya.
1: Sarang Pak Dede nya raja, sarang Samir yang studio nya Pak Man nya.
0: Iya.
1: Semua nih, untuk ngalah sarang artos nyanyi. Yang gatis saja bag batan sinar bagi rasa dan lomba pelecing. Salam Masih Mitra Mantan. Sama, dah aja tugasnya.
0: Semua.
1: Yang mau pamit. Om, santi, om.
0: Oh, semua. Niki Widan pakai Mas Setia niki nyaman Widya saking keramat pande nak tekan monitor deh pande tu nak saking keramat menang ering cengkelung mendua kokos kontrak yang sedua ragane ngoyong di ke jembatan ni. Ini semua dua tiang mana sana di cengkelung suk semua dah sampun jadangan dan kan Mak Madi jak ngarian sampian apa kadang guys yang ngoyong-ngoyong Paman, sebetulnya Paman Wendan akhir dikirinya kelung. Mas, apa jaket kulit? Jaket kulit, selalu jaket kulit. Kulit putih apa kita luwung dik tu? Ingga Rajang, Moli Sanger Tiar 0361-223361. Ika, Ika Andriani. Nge. Om Swastiastu, nge.
2: Om Swastiastu. Dia nyaranin Pak Man.
0: Sarang pas galah tiang telah niki po ampuro pisan niki nge ratu sugro nyak lah galah Pak De ledai Pak De nge nge ratu dan naik sebutan sarang sami dan berasa galah lali Pak Man aduh hati bas kelangan ya Pak De oh sematona ya panggil ledangnya ampuro ping banget kangkat lau dikidumun telat yang gede ampuro ping banget nanging di asjon sapu nika tiang tetap satio nyarangan dagang kata nge demokin yang kalah semua niki tiang kenyarang sarang Pak Disku Harjo tiang nongoman
3: inge tiang Madi Karjo
0: inge Rak Harjo Suka Harjo nge demokin winen kalah balik ke yang semua niki pinaku Mat Sedarma ngiring jaga pacang ador pujo tulisan ya ngiring tiang ngaduk ngaduran pujo Prama Santi
4: Om Santi Santi Santi Om.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

Hai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmu kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapa berada miwah keperanyanan saking pengeroh sane padun. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puja trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Rahaja ngaturi yang majang ring para pemirsa sami sanekadon mesike an ring perempat suara budaya Bali ring dijugi pada megena dumugi panggihin titiang sata kena. Dede Mahendra sedemangkin jagi nyarangin para pemirsa ringgalah siang ring rahine sukre 4 likur Juli warse kali tali 6 likur lanturang ditiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran teras UMKM kesarangin Ibu Ninengah Ayu Agustini Setiawati. Beliau niki adalah owner UMKM Metangi. Nah, sapun api antu napi nike UMKM Metangi. Melije bos Ibu Ayu pacang memaparkan kada niki nggih produk napi kemanten yang ditawarkan. Nah, pisanan melije bos dede pacang nyangre sepengaruh pamirsa ring line telepon 223361. Nah, taler rakelan rai sahabat budaya pasti kenyane bisa mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Om Swastiastu, selamat siang Ibu Ayu. Punapi gatre sehat. Ibu Ayu mungkin bisa lebih dekat, jadi mic-nya mang deh lebih jelas. Ngeh, Ibu Ayu, wawu kan niki owner, ngeh, owner UMKM Metangi. Yang dados uning produk napi niki yang dijual atau diproduksi oleh UMKM Metangi niki Ibu Ayu.
1: Ini Pak Dede, yang produksi dari susu sari kedele, itu bahannya dari biji kacang kedele nih kak. Jadi berupa sari kedele, cuman tampilannya seperti susu.
0: Oh, kentang nih.
1: Seperti ini Pak Dede.
0: Oke, rekan-rekan rai para pemirsa bisa melihat langsung ke Dede Kingi secara visual di Facebook Program 4 Budaya RRI Denpasar. Niki kemasannya botol nih, Metangi. Niki kok banyak sekali warnanya varian napi kemantan
1: nih tadi. Ini yang variasikan dengan beberapa rasa, ada yang tambahin daun suji sama gula merah.
0: Gula merah.
1: Asli nih gula merah.
0: Keren sekali. Nih, rekan-rekan rai, niki produk UMKM lokal, beliau niki dari Klungkung.
1: Iya.
0: Oke. Bu Ayu, kalau mungkin dong flashback dumun ke belakang, sejarahnya kenapa kok bisa mempunyai ide Bu Ayu niki membuat napi wastane susu kedele niki. Yang itu kan banyak sekali sudah wenten di pasar-pasar. Wenten sane ngadol susu kedele napi ten kalah saing.
1: Kalau niki awalnya tiang kan tinggalnya di Denpasar Pak Didi. Terus tiang setiap pulang kampung niki tiang berpikir pingin bawa oleh-oleh tapi yang sehat, yang bergizi untuk ibu tiang. Ibu tiang pelingsir.
0: Oke. Okay,
1: jadi tiang pilihnya susu sari kedelai niki. Terus setiap pulang niki, seminggu pulang kan setiap minggu jadinya beli Pak Dede. Lumayan tiang beli untuk satu minggu. Jadi tiang pilihan tiang di sari kedelai karena di mindset tiang sari kedelai niki terbuat dari biji kacang kedelai.
0: Ya, ini kan terus, banyak mengandung
1: proteinnya tinggi,
0: protein tinggi,
1: serat tinggi juga lemaknya lemak nabati itu kan
0: betul,
1: sehat untuk orang tua, untuk segala usia sehat. Jadi yang jatuhkan pilihan ke sari kedelai karena setiap pulang beli yang pilih. Kenapa nggak bikin sendiri? Jadi tahu proses pembuatannya bahannya tahu. Jadilah yang bikin sendiri.
0: Nah, niki ide berliannya memang luar biasa sekali. Dumugi siaran niki presiden menginspirasi majang ring ibu-ibu sana wenten ring pekubon sana nyarangin ring sekiran ring pemargi siaran teras UMKM ringgalah siang kadi mangkin. Menurut itu wenten sana jagi matakian dedi pacang nyangre sepak rupa miarse ring lentel telepon 223361. Oke, kita kembali ke Bu Ayu. Bu Ayu niki mendaging pengawet.
1: Tidak sama sekali.
0: 100% tadi.
1: 100%.
0: Kalau seumpamanya beli mangkin, tenan. Berapa hari bisa bertahan niki?
1: Untuk di suhu ruang 1 hari manten Pak Dede. Kalau mau disimpan, tiang sarankan pakai sokis. Cuman harus sokisnya yang dingin.
0: Artinya ten pun sokisnya bocor kan?
1: Suhunya juga harus pilihan nih ke.
0: Oke. Nah nih ke sebetulnya karena tanpa bahan pengawet otomatis tingkat apa ya? ketahanannya terbatas juga nggih. Om Swastiastu, selamat siang. Ngiring wawanang malih 223361. Nggih, sampun. Nggih, ngiring wawanang malih. Oke, kembali ke Bu Ayu. Niki Bu Ayu sudah berapa tahun napi wastane usahanya niki berlangsung?
1: Sampai

0: Dan untuk produk yang ditawarkan Niki adalah sari kacang kedelai. Dan tentunya seperti napisan disampun ke wadar wawu, Niki minuman yang kayak akan protein kenta Niki ngeh, kayak akan gizi juga, dan tentunya sehat sekali untuk dikonsumsi. Nah Niki, UMKM Bali Metang, UMKM Metangi yang beralamat di Klungkung kenta ngeh. Untuk pemasarannya di mana kemantan Niki Ibu?
1: Di awal yang di area Klungkung, mm-hmm. udah gitu sekarang udah lama mm-hmm. sampai ke Karangasem sama Gianyar.
0: Oke, kalau umpama wenten semeton sane melet pengen jadi reseller, nah punapi ada nggak harga-harga spesial atau bagaimana?
1: Pastinya nih.
0: Oke, okay, mungkin langsung ke mantan diinfokan Ibu.
1: Silakan kalau ada yang mau jadi reseller mm-hmm. bisa menghubungi langsung ke tiang mm-hmm. kita.
0: Nomor WA yang bisa dihubungi
1: di 0881 mm-hmm. 0388 mm-hmm. 51176.
0: Oke.
1: Okay. Atau lagi satu nggih Pak Dede.
0: Terus
1: di 081 999 mm-hmm. 440 301.
0: Oke, rekan-rekan sahabat budaya punika wawu sampun kawedar indi nomor WA sane presiden utawi dados dihubungi nggih. Menawi para pamirsa sane meduwi acara pernikahan, acara yadnya, manusia yadnya kenen nggih yang membutuhkan minuman sari kacang kedelai, langsung ke badan hubungi nomor sane sampur tertera. Untuk ukurannya berapa mili kemantan niki Bu?
1: Ukuran normal, kalau reguler yang produksi di 330 mili
0: mm-hmm. Dengan harga berapa?
1: Harga bersahabat sesuai kualitas.
0: Iya, langsung ke mantan, langsung ke mantan harganya.
1: Di 10.000.
0: 10.000 niki luar biasa sekali nggih.
1: Aha. Niki produknya seperti niki.
0: Oke. Okay.
1: Botol 330 mili.
0: Oke, okay, mali jebos mali lantura. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, selamat siang.
2: Selamat siang, sarang siro tia Niki.
0: Wawu, Niki sarang Dede.
2: Oh Dede.
0: Siro Niki.
2: Yang kak butuh mawan.
0: Saking napi bapak.
2: Yang lingkrobokan.
0: Inge, pun napi Niki wenten pitaken.
2: Napi Niki judulnya.
0: Angeh, ampura dumun Bapak Putu titiang tutup kemantan nggih. Riantukan mangde pulih niki semeton sanitiosan wawu sampun dipaparkan secara panjang lebar nggih. Topiknya niki mengenal UMKM Klungkung Metangi untuk produksi dari UMKM Metangi niki sari kacang kedelai. Ledangan dumun Pak Putu bisa mengikuti dumun siaran kami mele jebos sampun jelas malih berinteraktif ring 223361 nggih. Kita kembali ke Ibu Ayu. Oke, Ibu mungkin bisa malih niki riantukan akeh sekali niki, banyak sekali variannya dan ukuran minuman napi wasane
1: sari kedelai.
0: Sari kedelai niki mungkin bisa dipaparkan satu per satu nggih.
1: Yang reguler yang produksi dengan kemasan ekonomis itu ukurannya 330 mili. Niki rasanya rasa ori.
0: Ori. Gih. Tanpa campuran napi, nggih, original.
1: Nggih, tanpa topping apa-apa.
0: Untuk juga pemanisnya napi niki?
1: Tiap pakai gula pasir.
0: Oh, gula pasir.
1: Tapi itu pun harus pilihan, enggak sembarangan gula pasir.
0: Oke. Okay. Oh, ada beda ya? Sama gula pasir Rika?
1: Ada beda rasanya.
0: Oke, okay, beda rasa.
1: Yang ingin agar ininya tetap rasanya sama, jadi bahannya juga harus sama, dan okay, yang pilih dulu yang selektif baru yang tentukan, jadi rasanya biar nggak berubah-ubah.
0: Oke, okay, luar biasa sekali. Lagi-lagi Ibu, lagi-ibu langsung ke mantan
1: tiang
0: variasi Nike yang 330 mili. Oke, okay, lagi
1: yang variasikan dengan topping, ada topping cendol, itu ada rasa daun suji. Kebetulan tiang punya di rumah daunnya.
0: Oke, okay, ukurannya berapa mili?
1: Itu ada 250 mili.
0: Aha.
1: Niki.
0: Oke. Okay.
1: Niki warna asli hijau dari daun suji.
0: Nika harganya Niki berapa?
1: Harganya 15.000.
0: 15.000. Lah, kenapa itu kan lebih kecil ukurannya?
1: Ada ininya,
0: padi, ada cendolnya, topping-toppingnya, nggih. Oke, lagi, lagi, lagi, lagi.
1: Ada juga topping gula merah.

0: milih gula merahnya yang.
1: Ada varian gula merahnya juga nih Kinge. Oke, langsung ke mantan sudah bisa dilihat mungkin nih Kinge, banyak sekali.
0: Yang ini kemasan, ini gula merah nge, gula merah tapi kemasannya kemasan premium.
1: Ada premiumnya juga.
0: Jadi kalau ada yang mau kemasan kaca, saya melayani.
1: Melayani juga. Nih kan kalau boleh tahu harganya berapa?
0: $25.000. Karena isinya lebih banyak nih. Dan 350 mili.
1: Oke, rekan-rekan rai para pemirsa punika wawu sampun akeh pisan dan tentunya sudah sangat jelas sekali nggih varian-varian rasa sari susu kedelai yang diproduksi oleh UMKM Metangi di mana UMKM niki yang beralamat di Klungkung napi niki Ibu
0: Manduang
1: ngeten nggih. Oke, sampun nang pendengar frekuensi 106,4 FM lurus dumun piarsa yang seni pacang lintang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Aing ngira kalian rai berapa miarsa sama Dodi Dian sana jagi nyarengin ring galasi yang mangkin iring ditiang tu ngaturang siaran teras UMKM kasarangin ada wakil sana kentun satia nyarengin ring studio Ibu Minengah Ayu Agustini Setiawati nge owner UMKM Metangi dan produk yang dipasarkan niki ngian punike sari kacang kedelai dengan berbagai varian rasa. Dan tentunya wau sampun diinformasikan ke mawasang ini harga talar niki nge. Nah menurut itu semeton di tiang sani medui napi wastane sani medui acara yadnya kende niki bisa menghubungi nomor sana sampun kewedar wawu. Oke, okay, Bu Ayu, untuk produksinya niki kentan nggih, manual ya.
1: Iye.
0: Manual.
1: Cuman dibantu pakai mesin gilingnya ada.
0: Oke.
1: Ya. Blender nika.
0: Mm-hmm.
1: Tapi khusus untuk susu kedelai.
0: Aha, kalau mesin giling atau blendernya nika kapasitas berapa kilo, Ibu?
1: Banyak sih, cuman tiang kan bikinnya sedikit-sedikit.
0: Tidak
1: banyak-banyak yang bikin.
0: Untuk satu hari ini ke ibu bisa produksi berapa botol?
1: 100 botol, Pak Dede.
0: 100 botol. Nah, niki produksi sendiri?
1: Iya.
0: Atau sampun wenten ngajak
1: tiang
0: karyawan mungkin?
1: Cuman dibantu tenaga lepasan.
0: Mm-hmm.
1: Itu dia bantu untuk antar,
0: mm-hmm,
1: untuk edarin.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Ibu, makin ini kan sudah perkembangan zamannya sangat luar biasa sekali ya, zaman digital kan. Nah, apakah Ibu memanfaatkan media sosial untuk memasarkan ini?
1: Memanfaatkan, cuman belum maksimal.
0: Kenapa?
1: Karena ya yang sebagai ibu rumah tangga
0: kerjanya. Nah, niki mungkin untuk enten pesan dari ibu karena yang namanya dunia digital nih kan kita harus bisa mengikuti ya kan. Karena di era kadimangkin niki yang namanya digitalisasi semua produk-produk nih dipasarkan melalui produk digital baik nike TikTok, IG ya kan. Nah, kalau mangke niki prosesnya door to door.
1: Nggih.
0: Oke, okay. Dari warung ke warung juga ibu memasarkan langsung.
1: Awalnya begitu.
0: Tapi mangke sampun wenten langganan.
1: Banyak.
0: Oke, okay. Napi ke ibu wenten ngepost atau mempunyai toko spesial untuk ngadol niki ke mandan?
1: Toko spesial enggak ada, cuma yang kerja sama dengan banyak toko.
0: Oke. Okay.
1: Kayak seperti konsinyasi, seperti ke atau kalau sudah mereka udah yakin pasti habis langsung dibayar.
0: Oh. Okay.
1: Atau konsumen langsung juga langsung menghubungi tiang.
0: Uh-huh.
1: Dia pesan atau ada yang punya kegiatan di desa seperti ada PMT lansia, dia menghubungi gitu. Jadi udah langganan nih ke Pak Dede. Setiap berapa 2 bulan sekali pesennya banyak nika.
0: Oke. Okay. Luar biasa sekali nih. Nah, rekan Rai para pemirsa menuju wentan sana jagi bergabung sudah titiang buka malih niki ring 223361 sana jagi metaken durusan nih. Nah, niki Ibu Nengah atau Bu Ayu kende niki juga apa ya? Menerima kada niki dengan jumlah berapa untuk orderan. Kalau seumpama niki kan proses produksinya hanya 100 Iyi. Botol.
1: Itu nah, yang reguler. Okay. Tapi kalau mereka pesen
0: dengan atas, jumlah di atas 100 bisa. Gimana prosesnya?
1: Bisa.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita menyiapkan kan yang prepare.
0: Aha.
1: Untuk 3 kali porsi, kalau sekali porsi produksi nih ke kan 100.
0: Yeah.
1: Kalau di atas itu berapa mereka kalau 200 yang 2 kali.
0: Oke, okay, seperti ini ke. Nih ternyata. Nih, tapi rasanya dijamin sama ya.
1: Sama Pak Dede karena yang pakai takaran.
0: Takaran ya supaya tidak mengubah rasa.
1: Jadi bahannya harus yang nike, takarannya juga harus yang itu.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Jadi okay. Untuk mendapatkan rasa yang sama.
0: Oke, nah Raglan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, Niki Ibu Ayu, Niki ibu rumah tangga yang sangat kreatif sekali. Ngeh, bagaimana dumun beliau Niki tinggal di Gianyar Ibu ngeh?
1: Di Denpasar.
0: Nah, karena sering pulang kampung, nah terinspirasi lah beliau Niki membuat UMKM Sari Kacang Kedelai, dan tentunya minuman Niki kaya akan serat dan protein nabati, ngeh, yang sangat tinggi sekali dan tentunya baik sekali untuk kesehatan. Oke, kita sembari nyantosang semeton sani jagi bergabung ring 223361 untuk Bu Ayu mungkin Niki untuk teknik pemasarannya tadi wawu hanya ke dari warung ke warung ya kan? Selama Niki napi tantangan yang dihadapi Bu?
1: Tantangannya Niki, Pak Dede kan karena bahannya bahan tanpa
0: tambahan pengawet.
1: Jadi masa tahannya Niki.
0: Okay.
1: Tidak kuat dia, kecuali dibantu dengan penyimpanan di showcase dengan suhu juga yang harus bagus.
0: Okay. Oh berarti lumayan kenteng ya. Kalau sudah masuk showcase itu bisa bertahan berapa hari?
1: Tiga harian bisa.
0: Tiga harian ya.
1: Tapi harus dijaga nih ke nge. Kadang ada sukis yang kurang bagus atau sering buka tutup nih ke juga ngaruh.
0: Ke masa
1: tahannya nih ke.
0: Oke.
1: Riskan dengan produk tanpa pengawet, tapi yang bertahan karena tiang ingin memberikan yang terbaik untuk konsumen.
0: Nah, niki visi yang sangat luar biasa sekali nge. Pingin memberikan yang terbaik untuk konsumen. Nah, Raglan Rai, semoga siaran kami Niki bisa menginspirasi nih majang ring para pemirsa sane bentar ring pekubon. Nah, sira uning ibu-ibu sane durung boleh pekaryan atau tidak bisa bekerja keluar, karena Niki mungkin ada beberapa hal seperti meduina alit kenten sane belum bisa ditinggal. Nah, Niki bisa menginspirasi pekerjaan atau ide-ide pokok dari Ibu Ayu. Beliau ini kan dulunya sering pulang kampung, pingin menjenguk orang tua. Nah, mang depoleh mantan megagapan sapunapi caranya ya, ketimbang membeli setiap pulang kampung satu minggu Nika membelikan lumayan. Niki ide yang memang luar biasa sekali nge. Bagaimana ide yang dulu kita membeli sekarang makin sampun dados penghasilan. Oke, nah selama Niki Bu Ayu tantangannya kan Nike, artinya showcase harus kita punya nge, karena daya tahannya cuma satu hari ke mantan. Nah, seumpama dagangan Niki pernah nggak mengalami kerugian? Nah, seumpama contoh nge, karena kan Niki bertahan satu hari, dagangannya mungkin ten laku 4 hari. Nah, pernah nggak seperti ini ke?
1: Yang namanya usaha Pak Dede, jatuh bangun bisa usaha.
0: Artinya Nike. Pernah seperti ini ke. Terus apa yang ibu lakukan?
1: Tetap bangkit.
0: Kenapa tidak mempunyai atau mencari ide atau bereksperimen? Nah, bagaimana ya caranya? Mungkin bertanya ada bahan-bahan yang memang bisa membuat produk atau minuman yang ibu produksi Niki bisa bertahan.
1: Yang tahu sih biar dia bertahan ya pakai tambahan.
0: Sopi saja.
1: Pakai tambahan pengawet, tapi tidak mau Nike.
0: Oh, itu aja jalan satu-satunya nge?
1: Nge, tiang harus gini Pak Dede, kalau mau jual begitu, tiang harus produksi segar langsung jalanin. Jadi memperpendek masa sampai ke konsumen itu yang perpendek. Cepat sampai konsumen kan cepat habis.
0: Biasanya Ibu Ayu memproduksi Niki pada pagi hari atau malam hari?
1: Malam hari atau pagi subuh. Jadi pagi udah endak suri udah jadi kan masih hangat itu. Itu langsung jalan.
0: Iya.
1: Kalau malam jadi tiang simpen di pendingin dulu, tiang dinginkan dingin maksimal gitu. Enggak sampai beku. baru jalan paginya. Mm-hmm. Kan sebentar nih ke diamnya. Mm-hmm. Gitu, tiang-tiang perpendek begitu waktu ini.
0: Oke, oke, keren juga. Artinya kalau sudah ada niat, niat usaha, karena nge-nge, pasti ide-ide nih ke wenten muncul nih. Oke, karena memang sih yang namanya minuman sehat nih ke napi male tanpa bahan pengawet ya secara otomatis napi wasana secara otomatis tingkat ketahanannya Nike memang terbatas ya. Nah Nike satu hari sudah maksimal sekali nge. Nah sepun napi antuk seperti napi yang dikatakan tadi dengan tekad yang kuat Ibu Ayu Niki tanpa menyerah tetap memproduksi. Untuk saat Niki berapa botol bisa Ibu jual maksimal per hari maksimalnya?
1: Bisa 300 bisa
0: per hari. Okay. Luar biasa sekali semeton, 300 botol per hari. Nah, bayangkan nih kange. Nah, niki luar biasa sekali. Terus kenapa Ibu Ayu tidak napi ya napi tidak mencoba dan untuk membuka toko atau warung spesial dengan produk-produk yang berbahan kedelai? Mungkin kan banyak sekali ya. Okay. Kedelai ini kan bahan baku yang bisa dibuat dengan varian apa saja, dan baik nih ke minuman, camilan, makanan akan bisa saja. Betul. Kenapa tidak mencoba seperti Nike?
1: Kepikiran sampun Pak Dede, realisasinya belum.
0: Kenapa?
1: Karena yang harus pertimbangkan yang di rumah juga harus jaga orang tua,
0: ada
1: keluarga, belum bisa tiang tinggal itu. Terus juga buka warung atau buka toko sendiri Nike masih harus dipertimbangkan biayanya, yang jaganya sudah harus full dapat. Nanti yang belum bisa sampai ke situ.
0: Okay.
1: Tapi sudah yang pertimbangkan.
0: Okay.
1: Belum nyampe.
0: Semoga napi yang diharapkan tercapai kata Niki Ibu nge.
1: Yes,
0: karena tiang apa ya, senang sekali melihat bagaimana ide-ide kreatif Niki muncul ya. Niki tidak mengenal usia. Ada yang memang masih berusia remaja. Nah Niki wawu 8 tahun dengan perkembangan dan apa ya, perkembangan yang memang sangat luar biasa sekali. Nah Niki harus kita apresiasi. Nih Raglan Rai, Sani Jagi bergabung kembali. Titi yang sudah membuka ring line telepon 223361. Sani Jagi nyarengin metaken seputaran napi kemanten, mungkin bahan bakunya kenten Niki campurannya napi kemanten. Nah dados kenten. Nih artinya Ibu Ayu terbuka ya.
1: Iya.
0: Silakan diatur di tiang wawu. Semoga siaran kami niki bisa menginspirasi majang ring para pemiar sesami. Sane minap durung menemukan pekerjaan apa sih yang cocok untuk tiang. Nah sane bentan ring pekubon terutama niki majang ring ibu-ibu, sane nenten bisa mencari pekerjaan keluar. Nah mungkin seperti niki menjadi solusinya. Artinya rezeki Nika kan sudah diatur Ibu ya. Tidak bermasalah. Sire uning semakin banyak semeton Bali, semeton di perempat budaya. Sane ngadol niki kan semakin banyak juga ya. Idenya dari mana? Idenya dari Bu Nengah, entar dari Klungkung. Nah ini kan suatu kebanggaan juga. Betul. Buat kita ya.
1: Apalagi kan produksinya produknya bagus nih ke. Jadi tiang bangga juga kalau banyak konsumen yang tahu bahwa susu kedelai itu bagus.
0: Oke, okay, nah.
1: Kita yang pengen usaha mari sama-sama.
0: Nah, niki napi male pintu gerbang terbuka. Oke, sembari menunggu niki rekalan Rai sane jagi nyarengin sampun pina frekuensi ring 106,4 FM durusang piar sayang dumun sane pacang lintang.
2: Banten penyandang terat. Banten penyerang terak ini tergolong utama. Dalam tingkatan upacara yatnya, penyerang terak ini selalu ada, terutama dalam tingkatan upacara yang bersifat utama. Penyerang terak maupun penyerang madia berbentuk mirip dengan mahkota. Arti harafiah dari penyeneng adalah tahta, dan biasanya seorang pemimpin yang bertahta akan mengenakan mahkota di kepalanya. Maksud dan tujuan dari penyeneng ini adalah jika umat atau pemedek usai melaksanakan upacara agar meningkatkan kualitas baktinya ke hadapan ide sang yang dewasa, sehingga dengan demikian kedudukan atau pangkatnya menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, umat diwajibkan membuat jasa, pahala atau kewajiban sebanyak-banyaknya sehingga mahkotanya akan mudah dijangkau dan diraih. Mahkota atau penyeneng ini disembulkan dengan jasa atau pahala.

0: Iya, rekan Rai Prabu Miarso semedot di tiang seni kantun bergabung niki nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali kantun keserangin di tengah Ayu Agustini Setiawati owner UMKM Metangi ye dan produk yang diproduksi oleh UMKM Metangi niki berupa sari kacang kedelai dengan berbagai varian rasa dan harganya sampun kemudar wawu mulai dari Rp6.000 kantos Rp25.000 nge dan majang ring para pemirsa sesami nah, dan tentunya kita sudah mengetahui bersama minuman yang berbahan baku yang berasal dari sari kacang kedelai niki kayak akan protein nabati dan tentunya kayak akan serat juga dan pastinya sampun baik sekali untuk kesehatan dan untuk produk niki tidak menggunakan bahan pengawet nah seperti ini kan nge. Nah sadakadi wawu niki titiang sembali menunggu semeton rekanan Rai sani jagi bergabung ring line telepon 223361 Ibu Nengah Ayu Agustini niki berasal dari Klungkung. Nah, menawete wentan sebetul di tiang sani jagi melat jagi napi wastane numas kenden ataupun menjadi reseller. Aha. Ada warung-warung yang pingin ngadol kenden niki dadosnya dengan sistem konsinyasi.
1: Konsinyasi Pak Dede. Berarti kalau yang sudah percaya biasanya mereka bayar langsung.
0: Oke, okay, seperti ini Kang. Artinya saling menguntungkan seperti ini ke Ibu nggih. Oke, okay, menawi teh sani jagi bergabung durusang nggih. Kita kembali ke Ibu Nengah kada niki. Aha. Untuk saya niki tadi kan sudah mempunyai ide-ide, Bu ya. Ide-ide artinya bagaimana Ibu mau memproduksi produk kenden niki baik ke minuman kan sudah mungkin kan camilan yang berbahan bakan kedelai. Nah, untuk saat niki di mana Ibu mencari kedelainya?
1: Kedelai nika ada di pasar Pak Dede, di pasar Klungkung ada banyak.
0: Aha. Apakah wenten kedelai pilihan atau sekedar kedelai jenis napi ke mantan yang bisa?
1: Yang khususkan satu produk, satu nama kedelai nika.
0: Kedelai nika banyak jenden ya?
1: Ada merek-mereknya Pak Dede.
0: Oh.
1: Jadi yang pakai yang satu itu pokoknya yang biar gimana bahannya tetap yang sama. Jadi memaksimalkan menghasilkan rasa yang sama.
0: Oke, ya, tidak artinya kedelainya juga kedelai pilihan. Oke, seperti ini kayaknya. Aha, artinya kenapa seperti ini ya sudah jelas supaya rasa yang dihasilkan ini tetap sama. Nge. Dengan ide-ide dengan seperti minuman yang seperti minuman kekinian kan biasanya nih tapi numas minuman sari kedelai ini kan dengan original ya kan dengan warna putih ya kan putih kecoklat-coklatan nih kan tetapi produk dari UMKM Metangi niki berbagai varian tentunya dan dengan tampilan packaging yang estetik dan minumannya niki terlihat sangat mewah sekali ide yang sangat luar biasa sekali nggih. Ibu bisa ditekankan malih niki menawi teh wentan sane jagi melat jagi mekayunan dados reseller berarti memiliki atau mendapatkan harga yang spesial.
1: Betul.
0: Seperti ini kah?
1: Ya, pasti.
0: Oke, okay, mungkin bisa dong diinfokan nomor WA-nya sekali lagi, mang de jelas diketahui oleh sementara para pemirsa sami.
1: Nggih, para pendengar sami niki bisa menghubungi tiang di nomor WA 081 999 440 301 atau di WA lagi satu di 0881 0388 51176.
0: Sudah jelas sekali nih kinge. Menurut saya nanti presiden masuk ring 223361 Titiang Blok Kemanten teleponnya Niki Riantukan galah sampun tamis-tamis telas. Nggih, Ibu, apa sih harapan kedepannya, Ibu?
1: Harapan kedepannya Niki, karena sekarang konsumen Niki belum semua mengenal susu sari kedelai. Tiang berharap masyarakat itu tahu ada minuman olahan dari bahan-bahan alami, produk lokal yang bergizi, tidak kalah gizinya sama minuman yang kekinian-kekinian itu. Karena nutrisinya bagus. Tuh, jadi konsumen tolong
0: disupport.
1: Disupport bahwa ini minuman bagus loh untuk kesehatan.
0: Yang diproduksi oleh diproduksi lokalan.
1: Usaha lokal.
0: Tetapi tingkat kehigienisannya nih kan sudah pasti.
1: Iya, karena tiang benar-benar Pak De untuk pengolahan ke kulit-kulitnya nih ke tiang buang. Terus ada juga bakal akarnya nih ke juga tiang harus buang karena nih ke mengurangi rasa.
0: Oh, kan?
1: Iya. Itu lumayan itu pengerjaannya, tapi tiang harus untuk memberikan kualitas yang terbaik ke konsumen harus itu gitu.
0: Oke. Ibu Nengah sehat selalu, semoga sukses ke depannya nih. Terima kasih sudah Napi Wastane hadir di studio Perempat Suara Budaya Bali. Rakan-rakan para pemirsa, punika wawu perbincangan titiang kasarangin Ibu Nengah. Kanda niki beliau adalah owner UMKM Metangi yang berasal dari Klungkung dan tentunya sudah memaparkan secara panjang lebar produk Napi yang dipasarkan dari UMKM Metangi. Nggih. Nah, semoga siaran kami niki bisa menginspirasi para pemirsa sami talar menawi wonten iwang ris dining pamargi ditang enter acara puniki banget ngelungsur Agung Pangampura. Pinakawasan ning atur. Acara puniki puputang ditiang antuk para mas Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat Budaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto membocorkan opsi calon lokasi untuk Privat Financial Institution Indonesia. Ia menyebutlah meninjau lahan milik BUMN di Pulau Dewata Bali bersama CEO Danantara Indonesia yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Rosan Ruslani Airlangga menjelaskan kunjungannya ke Bali salah satunya untuk meninjau beberapa kawasan ekonomi khusus dan juga lahan milik perusahaan plat merah di Bali Barat. Juga lahan milik BUMN dekat bandara. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841.

0: Om Swastiastu, Rahayu Ngaturidama, Jang Ring Prabu Pemirsa Sami, Sarengan Dun Mesikian, Ring Perempat Suara Budaya Bali. Mawali, Sarengan Dede Mahendra, Seneng Mangkin, Jagi Nyarangin Para Pemirsa, Ringgala Siang, Ring Ditiang, Ring Siaran Ngelilu Langun, Untuk Ngaturang Teman-Teman Pok Bali, San Wawu, Taler, Sampun Ngaturin Ditiang, Siki Temang, Pinake, Panyam Rahman Ditiang, Ringgala Siang Mangkin, Saking Repeni, Gusti Ngurah Gusti Ayu. Sana Mangkin, Dede Pacang Nyangre, Ring 223361, Selamat Siang.
1: Swastiastu, Rajang Siang, Dede Mahendra.
0: Rajang.
1: Yang ring bidang sanur, keadaannya.
0: Nih, terus kak.
1: Nih, gasa kena, wajan cerah. Lagi ngasa tembang,
0: Dede. Tembang napi.
1: Tembang ni, napi buka lembaran baru, saking Darmini, Wantara.
0: Lembaran, napi judulnya nih?
1: Buka lembaran baru, muka lembaran baru.
0: Buka lembaran baru, Niki Darmini, oke, sampun.
1: Iya, Niki Semantem BDD. Semantem Galak BDD, Raja Nugan. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, suk semua, sampun bergabung Niki, nyarangin Dede, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Tapi katro Dede.
0: Kena.
2: Nenek baru bangun, nunas tembang nih Dede.
0: Tembang napi.
2: Buka sampian pesel nih.
0: Buka sampian pesel. Oke, buka-buka sami nih kini.
2: Nge, baru bangun nih Dede.
0: Nge, mantap gendumun.
2: Cuk semua Dede yang dagalah nenek. Mau pamit om tadi.
0: Cuk semua sampian pesel saking Sri Sri Raditya sampun ke Cumawisa. Nge, selamat siang.
3: Selamat siang, Rahajang Sengai.
0: Rahajang.
3: Om Swastiastu, ram ring karang sama Dede.
0: Nggih, Bu Utama, Bu Napi.
3: Ram ring karang asem.
0: Nggih.
3: Lagi lemas tembang.
0: Kangkat dumun galah megatro Bu Utama riantokan sampun kali penelpon iki nggih.
3: Megatro nggih. Nggih, eta anu nyange. Rahajang nenek eta. Taler ibu ngurah ring bangkong karo.
0: Niki wenten kadek Bali nyalami Naji Tata Taler sampun bergabung.
3: Cuk semua salam dini nge. Rahajang kenal ring udara dengan apun jendan itu maling nge. Rayu mau dioke ring nyanyar nyanyar nampun pulir ring gegang gantal. Yang pulir malam kan ini.
0: Inge.
3: Jangan gantal, sembuh boleh.
0: Pun boleh nge.
3: Iya, boleh. Ampun nak tampil kita ni.
0: Aha.
3: Iya, iya. Kedek mantan mengkari pak idenge.
0: Terus?
3: Iya, kita lagu ni nyaringin mantan.
0: Iya.
3: Yang lagu kita natural.

0: Malaysia, bos. Yeah. Tadi itu kali ini.
1: Oke, terima kasih.
0: Di tema pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Suk semua Bu Utama, Serbeta Ring Seputaran Karangasem. Ngai kadek Bali, suk semua sampun nyarangin Ayu Fitri, Talar Niki, selamat bergabung. Nyarangin Dede, Ring Perempat Suara Budaya Bali. Rakan Rai, para pemirsa, Sani Kantun Susatyo Niki bergabung. Kantos jam kali meli jebos, jika ring ditiang untuk ngaturang teman-teman po Bali. Ring acara ngelilu langun untuk ngaturang teman-teman po Bali. Sani mungkin langsung kematan teman jika katur, durus biar sayang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

0: Nah, kalian Rai para pemirsa Semeraun di Diang, Senekan Dun bergabung nyarangin Dede Ring Perumpat Suara Budaya Bali. Senang bau sampun naturin di tiang temang nyarangin semeton sahabat budaya Senekan Dun Susatia nyarangin Dede Ring 106,4 FM. Dumugi presiden terhibur anduk tembang seni sampun katur. Niki Wenten Kadek Bali semeton di tiang ring seputaran Singapadu semua sampun bergabung niki nge. Aji Nakal bagus layan pun api gatre niki. Dumugi kena. Nah niki semeton di tiang seni badan ring seputaran Ubud sampun bergabung. Elingan kirim oleh jebos niki nge. Ada Bu Perdi Suksema Madis Wandana Taler selamat bergabung ring perumpat suara budaya Bali. Oke, sira niki sana sampun nyarangin. Aha, kembali disapa dumun nggih ring 223361 majang ring para pamirsa sami sane kandon nyarangin Dede Durusang. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Mhm.
1: Dede bagus.
0: Tiang.
1: Iki mendung-mendung di Dede.
0: Oke, kentan. Yeah.
1: Anginnya karek di Dede, kentan.
0: Oke, okay. Deres, kentan.
1: Nah, tembang kan jok di Dede bagus.
0: Aha.
1: Tembang ngewayan jenten tukang harit.
0: Tukang harit.
1: Ini, moga terus kita sarang sami. Jok harit di kapa deh?
0: Kari, kari.
1: Oh, kari. Nge, salam sarang Pak Dekat jok nge.
0: Nge.
1: Kenten nyidang menek.
0: Mhm.
1: Para menek maglebok kekan kadenten nyidang.
0: Nggih, wonten malih nini.
1: Ya, nikah kan beda deh.
0: Miring.
1: Kala mangke dateren. Santi-santi santi
0: op. Nggih, semua sampun nyarange niki nini Agus ring seputaran Mengui. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Dede.
0: Tiang.
2: Jawa mangku jepati saking pemenang.
0: Ini.
2: Ada senang semang wak dede.
0: Ados.
2: Nih. Lagu Wira Sakit. Sutong eh.
0: Napi judulnya.
2: Goyang Linggis.
0: Goyang Linggis. Nih.
2: Menikah kok Pak Dede.
0: Giring.
2: Kalian siang galah. Sama bertugas Pak Dede. Santi, santi, santi.
0: Nih, rakan-rakan Rai Prabu Miarsa, Seni Kandun bergabung niki nyarangin Dede. Mulai pisan, selamat siang atur di tiang, Seni Badar Ribu Kubon, selamat bersantai-santai ria kemanten. Dan tukan mangkin niki, napi wastane, suasana hari libur. Kenten, nge, suasana hari libur, pasti ke sampun, nah, becik pisan, galah dulu ini. Angin berkumpul ke sarangan keluarga bersih-bersih ring pekarangan rumah talar niki becik pisan nggih dek basir niki ring seputaran Payangan suksemo sampun bergabung nyarangi Dede ring perempat suara budaya Bali. Angin mewali sangra di tiang ring 223361 majang ring para pemirsa semeton seni kantun bergabung selamat siang. Halo.
3: Om Swastiastu, selamat siang, Bli Dede.
0: Inge, selamat siang.
3: Inge, Mahindira nyarengin Bli Dede.
0: Inge, Mahindira punapi.
3: Siang sehat, Bli Dede. Cuaca terang, nanging dingin, Bli Dede.
0: Mm-hmm.
3: Dede punapi, mangdok enak statong ya.
0: Inge.
3: Mungkin tiang ngacak nih, Bli Dede.
0: Diris-diris ngacak jiwa, mungkin.
3: Inge, nge majang Bli Dede rayu rajangnya Bli Dede nge mbah nak demen nak nyacak nih tembangnya masih konyang yang direpirengang kita nge niki ke pertama niki Nini Ita wenten Pak Depi niki kenten wenten Bu Ayu Kuban bu lu cira kan ini dikeboi wo bu wayan suar cira apa Bli Dede Bok putus war sini leh kepoiwo kenten Yonah Bandi taler nyarangin Bli Dede wenten yang Kirana wenten yang Kisawa wenten Bok Cinta ring Penate masih enak ada Bli Dede wenten talon bu jerema nuraga udah weni nini santa nini nini Dania sarang kakek Dania Pak Yanar berpatut mancung mau gijus patut kenek taler wenten peka mangku sedani beli dede
0: nyaring
3: wenten gung yang seri ring kekeran Mbak Heki taler ring kekeran mau mang budo taler nikimat nyaringin beli dede wenten masane wau juru mangku pemenang Mbak mangku Rajo Pati nini Yuna taler nge wenten ni jero kukuh mang de kena satu bu merdeka penapi ni kibli dede tengah bu merdeka ya menikah duman beli dede kita ler niki nini dan nini sirah nini tu ade sarang bu yang Swartini taler nyareng ini ya menikah duman beli dede rajang beli dede rajang juga semua galah mungkin wal yang mah untuk Pramo Santi Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, suk semua, sampun bergabung, nyarangin Dede, ring perempat suara budaya Bali. Regalan Rai, semua di tiang, seni kantun nyarangin Dede, melipisan suk semua untuk ratian nyane. Sampun nang pindah frekuensi, kantun suput galah dulu ini jam 3 mulai jebos. Nah, makin dulu semua, biar siang seni pecang lintang.
4: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.

Sudah di darah kalian Rai berpemirsa ledangan pisan iki nggih riantukan wau enten gangguan teknis. Nah, niki mawinan siaran dulu ini agak terganggu. Sedang mungkin muali jaga atur di tiang tembang. Dures biar sayang.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Ingi.
1: Woi, jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

Raglan Rai Bapak Miarsa Semudah di tiang Sani kandung nyarangin dede Rimprung bar suara budaya Bali Tembang senu wawu Sampun aturin di tiang Nyarangin para Bapak Miarsa Sami Sepisanan di tiang Jagi ngelungsur mepamit Suk semua untuk ratiannya ne Menuhi tuwinden iwang Ring sironing pemargi Di tiang enter acara puniki Banget lungsur agung pangampura Melaju bos perempat RRI Deden Pasar Pacang bergabung ke sarangin Perempat RRI Jakarta Sarangin Pro 4 RRI Kendari Om Santi Santi Santi Om

Abang Wo, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menggelar program tahunan Merakits 2026 bermain, belajar dan berpetualang untuk memperingati Hari Anak Nasional, diikuti 80 anak insan Transjakarta berusia 4 sampai 12 tahun kemarin. Direktur Keuangan SDM dan Umum PT Transportasi Jakarta, Mayang Sari Dian Irwantari, mengatakan program tersebut merupakan komitmen perusahaan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah keluarga, sekaligus menanamkan budaya menggunakan transportasi publik secara aman sejak dini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Masyarakat pesisir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat terus melestarikan tradisi upacara adat Nyanggar dan Babarasi Banua sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus doa memohon keselamatan dan dijauhkan dari bencana. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat, Rona Nirmala, mengatakan kondisi tersebut merupakan warisan budaya bernilai spiritual, sosial, dan budaya tinggi yang menjadi identitas masyarakat pesisir Kumai. Menurutnya, pemerintah daerah terus melestarikan Nyanggar dan Babarasi Bauna sebagai kekayaan budaya sekaligus potensi untuk mendukung sektor pariwisata. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perompat Jakarta di siang hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Ya gimana hari ini, sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, di siaran berjalan kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, dengan teman kita di Pro4 Kendari. Dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Pro4 Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap, Bang Jo. Ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana, kita tulisannya begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo ya. Mungkin iya. Ini ya, dari sininya memangnya memberikan nama saya yang terlalu lengkap seperti
1: itu. Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Okay. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, cucur latompe, dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oke, ini kue tradisional berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Waduh, mantep.
2: Kue Bang Jo ya, yang kalau setiap ada acara adat, tidak boleh tidak ada, harus ada.
1: Oke, harus wajib ya. Jadi
2: harus wajib.
1: Kalau ada kegiatan atau acara-acara berarti ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, oke, oke.
2: Kalau siap. Tanpa kue itu Bang Jo, itu acaranya tidak sah itu Bang.
1: Wah. Siap, nanti kita akan bahas ini ya Bang Po ya, untuk tema kita di hari ini. Bersama narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang?
2: Ini sudah hadir narasumber kita.
1: Oh, hadir ya.
2: Iya, Wode Rulia SPM Esos ya Bang Jo ya. Sebagai Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang Bu.
1: Assalamualaikum.
3: Siang, siang Ibu. Waalaikumsalam.
1: Iya, sehat ya Bu ya?
3: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Rismawan ya. Ini sebelum nanti kita buka line interaktif ya bersama pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, boleh disebutin dulu aja nomornya Pro4 Kendari untuk nanti bisa dihubungi pendengar Pro4.
2: Oke, kalau dari Pro4 FM Kendari bisa di 0813-801-0005 nih Bang.
1: Oh, oke. Okay. Ini beda sama telepon WhatsApp ya? Berarti ya?
2: Bisa juga WhatsApp.
1: Oh, tapi sama.
2: Iya, WhatsApp kita agak sulit untuk menerimanya karena biasanya saling bertabrakan.
1: Iya, kan? Jadi kita punten nih Bang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet, kalau untuk interaksi kita via nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp ya. Iya, pesan betul. WhatsApp saja, atau kalau mau di Pro4 Jakarta bisa ke nomor 0213504510. Siap dah kalau gitu. Bang Rismawan dan juga Ibu Waude, untuk tema kita di hari ini menjaga warisan rasa, cucur latompe, dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara. Monggo silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam 1.
1: Masih siang.
2: Ini sudah mau jam 3 ini. Wah. Bang Jo.
1: Iya.
2: Baiklah. Oke, Bang Nabudaya, di hari ini kita akan membahas tentang cucur latompe nih Bang. Adalah latompe kan?
3: Latompe, betul.
2: Nah, ini adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya, dan juga kemarin ada juga yang di MTK, apa lagi ya Bu ya? KKM.
3: Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
2: KKKM ya?
3: KKMM.
2: KKMM, waduh ya. Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa talang itu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
3: Masuk rekor MURI internasional. Waduh. Dengan totalnya itu 1228 dulang.
2: Dulang talang?
3: Dulang, ya.
2: Oh, dulang. Dulang itu, oh beda dulang. Dulang?
3: Dulang.
2: Oke, kalau di Muna mungkin misalnya bosara ya?
3: Kalau di Muna bahasa Munanya dula.
2: Oh, dulang juga.
3: Iya.
2: Saya apa ya, bosan.
3: Dulang itu talang haroa.
2: Oh, talang haroa.
3: Iya, jadi ya ada kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih zaman leluhur kita di Muna itu pakai perak dan
2: oh, iya.
3: itu yang kuningan.
2: Kuningan.
3: sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari Rotan.
2: Iya, ya. Dulu Risman dari Rotan kayaknya, waktu ya. SMA itu. Pernah disuruh buat Rotan,
3: ya.
2: Mendulang itu kayak bosara begitu.
3: Bukan mendulang emas.
2: Mendulang ya, bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti, apa ya dibilang, apa ya?
3: Menganyam.
2: Menganyam, ya, ya. Menganyam bosara begitu. Nah ya. Itu dipakai untuk, nanti kalau ada acara adat harowa ya, ya, nah itu isinya ada cucula tompe, ada onde-onde.
3: Ada, kalau harowa itu isinya minimal ada 16. Ada 16 macam, ada ya. Lapa-lapa, ada ketupat, ya, ya, ada ya. Kandara, ada kasiu. Kandara itu ayam yang dimasak pakai kelapa goreng, kawei kalau orang Mona bilang ya.
2: Okay.
3: Kasiu itu ayam yang digoreng dengan balutan telur.
2: Iya, yeah, oke. Okay.
3: Kemudian ada cucur, ada kiangkia, ada balumbalo, ada apa? Balumbalong, kiangkia, waje.
2: Yeah.
3: Ada sirkaya. Ada
2: sirkaya ya. Buahnya itu.
3: Bukan, kue sirkaya. Oh, sirkaya. Itu kue sirkaya yeah. yang terbuat dari okay. telur dan gula merah.
2: Oh,
3: yang kemudian okay, dikocok okay. terus dikukus. Kemudian ada telur rebus, ada telur singanga. Telur singanga itu telur rebus yang kemudian dimasak pakai daun kedondong.
2: Kecut berarti ya?
3: Agak asin tapi tidak kecut.
2: Oh, agak asin tapi tidak ya, kecut.
3: Kemudian digoreng. Digoreng, okay. dia ditusuk-tusuk, yeah. digoreng. Kadang diikat pakai tali biar kemudian nanti kelihatan ada motifnya.
2: Oh, tapi yang paling harus ada adalah cucur ini.
3: Kalau kue yang dari berapa macam kue, dari balong-balong, kiangkia, waje, cucur, sirkaya, itu yang wajib ada itu tiga. Sirkaya, waje, dan cucur.
2: Cucur, waduh.
3: Ya, itu wajib ada. Wajib. Ya, balong-balong boleh tidak masuk, kiangkia juga kadang tidak ada. Tapi cucur, waje, dan sirkaya,
2: ya.
3: Itu wajib, harus ada.
2: Harus ada.
3: Harus ada.
2: Kalau tidak ada?
3: Kalau tidak ada biasanya tidak jadi haruanya. dan selama ini belum pernah ada harua yang tidak ada tiga kue itu.
2: Iya, pasti.
3: Pasti ada.
2: Harusnya ada.
3: Karena kalau misalnya di acara pingitan atau di acara pernikahan,
2: okay.
3: itu biasanya cucur akan dijadikan kue yang untuk disuapi kepada pengantin.
2: Oh. Iya, iya,
3: atau
2: iya.
3: misalnya sirkaya iya. itu akan menjadi alat untuk kedua mempelai saling menyuapi.
2: Saling menyuap,

0: Oh, cuma di Instagram. Oh, saya pikir nonton langsung.
1: Saya mau datang tapi tidak bisa ibu ya, sama sementara menyiar. Baik, nah ini bu kita walaupun tadi ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada minimal 16. maksimal 16.
0: 16 ya.
1: Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu, tapi kita membahas masalah yang namanya cucur atompe.
0: Iya.
1: Nah, oke. Okay. Baiklah Bangunan Budaya, ini untuk cucur atompe ini ya adalah makanan tradisional ya. Pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhususnya di daerah Muna dan juga di daerah Buton, bau-bau. Yeah. Oke. Okay. Dan untuk cucur atompe ini, ibu kan menjual juga ya cucur atompe ini.
0: Iya. Yeah. Sebenarnya cucur itu namanya cucur yang saya jual, yang cucur atompe itu yang saya jual. Oh. Nah, cucur atompe itu brand cucur yang saya punya.
1: Oh.
0: Yang kemudian kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak semua dulang itu pakai cucur atompe. Oh. Tapi sebagian itu pakai cucur atompe.
1: Sebenarnya ada, saya juga baru dengar cucur atompe ini apakah sama di
0: Indonesia? Ya. Jadi cucur atompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
1: Oke, okay. Kenapa harus pakai nama atompe, Bu?
0: Karena saya lahir di atompe.
1: Oh, itu nama daerah?
0: Itu nama kampung ya, nama desa.
1: Saya tuh cuman kira rasanya itu pikirnya itu atompe itu mungkin nama keluarga, nama
0: bukan, ayah. Itu nama desa.
1: Oh, nama desa.
0: Jadi atompe itu adalah desa kelahiran saya.
1: Jadilah cucur atompe.
0: Daripada sibuk disuruh waktu itu karena saya harus buat sertifikat halal.
1: Ya.
0: Itu kita diajar untuk kalau kita punya produk itu kita harus punya brand.
1: Oke.
0: Harus punya brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis cucur Rulia agak tidak enak ya. Kok nama cucur Mamalia kok tidak enak ya sudah. Cucur Latompe kayaknya lebih keren.
1: Oke.
0: Karena itu nama daerah dan juga ya cucur itu tidak boleh kita secara pribadi karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang.
1: Betul.
0: Ya sudahlah saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe, orang akan tahu, oh ya Latompe, kalau dicari, oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya cucur Latompe.
1: Cucur Latompe, waduh ini.
0: Cucur khas Muna.
1: Cucur khas Muna ya. Jadi semakin itu Latompe, Latompe ini apa ya? Apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda dan semakin, oh berarti jenis cucur yang
0: disana. Kalau cucur sebenarnya mungkin apa ya? Kalau dibilang beda, mungkin beda ukuran. Tapi kalau bahan bakunya sama.
1: Sama. Tapi namanya tetap satu kan, Bu? Cucur.
0: Setiap daerah mungkin namanya beda.
1: Ah.
0: Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di Indonesia mungkin disebut cucur.
1: Cucur.
0: Kalau di Muna sendiri namanya itu bukan cucur.
1: Ya, apa itu?
0: Susuru.
1: Oh, susuru. Kalau yang kalau di Bobo cucuru.
0: Ah, kalau di kalau di Muna namanya susuru.
1: Susuru. Oh. Okay,
0: hanya karena kalau saya sebut susuru Latompe nanti agak kurang ini lebih keren cucur Latompe.
1: Iya, mungkin orang bingung juga susuru ya. Tapi mungkin memberikan nama Latompe ini bisa juga menggait pelanggan karena orang pasti penasaran juga Latompe.
0: Iya, Latompe itu apa?
1: Apa sebenarnya?
0: Iya, namanya kalau brand kan harus begitu ya, membuat orang penasaran untuk tahu ini apa. Ternyata jadi, itu nama desa.
1: Berarti harus dipesan dulu mungkin, ditanya dulu sama ownernya, ini Latompe ini apa sebenarnya? Oke, waduh ini kita masih bahas di awal-awal tapi sudah banyak yang dibahas sama Ibu Ruli. Ya.
0: Oh begitu, saya terlalu cepat menjawab kayaknya.
1: Terima kasih banyak kalau untuk saya. Baik Bu, nah ini Risman juga penasaran sebenarnya, kenapa sih cucur itu dianggap sebagai warisan budaya?
0: Karena itu tadi harwa itu kan bagian dari tradisi.
1: Iya.
0: Ya, tradisi di Muna itu ada banyak tradisi yang mulai dari sejak lahir sampai orang meninggal itu tradisinya banyak dan
1: betul.
0: Setiap tradisi itu setiap tradisi Kampua, Katoba, Kakawi, Karia itu atau misalnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-100 sampai malam Jumat itu mereka harus ada
1: cucur.
0: Harwanya.
1: Oh, harwanya.
0: Nah, setiap harwa cucur itu harus ada.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu wajib. Sehingga kemudian ini harus diwariskan karena ya mungkin hari ini kalau kita cari orang yang pintar bikin cucur mungkin agak
1: kurang.
0: Sudah semakin berkurang kan? Betul. Makanya saya kembali membuat cucur untuk cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan yang dianggap sudah ini tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih yang sehat.
1: Iya, oke. Okay.
0: Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras.
1: Tepung beras, betul.
0: Itu saja tanpa ada pengawet apapun itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat.
1: Betul.
0: Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya karena itu memang isi talang haroa. Dan kita tidak bisa

0: bisa apa? Tidak bisa memisahkan jujur dengan tradisi orang Muna. Karena orang Muna itu terkenal dengan hari-hari Haroa.
1: Banyak ya, banyak adat dan tradisinya orang Muna itu di sana itu sangat-sangat banyak bangunan budaya. Jadi setiap hari itu kita akan sangat-sangat bisa bertemu dengan yang namanya cucur ini.
0: Pasti.
1: Karena terlalu banyak.
0: Dan di zaman dulu, cucur ini itu hanya kita akan dapatkan pada saat orang Haroa.
1: Haroa, betul.
0: Tidak ada di, tidak diproduksi setiap hari.
1: Oke, iya.
0: Dan kalau
1: juga, ya. Kalau sekarang mungkin ya orang yang buat cucur itu mungkin agak kurang bisa dibilang ya, Bu ya. Jadi ada juga itu orang yang bikin cucur. Ini Risman tidak menghina sebenarnya.
0: Iya, iya.
1: Dan juga pernah rasa juga karena cucur itu orang bikin keras.
0: Ada yang keras. Ah. Ada yang kemudian terlalu meleot. Oh,
1: meleot, iya.
0: Tapi cucur Latompe tidak kan?
1: Oh, Risman belum makan sebenarnya. Oh,
0: belum makan.
1: Iya,
0: kita belum. kita tanya siapa yang sudah. Oh, Bang Joni yang sudah
1: Bang
0: pernah
1: John,
0: makan.
1: Iya. Memang untuk di sini tuh makanan tradisional itu memang apalagi di Kota Kendari ya.
0: Yeah.
1: Sekarang itu mungkin agak naik daun lagi tuh yang namanya makanan
0: tradisional
1: karena
0: harus
1: pikirnya juga mungkin oh ini makanan kita ya.
0: Jadi orang Awalnya saya juga kenapa harus karena saya dulu kuliahnya di budaya, kajian budaya. Saya sebenarnya itu agak tersinggung dengan agak tersinggung dengan kelakuan anak saya sendiri.
1: Anak sendiri ternyata pelakunya.
0: Yeah, anak sendiri yang kemudian dia begitu suka makan KFC, bicara soal pizza.
1: Ah,
0: tapi dia lupa bahwa nenek moyangnya, leluhurnya itu banyak kue tradisional yang dia tidak tahu.
1: Dia tidak tahu apa itu yang namanya ayam itu ya.
0: Iya, yeah, dia tidak suka makan ayam parende, dia lebih suka makan KFC. Akhirnya oh ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang generasi muda sekarang harus mengenal budayanya.
1: Oke.
0: Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur ya. Anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
1: Oh, buat dipaksa kamu bisa goreng cucur ya, Naya?
0: Iya. dia malah semangat. Mak, saya mau goreng cucur. Ya sudah, silakan goreng cucur. Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, kita goreng terus saya bilang, "Ada sisa adonan kalau mau goreng buat teman-temannya silakan." Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa setiap komunitas, setiap etnis itu dia punya identitas,
1: ya,
0: punya ciri khas.
1: Ya.
0: Dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang Muna, entah orang Buton, yang kemudian memang di dalam haruannya itu harus ada cucur, kan? Itu identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa haroa.
1: Ya betul juga
0: kan?
1: Karena hanya ada item itu kan yang diwajibkan.
0: Orang hanya akan cerita soal oh dulu orang itu kalau ada pernikahan ada haroa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi. Orang-orang tua mendoakan pengantinnya itu dengan disuapi ayam lapa-lapa misalnya dengan ayam kasiu tadi atau ayam kandara. Kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje. Terakhir dengan sirkaya pengantin saling menyuapi. Kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang.
1: Betul, betul.
0: Nah, sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
1: Oh, memang luar biasa sekali ya. Jadi bicara soal yang namanya kue tradisional dan makanan tradisional, memang saat ini memang untuk di Kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makanan-makanan tradisional, tapi kita juga agak sedikit miris juga karena pembuatnya itu semakin hari makin berkurang.
0: Iya.
1: Nah, dan juga jarang orang ya yang kepikiran mau buat misalnya UMKM usaha itu menuju kepada kue-kue tradisional. Mereka tuh lebih kepada kekinian, makan ini. Jadi takutnya ya di generasi mendatang nanti ketika nanti jangan salah omong ya harus membilang.
0: Jangan salah omong kalau Risman bilang ya.
1: Ketika nanti ada anaknya Risman dan lain-lain ketika disuguhkan yang namanya
0: cucur.
1: Mereka tidak suka karena
0: atau dia bertanya, "Kue apa ini, Ayah?"
1: Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai oleh orang-orang yang Dan itu sehat betul juga.
0: Iya.
1: Tidak heran kenapa orang tua di zaman dulu nenek-nenek itu umurnya panjang-panjang karena yang mereka konsumsi.
0: Mungkin
1: itu,
0: ya.
1: Iya.
0: Ini Risman sudah teliti.
1: Iya, saya juga bukan. Saya lihat dari keluarga saya sendiri.
0: Tapi betul ya.
1: Jadi umurnya itu bisa sampai
0: 80,
1: 90,
0: ada yang 100. Nenek saya 105 tahun.
1: Nenek saya 103 tahun, Bu.
0: Masyaallah. Nenek kita panjang umur.
1: Mungkin karena panganannya juga dan juga makanannya itu
0: ya, ubi, terjaga, ya, betul.
1: Hanya ubi, terus mungkin kalau di Bawo ada kasuami, di ada kantofi,
0: ya,
1: ada kabuto,
0: ada mungkin, kabuto, ada ya, hogo-hogo, ada hogo-hogo. Jadi, ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse, banyak.
1: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
0: bahan kimia.
1: Bahan kimianya. Ya. Jadi mereka tuh sehatnya tuh lebih panjang.
0: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik.
1: Betul.
0: Tidak ada menyemprot pestisida,
1: iya,
0: tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap-penyedap rasa itu, iya, atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
1: Yang lebih penting lagi itu tidak ada ya, zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
0: Oh, tidak ada.
1: Makanan cepat saji.
0: Belum ada telepon,
1: sayang. Belum ada, iya betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
0: Pakai telepati katanya.
1: Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di Cucurat Tompe. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara cucurat tompe dan cucur lain, kalau Ibu?
0: Yang membedakan apa ya, kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
1: Cucurat tompe?
0: Ya.
1: Oke.
0: Dia ada bolongan di tengahnya, kalau cucur buton kan enggak ada ya?
1: Iya, dia langsung.
0: Dia langsung besar dan besar. Kayak piring.
1: Iya, besar kayak piring. Terus ada gerigi-geriginya di samping-samping?
0: Kalau gerigi itu semua ada.
1: Oh, semua ada.
0: Itu memang cucur, kalau tidak bergerigi namanya roti.
1: Roti, betul.
0: Atau apang.
1: Iya, betul.
0: Kalau cucur itu dia, cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya.
1: Lubangnya.
0: Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu, memang dia seperti itu.
1: Tapi orang mantri lihatnya bukan, ini donat bukan ya?
0: Bukan. Dia bergerigi, cantik.
1: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Padahal orang, mama saya orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucur yang seperti itu.
0: Belum lihat cucur
1: dari Muna. Saya lihat dari kecil
0: sampai. Belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
1: Oh, berarti.
0: Berarti harus cari nama Facebook saya.
1: Cucur Latompe.
0: Ya.
1: Oke,
0: nanti. Bukan. Bolehlah. Clue-nya cucur Latompe nanti akan muncul di situ.
1: Nanti
0: ada video-video bagaimana cara menggoreng cucur.
1: Aduh.
0: Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya, itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah.
1: Oke.
0: Kalau kita bikin wajah, mungkin kita bisa bikin tulis resep,
1: yeah,
0: orang akan bisa bikin. Karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung.
1: Yeah.
0: Tapi kalau cucur, itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
1: Oh iya, biasa pakai sendok ya?
0: Iya, jadi dia cukup dituang. Nah. Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali. Yeah. Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas dengan adonan yang tepat.
1: Yeah.
0: Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil.
1: Rumit sekali ternyata.
0: Iya. Dia apinya itu
1: bikin itu lancar tapi ternyata rumit juga ternyata.
0: Okay. Tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola. Dia tidak akan cantik.
1: Iya,
0: dia... Kalau apinya kecil sekali maka itu dia akan keras dan padat. Dia tidak akan, teksturnya tidak lembut.
1: Bongkar dapur ini kayaknya. Orang jadi tahu, oh begini cara bikinnya.
0: Ya. Jadi kalau hanya sekedar misalnya banyak yang minta resep. Bu bisa minta resepnya kadang di WA ya, atau di Japri, di inbox. Ya. Bu bisa minta resepnya, oh boleh. Kasih resep terakhir ditanya, Bu cetakannya beli di mana?
1: Ini bicara soal teknik sebenarnya.
0: Ya, teknik menggoreng.
1: Teknik menggorengnya. Waduh, tak terasa ini kita sudah bahas masalah cucur Latompe ini banyak sekali ya Bang Jo. Ya, Bang Jo sudah dengar ini Bang Jo?
2: Sudah dong.
1: Oke. Terasa nih 30 menit bahas cucur Latompe
2: nanti saja ini. Sebenarnya kita jeda dulu satu lagu Bang Resmawa, nanti kita akan buka live interaktif dengan pendengar Prompat dan juga pemirsa RNet yang mau bergabung di Prompat Jakarta ataupun Prompat Kendari ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Prompat dan juga pemirsa RNet, nanti kita bakal balik lagi ya di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Perempat, kembali lagi ya di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Bang Rismawan dan juga Ibu Waude di Perempat Kendari. Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Perempat FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke deh. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Perempat Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam suara budaya Nusantara.
2: Iya, Bunda Farida, kentara sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: Ayam bukan ayam di rumah, orang yang punya.
1: Oh, tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya ternyata.
3: Oh, okay. Bang Jo di Jakarta, assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Ya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu Pak Waode Rulia ya.
2: Ya, betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Ah, asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu kalau orang tua kita dulu bilangnya susuru. Sama Bu, kalau di Palu juga bilangnya orang tua kita susuru kalau di kampung ya.
4: Oh,
3: tapi kalau kita
4: di Palu.
3: Iya.
4: Oh, Masya Allah.
3: Susuru juga Bu. Iya, susuru juga dibilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu kue susuru itu cucur.
4: Cucur, iya. Betul.
3: Sama-sama.
2: Indonesia banget.
3: Iya.
4: Iya.
3: Nah, ini yang Ibu Fadra mau tanyakan ini, cucur itu kan bahannya simple ya.
4: Iya.
3: Simple. Paling tepung, gula aren, sama santan ya.
4: Iya.
3: Kalau biasanya di tempatnya Ibu Fadra sekarang ini, itu kan selalu ada. Bukan cuma untuk hajatan, untuk apa ada, tetap itu ada. Atau kita ada mengadakan apa ya, kayak kalau yang meninggal ya dari malam itu kan malam pertama, ada nanti malam ketiga ada itu cucur itu harus ada.
4: Harus ada,
3: ya,
4: betul.
3: Betul kata Ibu tadi ya, harus ada di sini juga begitu, harus ada ya. Kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa sih ada. Ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya mau lihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model tampak Bu.
4: Model?
3: Gitu.
2: Model apa Bunda?
3: Ya, model kayak tampak ini, apa namanya itu?
2: Apa dia?
3: Itu, kalau orang tua saya bikinnya, kalau orang tua saya kan apa bikin itu kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan. Itu modelnya Bu kayak kampas. Jadi gimana caranya buat itu ya? Tanya ke mama, gimana caranya buat ini? Itu kalau Bu Farida melihat tadi kan ada minyak di kuali ya.
4: Itu
3: enggak boleh panas, enggak boleh juga terlalu apa? Enggak boleh juga kecil apinya ya.
4: Iya, betul.
3: Itu kalau mama saya yang buat itu Bu, dia pakai ini. Kobokan teh.
4: Oh,
3: ya, kobokan seng itu Bu, ditaruh di dalam belanga itu, dan minyak tadi taruh, kemudian tuang itu adonan, jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit Bu, kayak bulan sabit, kayak kampas. Kalau mama saya yang bikin, iya, kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak, terus tuang, jadi modelnya seperti bulan sabit Bu.
4: Tapi pinggirnya bergerigi ya Bu.
3: Iya bergerigi.
4: Oh, Masya Allah, saya belum pernah lihat.
3: Tapi kalau Ibu Fadil nggak tahu bikin ya, terus terang nggak tahu bikin ya. Kalau yang modal sampah itu nggak tahu gimana caranya bikin itu berbentuk bulat kampung Bu itu. Iya, tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu walaupun pengetahuannya sedikit sempit, tapi mereka pikiran mereka itu apa? Pintar Bu, pintar. Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat Bu Farida sekarang ini, jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Bu Farida lihat, kalau mereka buat cucur itu, mereka pakai ini penutup ini, Bu. Botol sirup ABC.
4: Oh, sirup ABC, iya. Okay. Itu untuk menakar adonannya kayaknya.
3: Iya. Tapi kalau saya lihat juga mereka agak katanya supaya lembut itu cucur, mereka kasih pakai tepung sedikit. Nah, itu. dapat ditepung sedikit. Okay, tapi terus terang Bu, bupatnya nggak tahu bikin. Walaupun orang
2: jadi,
3: tua pintar bikin.
2: Jadi pertanyaannya bagaimana ini Bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
3: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya. Itu kalau cucurnya Bu bertahan sampai berapa hari?
4: Oke, siap.
3: Cuma ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya. Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
1: Siap.
3: Sehat, salam bahagia. Sukses selalu untuk Ibu ya, Awa Ode Rulia ya.
1: Oke, siap Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya Bang Rismawan, biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Halo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Iya. Halo, di Kendari.
2: Iya.
5: Abang apa yang manggil apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja.
5: Laude?
1: Abang aja. Kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
5: Rismawan ya, Rismawan. Iya. Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan ini dua pria ganteng satu si cantik ibu. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu. Wah, Ode.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Cigulia di Jakarta Selatan nih. Memang temanya ini ibu. Aduh, gak cukup waktunya nih ibu. Gak puas penanya ini. Menjaga warisan rasa cucur lah tompe apa nih? Dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tengah. Ya di Jakarta juga orang Betawi juga bilangnya cucur.
4: Iya.
5: Cucur. Nah, Ibu Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini, Bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian resep turun-temurun ya. Nah, katanya Ibu dia paparannya anak-anaknya enggak mau makanan. Ya, budaya-budaya apalagi makanannya. Wah, luar biasa. Memang anak yang sekarang beda, Bu, memang ya. Nah, maknanya itu dan nilai budaya ada simbol tradisinya tuh. Nah, bagaimanakah peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di apa ini di Kendari ini Sulawesi Tenggara itu ya, pertanyaan seperti apa UMKM-nya, yang dua bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini ada nggak gitu, apa bulan Agustus kah apa sebelumnya, nanti boleh dong kita ingin tahu Bu cara ininya untuk kue cucur ini apalagi simbol keakraban budaya ya Bu ya. Itu.
4: Iya.
5: Nah, itu saja dua pertanyaan buat penyiar santan. Salam saya buat Bapak kita, Bapak ganteng sana, Bapak siapa namanya di Kendari itu? Bapak stasiun RRI Kendari ya. Pokoknya salam saya semua kru angkatan di RRI Kendari. Itu saja.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria, silakan Ibu Audi direspon.
4: Iya. Iya, terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulan sabit, ada model kampak. Itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini, saya belum pernah lihat ada model cucur itu yang model kampak dan model bulan sabit.
1: Biasanya bulat ya Bu ya?
4: Iya, biasanya bulat dan tengahnya, kalau di Muna tengahnya dikasih ditusuk. Biar ada lubangnya.
1: Oh gitu.
4: Katanya sih biar di dalamnya itu matang sempurna seperti itu dan sebenarnya kalau kenapa juga ada ini karena di Muna itu menjadi simbol ya, kalau dalam Talang Harwa itu menjadi simbol tubuh manusia. Jadi cucur itu mungkin menjadi pusat. Jadi sehingga kemudian dia harus dibolongi tengahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya katanya apa Bu Farida?
2: Tadi kalau Bu
1: bagaimana Farida, ketahanannya?
4: Berapa lama?
2: Berapa lama juga?
4: Ya. Kalau cucur latompe itu dia tahannya di suhu ruang itu bisa sampai 5 hari. Tapi kalau misalnya dia di dalam di suhu misalnya ditaruh di kulkas
1: jeler, itu gitu
4: bisa
1: ya?
4: 1 bulanan.
1: Oh gitu.
4: Karena ini juga saya pernah kirim di Jakarta, cucur latompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi, itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari, dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes, simpan di suhu ruang berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya. Itu, karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga.
2: Oh. Okay.
4: Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucur latompe itu dia 5 hari.
2: Oh. Ini teknik pembuatannya memang agak beda. Nah,
4: karena ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu, cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk.
2: Yeah.
4: Sehingga kemudian teksturnya agak keras.
2: Yeah.
4: Ya, agak kasar dan agak keras. Kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan.
2: Iya,
4: masih ada.
2: Ada ya, tekstur begitu di dalam.
4: Iya, masih kita masih merasakan ada rasa-rasa beras.
2: Iya, butiran-butirannya itu masih
4: butiran-butiran beras begitu, ya. Tapi kalau yang sekarang yang cucur latompe, itu dia sudah pakai tepung beras Rose Bran.
2: Iya.
4: Yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
2: Sekarang sudah mungkin sudah makin gampang mungkin ya, karena makin bisa beli saja. Dulu mungkin orang
4: dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak, itu prosesnya lagi. Cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat cucur dalam hitungan membuat adonannya dalam hitungan jam.
2: Oh,
4: tapi cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
2: bongkar dapur lagi nih.
4: Iya, boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya itu jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng.
2: Oh.
4: Itu yang membuat dia menjadi lebih keras.
1: Oh, oke.
2: Okay.
4: Didiamkan dulu ya kurang lebih satu jaman lah.
1: Didiamin jangan lama-lama ya, Bu ya. Nanti takutnya ini lagi dia sedih, galau. Karena kan didiemin.
4: Jangan tunggu lama-lama ya, Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
2: Lagu lagi.
4: Parah kalau diambil orang.
1: Iya.
4: Buat Bu Farida itu ya, yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin kemarin.
1: Oke, siap.
4: Kalau
2: Cek Guria.
4: Buat Ibu Ria, tadi pertanyaannya
2: tadi dia peran pelaku UMKM dalam
4: untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin ya namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
2: sebanyak itu ya.
4: Iya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu.
2: Dan
4: yang buatan sendiri dengan ini ya dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo-promo cucur di Facebook misalnya.
2: Saingan lagi dong berarti.
4: Iya. saya sempat di WA, "Bu, ada misaingan tahun enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
2: melestarikan budaya juga kan?
4: Iya, melestarikan budaya di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya. Kalau saya sendiri yang buat cucur tidak mungkin terlayani.
2: Betul.
4: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur misalnya di Muna dan Muna Barat itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos.
1: Okay.
4: Saya lihat. Alhamdulillah artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal cucur. Dan anak-anak zaman now yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat cucur ya mungkin akan tertarik juga.
2: Penasaran juga. Ini
4: penasaran juga ini rasanya seperti apa kayak gitu.
2: Berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung itu kita sebenarnya melestarikan budaya juga.
4: Iya, kita mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
2: Betul.
4: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah nih. Jadi ada yang ikut ya, alhamdulillah kan bahwa kemudian cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
2: Ya, berarti memang menyelam sambil makan cucur mungkin.
4: Sambil menyelam makan cucur.
2: Lain lagi ya.
4: Iya. Dan kalau baca-baca sejarahnya setelah buat cucur, orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak abad 17 kalau saya tidak salah.
2: Masih direcanakan itu Risman berarti. Belum ada.
4: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada saat juga. Itu. Iya, okay. Jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam Talang Harwa itu. Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam, yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam Talang Harwa dengan cara Islam. Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah Talang Harwa, di apa ya, memberikan untuk nilai-nilai religi.
2: Sepertinya kebiasaan,
4: semacam siar Islam. Iya, karena kebiasaan orang zaman dulu kan bikin sesajen, karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
2: Iya, betul-betul.
4: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu, sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah. Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang Maha Kuasa, sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncullah cucur sebagai wajib dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan.
1: Siap.
4: Dalam Talang Harwa itu, dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam Talang Harwa, yang Talang Harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja. Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
2: Nyaris berat ya.
1: Mahal ya, berarti ya itu ya.
4: Iya.
2: Waduh, ini sangat-sangat panjang.
4: Oh iya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah festival ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara, kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada, kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ, ada di dalam Talang Harwa yang jumlahnya 1228. Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di, misalnya di acara apa waktu itu, festival kuliner ada di berapa tahun lalu, yang ada di apa namanya, Anjungan Teluk Kendari, ya, yang UMKM itu juga ada cucur, tapi kemudian tidak khusus makanan tradisional. Saya pikir pertanyaan Ibu Ria tadi bagus, ini menggugah, mungkin suatu saat pemerintah, kalau pemerintah Kabupaten Muna, Muna Barat atau Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar siaran ini, mestinya memang harus, khususnya dinas pariwisata ya, mungkin harusnya bisa membuat festival kuliner tradisional, sehingga kemudian semua makanan-makanan tradisional bisa dipromosikan dan diketahui oleh generasi muda saat ini.
1: Betul, jadi biar mereka yang tahu ya Bu ya.
4: Iya, betul.
1: Oke, siap. Bang Risman, ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perompat Jakarta, boleh kita baca ya. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta, mau nanya ini untuk temanya hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur ratompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan dikit ya.
4: Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana. Atau sukaradari dan sukaramate, itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan atau hajatan orang yang meninggal. Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan pingitan, karya, pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil. Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal, itu dia harus genap. Misalnya 4, 8. Kelipatannya sih sampai 8. Karena gak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup itu dia harus ganjil, misalnya 5, 7, 9, seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal dia harus ditutup. Ya, dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya kalau orang lah telungkup dan telentang, gitu.
2: Dari segi filosofinya mungkin dilihat.
4: Dari segi filosofinya, iya. Betul. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. Sudah cukup, bahasa Munanya notopo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap. Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada. Sehingga harus dia diganjilkan. Itu filosofinya.
2: Iya. Coba sih memang dia harus sudah dipikirkan memang Bang.
1: Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya Bang Risman ya. Apakah di sana sudah ada telepon lagi Bang Risman? Telepon terakhir. Oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya karena sudah menit 55 ya.
2: Siap. Baik, kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
1: Oke, siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada?
2: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
1: Bagaimana? Atau di Jakarta aja ya, kita angkat di Jakarta. Halo Prompa, assalamualaikum. Halo Prompa, assalamualaikum.
6: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
6: Iya, oke, selamat siang. Bang siapa yang dikenalnya?
1: Bang Risman.
6: Bang Risman, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja, selamat siang Ibu.
1: Iya.
4: Selamat siang Pak.
6: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih, Bu. Bu, itu Bu, kalau di sana itu, Bu, itu sistemnya itu, Bu, kalau dijual itu, bijian, kilauan, atau bungkusan itu, Bu. Gitu. Dan juga, harganya itu berapa, Bu, gitu. Kalau di sini itu, Bu, jual bijian itu, satunya 1.001,
1: kecil gitu, Bu. Oke, siap.
6: Oke, gitu saja, Bu.
1: Terima kasih, Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Bu Aode.
4: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji. Jadi kalau di sini sekarang yang umum karena barang-barang apa ya, bahan bakunya mahal, semakin mahal tepung beras, kemudian terutama minyak, itu yang sangat mahal sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
2: 3 biji per 10 ribu.
4: Ya, 3 biji 10 ribu. Kalau saya, kalau yang cucur latompe dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
1: Oke, jadi bervariasi ya tergantung penjualnya intinya ya.
4: Tergantung penjualnya.
2: Dari bahan baku sebenarnya.
1: Siap deh kalau gitu.
2: Murah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
4: Mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur latompe. Barangkali ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian dia biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah.
2: Dan juga jadinya lebih banyak mungkin.
4: Jadinya lebih banyak mungkin.
1: Siap deh kalau gitu. Boleh, silakan.
2: Harapannya untuk yang namanya cucur latompe ini, juga cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan untuk perkembangannya?
4: Ya, harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman karena ini merupakan camilan yang sehat yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Betul. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus ada. Dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang harwa, tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk melestarikan cucur ini, dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Mulai dari usia dini sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy dan tidak melupakan identitas budayanya. Itu harapan saya.
1: Kalau gitu, soal cucur latompe. Siap. Terima kasih Bu Aude untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita. Biar enggak hilang gitu ya. Siap sekali lagi, terima kasih Bu Aude, sehat-sehat, dan juga Bang Risman. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Prompat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRNet dan pendengar Pro4, kayak kita juga kudu gantian sama program lain di Radio Visual RRNet untuk di Pro4 Jakarta. Masih kok, ayo masih ada sisa 1 jam lagi ya, jadi buat yang masih berdengerin via frekuensi di 92,8 atau di RRI Digital masih boleh di channel Pro4 RRI Jakarta ya. Jadi terima kasih, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rekening raya penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik bukan sekedar instrumen evaluasi, melainkan momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, pada entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia di Gedung Wiswa Saba Utama, Kantor Gubernur Bali Denpasar kemarin. Dewa Made Indra mengapresiasi penyelenggaraan pelayanan publik dan menurutnya pelaksanaan entry meeting merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab hak dan harapan masyarakat akan layanan yang semakin berkualitas. Ia menambahkan, seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat, pelayanan publik dituntut menghadirkan layanan yang cepat, transparan, mudah diakses, ramah, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Muruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Rekan-rekan lain dari Studio Pro 4 RRI Denpasar, pastinya sore hari ini Putri akan menemani ruang dengar Rekan-rekan Rai di acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Nah, nanti Rekan-rekan Rai, Putri akan buka kesempatannya sore hari ini untuk bergabung ya. Jadi silahkan diramaikan untuk yang ingin request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam nanti ya. Silahkan nanti bergabung di line telepon 0361-223361. Sepanjang program nanti kita akan ngobrol bersama. Dan di hari yang cerah ini ya, Denpasar cuacanya cerah banget ini Rekedan Raya. Meskipun tetap juga diikuti dengan angin ya yang lumayan kencang, karena memang mungkin sekarang masih musimnya gitu ya. Nah, sudah mulai juga terlihat Rekedan Raya perjalanan menuju ke studio tadi Putri ya, melihat beberapa iring-iringan mobil pengantin juga ya. Karena mungkin ini kalau orang Hindu Bali gitu ya, sudah mulai ada duasa-duasa ayu ya, selepas kemarin kita merayakan Galungan dan Kuningan ya. Dan mungkin Rekedan Rai ada juga yang sekarang sedang disibukkan gitu ya dengan kegiatan adat, karena sudah mulai duasa ayunya. Semangat selalu ya, dan semoga tetap bisa selalu monitor. Dari Kedang Rai, lagu pembuka di sore hari ini ada Pengantin Baru dari Ria Harmoni.

0: Nah, lagunya pas banget ya, Raka dan Rai. Tadi ada lagu pengantin baru gitu ya, sesuai dengan suasana saat ini gitu ya, yang memang pastinya akan banyak pengantin-pengantin baru gitu ya. Yang kata kalau kata lagu tadi itu malu-malu kucing gitu ya. Karena memang duasanya orang Hindu Bali sekarang lagi ya, di acara pernikahan ya, dan juga tentunya ada duasa untuk acara pitrayatnya juga ya. Jadi mungkin sudah mulai ada kegiatan-kegiatan adat yang berlangsung. Tetap semangat untuk kita semua. Semoga kegiatannya semua berjalan lancar. Nah, Raka dan Rai, supaya semakin semangat di hari Jumat ini ya. Mungkin ada yang WFH juga hari ini ya, karena biasanya hari Jumat beberapa tempat kerja itu menerapkan WFH sesuai dengan aturan pemerintah. Nah, jadi bisa sambil monitor juga, kerjanya sambil monitor radio ya di rumah. Silakan langsung biar makin semangat di request-request lagunya ya, lagu dangdut kesukaannya Raka dan Rai. Pastinya di line telepon 0361-223361. Silakan untuk diramaikan Raka dan Rai. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut, dangdutlah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Asik-asik joss.
1: Joss.
0: Aduh.
1: Ting Tiang, Tiang Mamang Kujo pasti pemenang.
0: Oh, nggih, Mbah Mangku, Rahajeng.
1: Kan Kiring Tiang.
0: Tiang Putri, Mbah Mangku.
1: Eh, Pau Tiang boleh ya Putri.
0: Oke, enten. Menten kesibukan wau nggih.
1: Nggih, Tiang Soyang ning pusat.
0: Oke, oh, enten. Oh, makin ampun wesan.
1: Tiang.
0: Oh, nggih. Aduh.
1: Panjer ya Putri.
0: Oke, enten. Nggih, nggih.
1: Di Jalan Sudirman.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Melapas mungkin ada tembangnya ya Putri.
0: Tembang napi nih ke
1: napi nih
0: tembang dangdut. Aduh, nguing-nguing nih Mbah
1: Bambu. Suling Bambu.
0: Suling Bambu ini. Jadi salam-salam Niki.
1: Terus salam-salam Niki.
0: Dan terus
1: salam sarang Mbah Hayuna. Sarang Mbah Tunini rencana hilut. Ini Ida, Penjaten, Mbah Handira. Semua nguling-nguling Mbah Mangku suai ini Mbah Handira.
0: Oke.
1: Di rumah Mangku Sunami, Pak Epi, Bapak Sangihan, Haji Kakak, Mbah Ana, Wah Yomdi.
0: Oke.
1: Bu Vera, Mula, Bu Vera Merdeka.
0: Oke.
1: Ibu Merdeka. Kak Nadia, suai ngulim-ngulim tiang semua.
0: Inggih.
1: Jangan sampai ini.
0: Inggih,
1: Mbah Mangku.
0: Inggih, Mbah Mangku, suk semua sampun bergabung.
1: Yang suk semua, boleh yang sarang ya Putri.
0: Inggih.
1: Nih, wali yang jangan lah ya Putri.
0: Inggih, Mbah Mangku.
1: Selamat berjuga.
0: Inggih, dadah bye-bye. Inggih, Mbah Mangku Prajapati, ring pemenang ya. Ternyata menjadi pembuka di sore hari ini. Dan kira-kira siapa ini yang akan menyusul Mbah Mangku? Apakah ada yang dicolek-colek tadi ikutan naik? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gek Putri.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Selamat sore.
2: Selamat sore juga.
0: Oh, ini tanah lot nih.
2: Udah ada Sanur ya Putri.
0: Oh, Sanur ini dah dua yang ini suka ketuker nih. Ini Dania sama Mahtu Nindi. Suaranya mirip, tapi kalau udah ngobrol beda nanti nada bicaranya. Oh, hari ini gilirannya Nini ini yang naik ya.
2: Iya.
0: Peka
2: nih. Lama enggak bisa naik.
0: Iya, biasanya peka kalau enggak di WA aja biasanya ya.
2: Inge. Sekarang kan sudah bisa, mumpung dapat.
0: Astengkare. Lagi libur ngempu ini Nini.
2: Ini baru aja diajak ke sini nih.
0: Oh gitu, baru mulai berarti.
2: Iya. Mumpung mau main ini sendiri.
0: Nggih, biar tambah semangat ngempunya ya sambil dangdutan ya.
2: Iya, gimana kabarnya? Gak Putri sama si kecil.
0: Astengkare baik-baik Nini. Nini juga sekeluarga semoga baik-baik nggih.
2: Iya, astengkare.
0: Si kecilnya juga biar degeng ya.
2: Iya.
0: Inge, mau request lagu nih hari ini?
2: Lagunya apa ya? Apa? Angka satu kata kak.
0: Oh, angka satu dari Caca ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Yang PCW Caca kan?
0: Iya. Enggak, Caca Handika aja adanya nih, enggak apa-apa. versi.
2: Ya, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya.
2: Salam-salam dulu ya, yang tadi Jeromangku ya.
0: Iya, Jeromangku Prajapati, pemenang.
2: Iya, selamat sore, ada Mbak Indira juga. Anik Kapal, Pandevi, ada siapa lagi, Brit Umar Merto ya. Ada Nini Ita, ada Nini Mika, Pak Depolos Jaya, Blisen Aro, Patut Mancung, Pak Depolos Jaya, ada Bu Eka Bebe, Aji Tata, Nini Anu Yayuna, Gungyang Yoga, ada siapa lagi, Bu Suwarto. Sini ya, Molo Tegar, Ibu Ketu Keboiwo, ada Pak Tur Mudaya, ada Pak Man Pandu juga, Pak Saflando ya, ada Jeromangku Sudani, ada Oda Desa ya, ada Matumini juga, ada Nini Suwade, ada Bu Maharani Fayet, Bu Ayu Tuban, ada Bu Jerecinage, ada Mok Melin ya, ada Bu Leroy Iskani juga, Pak Enskor Jana. Ya, pokok sisanya bungkus jadi satu dulu ya, ya Putri ya.
0: Iya, Nini dibungkus. Ada ya, Kak juga buat... ya di belakang ya.
2: Iya, semuanya empat ya, kirim pakai daun pisang, biar ada bocor ya.
0: Iya, siap.
3: Masih posisi lagi ngempuin.
0: Oh gitu, giliran ya. Biasanya kan Kak, sekarang Nini naik ya.
2: Iya, sudah bergilir ya.
0: Iya, aduh, dua sejoli ini bisa aja emang ya.
2: Iya.
0: Siksema
2: ya, buat ya Putri sama tugas ya. Inge. Makasih, dadah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih kembali, dadah, bye-bye. Ini Dania dan juga Kak ya. Oke, lagu pertama ada Suling Bambu dari Manis Manja ya. Tadi Mbah Mangku yang request. Kemudian ada Angka 1 dari Caca Handika ya. Langsung saja kita dendangkan rakyat dan terai. Selepas ini Putri kembali lagi. Silahkan nanti diramaikan kembali.

0: Tari rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari rejang dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang oyo pagi, rejang galuh, dan rejang dewa.
1: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga wiyo. Ngalih lah kan awak, ini sih ngada dagang obat segar, cuma dini kan raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini seboi raga, nak rawa sanggup.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal sih, si Haji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan

Seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang, tanpa memandang status ekonomi.

0: Bang Rai, dua lagu tadi sudah mengudara ya, requestan dari Mbah Mangku, Prajapati Pemenang, dan juga Nini Dania di seputaran Sanur ya. Untuk yang lain jangan mau kalah, langsung saja pastikan lagu dangdut favoritnya Rakyat dan Rai ikut mengudara sore hari ini ya. Pastinya dengan bergabung di line telepon 0361-22-3361. Silahkan Rakyat dan Rai. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore. Ini Maelin ya?
1: Selamat sore.
0: Iya, Maelin kah ini?
1: Iya, betul.
0: Oh iya, Maelin di Denpasar.
1: Iya, Mbak Putri gimana kabar?
0: Astungkara baik. Maelin gimana kabarnya?
1: Oh, kabar. SWS.
0: SWS lagi ya. Tetap konsisten ya, Astungkara ya, SWS selalu.
1: Ya, segar, waras, selamat.
0: Iya, Astungkara selalu seperti itu ya.
1: Iya. Mbak Putri.
0: Iya.
1: Ini loh, radionya ngerosok.
0: Waduh, kenapa itu? Padahal di sini
1: ya,
0: jelas loh.
1: Ya, nggak tahu deh. Hmm. Apa angin yang menyebabkan?
0: Sepertinya
1: apa
0: ya.
1: Apa radio Maelinnya rusak?
0: Gimana kalau lem biru?
1: Lem biru nggak jauh lem birunya.
0: Oh gitu. Eh tapi ya sih benar akhir-akhir ini saya pun di rumah mengalami tiba-tiba bisa pindah ke RRI Singaraja.
1: Iya, benar loh, benar.
0: Iya kan ya? Kayak padahal tidak pernah diapa-apain terus tiba-tiba kok loh RRI Singaraja gitu.
1: Kadang-kadang dia pindah ke Bali United juga.
0: Nah, gitu. Pasti dengan sendirinya kan tanpa kita pindahin.
1: Ya, sendirinya dah geser-geser.
0: Nah, gitu. Mungkin pengaruh angin juga benar ya karena mungkin frekuensinya berdekatan jadi agak-agak gesek gitu dia.
1: Iya, karena ada gesekan ya.
0: Iya, untuk hati-hati nanti gesek-gesek jadi api nanti panas ya. Yang penting jangan api cemburu deh, aman ya.
1: Iya. Yang penting kan bisa naik.
0: Astungkara.
1: Tumben bisa naik di acaranya Mbak Putri lagi.
0: Astungkara, iya waktu ini sempat ya dapat sering, terus sekarang hilang.
1: Iya. Karena sinyalnya kurang bagus, terus angin juga kenceng.
0: Iya, Astungkara.
1: Kita juga lubang satu direbut orang.
0: Betul sih, itu sih yang paling ini ya.
1: Iya.
0: Iya, gak apa-apa yang penting ramah.
1: Lagunya Arjun ada?
0: Arjun?
1: Iya, judulnya Arjun. Iis Dahlia sama siapa sih yang nyanyiin cowok?
0: Belum ada, Melin.
1: Oh, belum ada ya. Kalau gitu... Matahariku dari Nur Alimah ada.
0: Ada. Matahariku ya.
1: Ada ya.
0: Inggih, siap.
1: Oke deh, salam buat Bu Pera, sekeluarga di Tabanan. Mudah-mudahan terus sehat. Rezekinya lancar terus. Terus ada Mbak Tunindi, ada Mbak Indira juga, selamat sore. Ada Kak Mangkus Dani, ada Mbak Ani di kapal. Putus-putus ya suaranya ini anginnya.
0: Oh, tapi di sini jelas kok. Kalau di saya jelas, aman-aman.
1: Oh gitu, aman ya?
0: Aman kalau di sini.
1: Oke deh, kalau aman.
0: Lanjut.
1: Terus ada Bu Putu Kebayuwe. Selamat sore. Ada Payanarbo juga. Ada Nita. Ada Bu Lodra juga, selamat sore. Ada Bu Sekar Kartung. Ada Nini Dania Kak Dania. Ada Bu Sinta di Penati. Terus siapa lagi?
0: Ayo siapa lagi langsung lupa.
1: Langsung ya, yang pertama ada siapa sih yang pertama?
0: Ibu Vera. Yang pertama tadi nelpon Mbah Mangku.
1: Oh Mbah Mangku, Prajapati ya, salam kenal dari Melin. Terus ada siapa ya lagi? Oh Maulada Kardiasi. Siapa? Ada Kak Ciatop juga, ada Kak Eka Mamal, Kak Eka Plage.
0: Ya, Pak Eka Mamal. Iya. Pak Ekanya di Mambal, Kak Ekanya di Plage.
1: Oh gitu, kebalik ya.
0: Pak Ekanya yang lebih muda di Mambal.
1: Yang relat ya.
0: Iya. Harap maklum ya Pak Eka.
1: Sorry ya Pak Eka. Iya pokoknya buat semuanya aja deh ya.
0: Inge, Bu Vera nah, jangan lupa pulsanya Bu Vera.
1: Apa?
0: Sama Bu Vera jangan lupa pulsanya ya. Udah dua kali nih Maelin mendahului.
1: Iya. Orang ya, kan? Maelin sama Bu Vera punya trio loh Mbak Putri.
0: Oh lagi satu siapa?
1: Mbak Anik Kapal.
0: Oh Maelin yang menang
1: trionya,
0: selalu.
1: Nama trionya tuh.
0: Apa nama trionya?
1: Trio Macan.
0: Ya ampun. Macan itu apa?
1: Kepalanya Bu Vera.
0: Oh gitu.
1: Badannya Mbak Anik. Kalau ekornya Mailin.
0: Oh gitu. Kok Mailin jadi ekor sih, kutel-kutel di belakang nanti ya?
1: Gak apa-apa. Biasa yang di belakang itu dapat banyak loh. Bisa-bisa. Iya deh, buat Mbak Putri ya. Ada pantun buat Mbak Putri.
0: Ah, ini dapat bonus ini, pantun.
1: Ini, adaan.
0: Oke.
1: Bunga melati tumbuh di taman.
0: Cakep.
1: Bunga mawar merah ada di depan rumah.
0: Cakep.
1: Mbak Putri, orangnya sopan.
0: Astengkara.
1: Penyiar yang ramah. Apalagi?
0: Di belakangnya nih. Ujungnya.
1: Penyiar yang hilang suaranya Mbak Putri.
0: Oh, hilang.
1: Hilang.
0: Sudah. Ih, udah, padahal masuk loh suaranya Mailin.
1: Oh, masuk sana.
0: Masuk aman kok dari tadi.
1: Oh, aman. Mm-mm. Di sini hilang loh.
0: Makanya kaget ya.
1: Makanya hilang keprek.
0: Aman di sini, masih aman.
1: Ya, tak ulangin ya.
0: Oke, boleh.
1: Bunga melati tumbuh di taman.
0: Cakep.
1: Mawar merah ada di dalam toples.
0: Cakep.
1: Mbak Putri orangnya sangat sopan dan ramah.
0: Astengkara.
1: Penyiar idola menghilangkan orang lagi stres.
0: Waduh, astengkara. Terima kasih, Mailin.
1: Iya, siapa yang stres-stres? Ayo ke sini, ke perempat.
0: Nanti saya lama-lama jadi ini ya, spesialis kejiwaan nanti ya. Menghilangkan stres ya.
1: Iya.
0: Tapi tentunya astengkara.
1: Kesini untuk menghilangkan stres.
0: Astengkara.
1: Dengerin lagu dangdut, kita goyang-goyang. Nah, gimana stresnya?
0: Betul-betul, happy-happy harus semuanya.
1: Ya, happy ending ya.
0: Astengkara.
1: Pokoknya kalau nggak bisa goyang-goyang seluruhnya, kangguin kepalanya jadi angguk-anggukin.
0: Kalau nggak bisa jempol aja deh, minimal ya jempol.
1: Iya, atau geleng-geleng kepala juga bisa.
0: Oke, terima kasih Mailin.
1: Buat Mbak Putri selamat bertugas, yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Astengkara.
1: Hati-hati, rezekinya lancar terus.
0: Astengkara.
1: Terima kasih, yuk, bye.
0: Oke, dadah, bye bye Mailin yang cantik jelita. Waduh, baru awal-awal udah dapat hadiah pantun dari Mailin ya. Yang lain mau ngasih hadiah apa? Mau pantun juga silahkan, ikuti Mailin ya. Sudah dibuka kembali line teleponnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Aduh. Ini pacarnya Bu Lodre.
2: Iya, Pak Ladru.
0: Iya, Pak Ladru. Apa kabar, Pak Ladru?
2: Sekarang sehat-sehat.
0: Iya, wah pasti ada si kecil tuh ikutan ya.
2: Mau dangdut kan katanya.
0: Aduh, dari kecil ya kita harus mengenalkan ini ya. Lagu kebangsaan kita ya.
2: Iya.
0: Inggih Pak Tut, punapi cuaca di kapal Pak Tut?
2: Cerah, angin anginnya enggak kita kumpulnya ribut sekali.
0: Oh iya ya, betul-betul di mana-mana angin ribut sekarang ya.
2: Tenaga apa bisa ngkep sekarang ini?
0: Nggih.
2: Lagi sehat, lagi kurang enak badan.
0: Ya betul-betul, karena cuacanya ini dah ya.
2: Ya, sebentar lo juga ada parah-parah. Ini yang tadi.
0: Oke, Mailin.
2: Mailin. Ya, sering juga dia ngoleng pantun Ajeng. Terima kasih.
0: Iya, belum pernah ketemu langsung berarti ya?
2: Suaranya sering, Mbak.
0: Oh, gitu.
2: Suaranya sering.
0: Suaranya aja yang ketemu ya di telinga ya.
2: Belum. Pernah sekali lupa.
0: Oh, di mana? Di radio?
2: Di tetangga.
0: Oh, geng-geng. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya.
2: Ya, mudah-mudahan di Prudangdutnya ada ketemuan.
0: Nah, astengkara. Ya. Ditunggu.
2: Kita bikin gini. Apa namanya itu? Yang namanya bisa bersatu itu bergembira di tempat RRI ya, kita temuan sama-sama jumpa fan gitu.
0: Nah ya, meet and greet nanti ya. Astengkara ya, semoga nanti beneran ada.
2: Ya, ada kalah nanti. Ya, sebelumnya lagu dulu nih.
0: Boleh, lagu apa Pak Tut?
2: Goyang Karawangnya lah kayaknya.
0: Goyang Karawang. Ada, dari Lilis Karlina ya.
2: Ya, orang Karawang.
0: Oke, siap.
2: Yang begitu bikin goyang pinggang.
0: Waduh, ini udah siap berdendang dan bergoyang Lilis Karlinanya ya.
2: Hai, Ini Bu Merdekanya belum naik ya?
0: Iya, belum.
2: Merdeka, Batu Mini, Pangi, ini Ayuna, Mbak Indiranya, Sabahan dulu.
0: Iya.
2: Ada Guru Mangkunya, langsung ke timur. Yang tetangga ini Pak Yanarto belum ya?
0: Belum.
2: Bu Eka Kapal belum?
0: Belum juga.
2: Mungkin semuanya akan belum. Gitu.
0: Karena udah Pak Tut Mancung yang ngambil jatah kapalnya.
2: Ya itu pasalnya Pak Ladu, Pak Ladu.
0: Nah, itu yang belum Pak naik itu.
2: Ada salam dari Pak Ladu.
0: Iya, ditungguin naiknya ya Bu Lodra ya.
2: Sama Pak Lodranya gimana kabar? Iya. Mungkin masih di sawah, mungkin bunga ya. Ya, sekarang udah naik harga bunga.
0: Iya, mau Kajang Kliwon lagi soalnya ya, Kliwon, nyambung ya, terus. Ya,
2: ada tumpah akan datang lagi.
0: Nah, itu, nyambung nah, terus.
2: Itulah, semoga yang punya bunga pacah semakin berkeinginan petani pacah.
0: Oh iya, jadi tetap ajak lestari ya.
2: Iya.
0: Mas Kempara.
2: Ya, ada juga nih, siapa? Pak Eka di Mama.
0: Iya.
2: Kak Eka-nya dipelagel. Gak terbalik kan?
0: Tidak, tidak aman-aman. Sudah betul, 100.
2: Dulu ada Mimi Dania, udah pertama kali tadi sama kakeknya.
0: Yeah.
2: Ya itu baru. Namanya ada tuh kok ada.
0: Yang wang wing, dia wing.
2: Udah bilang, radio kalau on air jangan ribut ya.
0: Iya, mau ikutan dia radionya ya.
2: Jangan dong, pasti mancung ya. Ya, semua-semua aja. Ini ada Bu Keputuk Kebuiwo. Ada Kak Lalahnya juga.
0: Kak Pedes.
2: Ya, ingin on air gak bisa-bisa katanya.
0: Setengkara nanti bisa ya Kak ya.
2: Ada Gekma juga karena diberikan ya. Nah, ya, semua-semuanya ada yang belum kekena Puro dan maafkan karena keterbatasan mengingat teman gitu.
0: Iya, Astong Para lagi. Betul, Astong Para masih rame.
2: Ya, melupakan.
0: Gitu. Iya.
2: Tetap bersaudara, tetap bersahabat di Puro 4 RR. Kita lestarikan. Oh, ini ada wungunya juga. Itu aja dong ya, Gai Putri.
0: Iya, Pak Tuh, semua.
2: Ngamul ke telinga.
0: Iya. Makasih Pak Tut ya.
2: Ya, selamat tugas ya Putri.
0: Oke.
2: Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Pak Tut Mancung alias Pak Ladru ya. Ini banyak nama-nama baru ya sekarang ya. Rakyat dan rainya punya banyak nama sekarang. Tadi Kak Pedes jadi Kak Lalah gitu kan ya. Bu Vera jadi Bu Merdeka. Itulah keseruannya ya kalau kita sudah bertemu sama teman-teman yang kesukaannya sama. Bisa saling bercanda juga ya. Dan kalau kata Mylen tadi bisa menghilangkan stres gitu ya. Biar nggak stres-stres, biar nggak pusing-pusing sore hari ini, kita dendangkan dan goyangkan dulu dua lagu yang sudah di-request, ada Matahariku dan juga Goyang Karawang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Dan setelah tadi sudah didendangkan lagu-lagu yang di-request oleh Sementara Kedan Rai ya, yang sudah bergabung di line telepon. Nah, biar adil, Putri juga akan membaca pesan WhatsApp yang sudah masuk sore hari ini ya. Karena ada Mbah Indira yang ikutan bergabung sore hari ini. Dan pastinya ada si cantik Bu Tukebo Iwa ya yang ikut bergabung. Ya Putri, tolong dong tarik Bu Tu ge. Oke, nanti ditarik di sesi 2 ya Bu Tu ya. Karena ini sudah mepet di jam 4 sore. Wah, ini ada Mu'loh Sekar juga di seputaran Payangan ya, ikut bergabung. Terima kasih Mu'loh Sekar sudah colek-colek, semoga nanti bisa bergabung ya. Yang belum sempat gabung tidak usah khawatir, masih ada 1 jam waktu kebersamaan kita di jam 4 sampai jam 5 sore. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu informasi yang akan melintang.
1: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4.

Perakiran lagi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sering disebut AI semakin banyak dimanfaatkan untuk membantu berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga dunia usaha. Di balik kemudahan tersebut, masyarakat diingatkan agar tetap bijak dalam memanfaatkan teknologi ini dengan tidak mengabaikan keamanan data pribadi. Dosen Program Studi Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Nasional Undiknas, Niloh Putu Ika Chandrawengi, S.Estat, M.Estat, mengatakan perkembangan AI yang pesat didukung oleh ketersediaan data, kemampuan komputasi yang semakin tinggi, serta inovasi algoritma yang terus berkembang. Menurutnya, AI dirancang untuk membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan layaknya cara berpikir manusia. Ika Chandrawengi mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memasukkan data sensitif ke dalam platform AI karena berisiko disalahgunakan jika terjadi kebocoran. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: sarangi.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

Rakyat dan Rai, selamat sore. Putri masih menemani Rakyat dan Rai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, di sesi kedua ini Rakyat dan Rai, jam 4 sampai jam 5 sore ini kita akan kembali berdendang dan bergoyang ya dengan lagu-lagu dangdut pastinya. Dan Rakyat dan Rai yang belum sempat bergabung tadi di sesi pertama, silahkan. Di sesi kedua ini diramaikan kembali ya. Line teleponnya masih sama di 0361223361. Dan untuk berkirim pesan di WhatsApp, nah sudah dibuka kembali ya line WhatsAppnya. Itu bisa dikirimkan pesan ya di 0878-9882-2420. Nah yang mau telepon, mohon maaf kalau di WA belum bisa kita angkat ya. Yang mau on air bisa langsung di line telepon, oke? Nah Rakyat dan Rai, untuk sesi kedua ini tentunya kita akan dendangkan dulu satu lagu dangdut ya, sebelum nanti kita masuk ke line telepon dan juga WA. Karena sudah siap satu lagu dari duo Amor, Indah Pada Waktunya.

0: Rakyat Rai sesi kedua ini dibuka dengan WhatsApp dari Ibu Janura ya. Selamat sore Gia Putri cantik, salam pro dangdut, dangdut adalah kita buat Tante Jerman, Bu Eka Bebe, Mbah Indira, Nini Santa dan Peka, Putri Manggis, Odah Weni, Niang Kirana, Jero Cita, Bu Sinta, Nini Ayuna, Nini Tunindi, Pak Yan Narbe, Pak Komang Pandu, Pak Eka Mambal, Saram Rahayu. Terima kasih Gia Putri dari Ibu Janura di Bangli. Oke, yang lain boleh ikutan lewat line telepon karena sekarang Putri akan buka line teleponnya di 0361223361. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Selamat sore, Ge Putri.
0: Inggih, selamat sore dari kapal ini.
1: Iya.
0: Inggih, Pak Ian ini ya, masih di kantor Pak Ian?
1: Masih, Ge Putri.
0: Inggih, semangat selalu ya.
1: Iya, gaspol pokoknya.
0: Inge. Gimana yang dikebut kemarin sudah dikirim?
1: sudah di Jawa ini.
0: Oh, sudah nyampe Jawa. Wih, cair hari ini ya, cair.
1: Sudah jam 5 pagi berangkatnya.
0: Oh, pagi-pagi buta ternyata ya.
1: Iya.
0: Geng.
1: Tanggal 26 baru balik ya.
0: Oh, gitu. 26 ini tanggal berapa? Oh, lagi 2 hari. Sekarang tanggal 24 ya. Yeah.
1: Kan adanya karnaval namanya di Mojokerto itu. Ya.
0: Oh, memang lagi ada acara di situ, Kenta.
1: Yeah.
0: Oh, keren ya. Ordernya ini ke Bali sampai ya.
1: Iya, Stongkara ya.
0: Biar lancar terus rezekinya Pak Ian ya.
1: Iya. Ini sekedar info nih, Kak Putri, anunya airnya agak ngerosok dikit nih.
0: Oh iya, kayaknya semua gitu ya. Berarti
1: ya.
0: Nanti deh saya lapor ke teknisi berarti ya. Mungkin masalahnya di sini. Tadi pagi juga kayaknya ada beberapa yang bilang malah nggak bisa nyari di radio katanya. Harus di
1: install ya. Gelombangnya kok lari dia ya.
0: Gitu, oke. Ya. Nanti kita cek lagi. Suksema infonya Pak Ian ya.
1: Ya, mudah-mudahan segera diperbaiki ya.
0: Gih, siap.
1: Ah, dendangnya satu nih, Kak Putri.
0: Iya, lagu apa Pak Ian hari ini?
1: Begadang, Ormai Rama ya.
0: Aduh, mentang-mentang habis begadang ya.
1: Iya,
0: nyuberin orderan. Inggih, salam-salam dulu Pak Ian sama semuanya.
1: Ya, tadi tetangga saya enggak nyolek saya ya.
0: Aduh, nih dapat komplain nih.
1: Halo, ingat Bu Lodro aja.
0: Pak Ladru soalnya kan biar sepaket sama Bu Lodro.
1: Iya. Ini Bu Mang Budok ngikutin ya, Putri.
0: Oh, iya, rahajang Bu Mang.
1: Ya, salam-salam dikit nih ada Bu Marnya, Pak Marnyit dah ya. Niki mau oleh Sekar Satung ya, ngikutin ya.
0: Inggih.
1: Nah, dan ini Ita juga Bu Ekangka, Gak Widya. Kak pedas, kak cakep ya. Agung yang yoga ya Putri. Iya, ada Bu Pera, ada Mbah Indira, Nini Ayuna, Mbah Tuwini, ada Mbah Hegi, Kak Dauh juga, Kak Setiasih, Gombiang Seri, Kak Kede-Kede juga ya Putri. Ini Ita, nah ini ada juga siapa Bu Adi Sidimare ya, ada Jero Atik Marga, Jero Grios Lunding, Bu Ninda Kuum. Kangen-kangen Bu Lodri Kardiasi naik ya. Ada juga Bu Lodro naik Bu, bunganya sekarang 30.000 yang ya.
0: Waduh, apakah akan naik lagi?
1: Ya naik terus nih, kemarin 20 sekarang 30.
0: Cepat banget ya.
1: Besok 40
0: aduh,
1: ya.
0: Aduh jangan deh jangan.
1: Pokoknya semangat full Bu Lodro naik ya. Ada juga Bu Pedoko Boiwo, Jero Gedes Narsuci, Bu EKBB, Bu Jerman, Kak Tiara, Rewiskin Tugos Bawo, Bliong D, ada Bapel Yong S, ada Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, Nini Janura, ada Dewa Biang Kirana, Jero Susi, Pak D. Polos Jaya, Pak D. Gunawan, Pak D. Karjonya, Pak Dut Murdayo, Pak Dut Wirke, Kak Angga, Blimang Pandu, ada juga Bayu Tuban, Manik Kapal, Patut Mancung, ada Bu siapa Bayu Tuban, Bu Endang, Pekak Daniel sama Oda, Bu Nonik, Bu Ekasem juga, Nini Agus, Nini Bagas ya, Nini Nika juga ya. Ya, pokoknya semuanya lah, Gek Putri.
0: Bungkus Pak Yan ya.
1: Bungkus. Nah, Gek Putri selamat bertugas. Dadah, bye bye.
0: Oke, terima kasih. Dadah, bye bye. Nah, ternyata nih yang tadi diprotes sama Pak Yan Harbe ya, Pak Tut Mancungnya langsung WA. Pasti Pak Yannya kajat lembu katanya, pas di calling enggak dengar. Oh, udah dicolek katanya tadi Pak Yan ya, mungkin karena krebek-krebek itu tadi ya. Nanti kita coba lapor teknisi, semoga masalahnya segera teratasi ya Reke dan Rai. Ya, semutan kapal bersatu, jangan berseteru ya. Nanti ini kita naik lagi biar saling salam-salam lagi ya. Nah, lanjut lagi satu penelpon biar ada lagu tambahan lagi untuk didendangkan dan digoyangkan sore hari ini. Oke, halo Pro Dangdut. Oh, terjatuh ternyata. Coba diulang lagi atau yang lain mau mengambil nih? Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gek Putri cantik and aduh. Kangen,
0: Gek. Kangen-kangen kok loh, deh.
2: Kangen banget kok, Gek.
0: Akhirnya
2: lama
0: naik lagi.
2: Lama gak jumpanya, Gek.
0: Iya, bener. Lama banget, jadi khawatir tahu gak ada kabar. Di ghosting gitu tiba-tiba.
2: Harus seperti Pak Yan Arbe. Kangen Pak Yan sama Ibu.
0: Iya, langsung kangen-kangen Pak Yan ya.
2: Semoga selamat, sehat, panjang umur, murah rezeki, enteng rezeki.
0: Iya, aduh.
2: Gala-galanya.
0: Jangan aja enteng jodoh ya, karena sudah ada ini ya, udah ada tugenya ya.
2: Mungkin berjodoh sama Gek Putri ini.
0: Gek, Mbok Lode.
2: Request lagu ya, Gek?
0: Boleh, lagu apa, Mbok?
2: Lagunya Ida Laila sudah.
0: Ida Laila yang mana? Boleh Ida Laila lagi satu.
2: Gini aja ya. Apa? Hayalan masa lalu ya, Gek ya.
0: Oh, hayalan masa lalu. Oh,
2: Maggie kan Zet. Hayal gitu.
0: Hayalan masa lalu tapi Maggie Zet adanya.
2: Oh, Ida Laila enggak ada.
0: Enggak ada, yang versi Maggie Zet aja. Mau enggak?
2: Yang lainnya.
0: Oh, yang lain.
2: Gini aja. Apa? Apa daya ada, Gek?
0: Apa daya? Oh, enggak ada.
2: Oh. Piring dibanting ya, Gek, soalnya marah-marah.
0: Langsung ngamuk karena lagunya enggak ada. Ampun.

0: Yeah.
1: Iya, Stengkare. Terima kasih.
0: Salam sama keluarga, Ge juga. Hati-hati di jalan nanti pulangnya, ya.
1: Salam kembali juga ya untuk keluarga Mbok Lohde.
0: Iya, Ge. Makasih doanya. Doa yang sama ya, Ge. Iya,
1: pastinya doa terbaik untuk kita semua, Ge.
0: Iya, sudah. Salamnya. Buat semuanya aja dulu ya, Ge. Besok lagi kalau dapat ikutan di udara ya.
1: Astagfirullah.
0: Soalnya dapat cara ini.
1: Oh, Ge.
0: Di warung ya.
1: Semangat, Mbok Lohde.
0: Iya. Mbok Lohde tetap semangat, Ge. Walaupun apa yang terjadi di dalam rumah tangga itu jauhkan itu, Ge. Tidak boleh gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Sabar dan tabah menghadapi segala cobaan.
1: Itu yang luar biasa ya. Tidak semua orang bisa seperti itu, Astungkara. Mbok Lohde tetap happy pokoknya, Ge. Tenang dan bahagia.
0: Mbok Lohde tetap happy, Ge. Tetap menetor gitu.
1: Iya.
0: Itu aja dulu sayang ya.
1: Iya, Mbok Lohde, terima kasih.
0: Makasih banyak doanya, doa yang sama. Makasih waktunya juga. Yuk, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye, Mbok Lohde cantik ya. Kembali akhirnya nih si cantik yang kangen-kangen selalu ya mengudara lagi, jadi nambah banyak lagi nih peserta pro dangdutnya Astungkara ya. Gak apa-apa, makin ramai makin seru Rakyat Raya, meskipun harus berebut nih untuk nelpon. Dan sudah disediakan sekarang juga alternatifnya di WA ya. Jadi kalau belum sempat ikutan rebutan di telepon, langsung aja di WA. Dua lagu Rakyat dan Rai sudah Putri dapatkan. Ada Roma Irama dengan Begadang dan juga Piring Dibanting dari Ida Laila.

0: ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggis sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan beban tenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sanggah pencor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan, dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: Wah, anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
2: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
1: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
2: Loh, bedanya apa, Bu?
1: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
2: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
1: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak. Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
3: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

hari. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang

0: Nah, setelah tadi Ida Laila sudah banting-banting piring ya, diajak banting piring sama suaminya, semoga nggak ada yang emosi-emosi lagi ya, Rake dan Rai. Apalagi sudah ditemani dengan lagu-lagu dangdut, tentunya di Pro Dangdut, dan bisa juga kirim salam untuk Semeton ya. Jadi sudah lengkap sore hari ini. Rake dan Rai yang bergabung tentunya bisa melepaskan penat gitu ya. Sebelum Putri lanjutkan di line telepon, nah, di sore hari ini juga sudah ada Semeton yang bergabung di WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Ada Bu Wayan Suartini di seputaran Sedang. Selamat sore, Gek Putri. Tiang ikutan dangdut adalah kita di Sedang. Biasa suaranya RRI, Astungkare. Berarti sudah aman, Gek. Bu Wayan, sukses infonya. Kemudian ada Nini Hayuna. Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam kompak, Gek Putri. Kepada semua pendengar Pro Dangdut, semoga selalu sehat. Astungkare, Nini. Sukses. Nah, mungkin ada beberapa juga Semeton yang tadi mengeluhkan ya masalah sedikit kurang jelas, mungkin kerbak-kerbak atau gimana gitu ya radionya. Nah, mungkin pengaruh tadi angin yang kencang juga ya karena musimnya sekarang. Tapi tadi sudah disampaikan ke pihak teknik juga dan Astungkare sudah aman ya. Semoga tidak ada masalah lagi. Jadi yang belum bergabung, nah ayo diramaikan sekarang ya. Sudah jernih, sudah aman sekarang. Diramaikan kembali line teleponnya 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gek Putri cantik.
0: Inge, selamat sore.
1: Sore.
0: Inge, di seputaran mana ini ya?
1: Seputaran mana ya?
0: Ah, di mana ini, di mana?
1: Di kemarin.
0: Di Penate.
1: Iya.
0: Oh, Bu Sinta ternyata ini ya.
1: Iya.
0: Bu Sinta yang cantik jelita dan selalu ceria ya.
1: Ya, ceria lagi gini. Tetangga tadi ada orang tetangga mesangi anaknya.
0: Oh, gitu. Ya lagi duase ya. Sekarang udah mulai duase ayu ya.
1: Iya.
0: Gimana radionya, aman Bu Sinta? Suaranya aman ya?
1: Bagus, tapi kalau di dekatnya gerbak-gerbak dia.
0: Oh, gitu ya. Karena lagi telepon mungkin ya. Jadi Astungkare nanti aman ya, Bu ya.
1: Ya.
0: Gimana hari ini kabarnya Bu Sinta setelah datang dari kondangan?
1: Baik, dapat makan di sana. Nah,
0: itu yang bikin baik.
1: Dapat menggendeng ya?
0: Oh gitu, dah ada karaokeannya juga.
1: Enggak menggendeng gini. Apa namanya?
0: Oh, Mama Santi.
1: Santi.
0: Oh, Astungkare. Jadi ikutan ini juga ya, ikut ngayah juga jadinya ya.
1: Mau kirim salamnya tuh, gini lagu.
0: Lagu dulu, boleh, Hingge.
1: Punya Memori Daun Pisang.
0: Oke, Memori Daun Pisang.
1: Mau salam-salam dikit.
0: Hingge, silahkan.
1: Tadi ada, Bu yang saat ini udah kirim salam ya.
0: Hingge di WA tadi sudah.
1: Iya, sama Bu EKBB, ada Tante Jerman. Ada Dewan yang Kasawa, Dewan yang Kirana, Dewan yang Murni juga. Ada Bu Erman ini Ita juga, ini Agus. Cepat-cepat biar dikit.
0: Hemat waktu ya, ayo.
1: Ada Ita Angga, Pandepi juga, Jeromangku sudah nih. Ada Pak Yanago udah sama Tugeknya. Ada Pak Dipolos. Ada itu aja Mas Mini Jerusisi, Pak Dekadio, Mbak Indira Tanti. Kemarin utang satu ya, sekarang dikembaliin 2000.
0: Iya, dua kali sebut berarti.
1: Ada Betera juga, Nini Ayuna juga. Ada Keboiwo. Ada tadi Mailin Cantik juga. Ada Jeruk Kuko. Yang Uban sama yang dagang bubuhnya. Sama Bu Yasmin juga. Siapa lagi? Pak Eta Mama. Pak Eta Mama ya. Kak Eta Mama sama Pak Eta, Pak Eta Prando ya.
0: Kebalik.
1: Ada jeruk apa namanya? Jeruk kukul ya?
0: Iya, jeruk kukul.
1: Semoga sehat semuanya.
0: Astungkare.
1: Ibu Janura cantik juga sama Nini Tanda sama udah Desya juga ya.
0: Iya, Ibu.
1: Cuma semuanya yang ikutan dangdut dimanapun berada. Manegi juga sama siapa itu lagi satu temannya Manegi ya. Ya, semuanya deh. Ini Ninik Daniel juga sama Kak Daniel.
0: Oh iya, sudah naik sama tadi.
1: Tadi.
0: Sudah.
1: Bu Lodro juga sama Pak Lodro ya. Lagi panen ya, tuh banyak dapat duit.
0: Panen sekarang ya.
1: Bunya tak bawain kampel ke sana loh.
0: Oh gitu. Nanti disuruh bayar tetap. Harganya sama.
1: Ya guys, semoga semuanya salam rahayu.
0: Yes,
1: dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Bu Sinta. Terima kasih ya sudah gabung di Seputaran Penate. Oke, satu penelpon lagi. Siapa yang akan menyusul Bu Sinta? Silahkan di 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Tanah Lot.
2: Selamat sore, iya
0: Selamat
2: betul.
0: Selamat sore. Enggak, gimana kabarnya ini Mbah Tunindi?
2: Sehat.
0: Yeah. Astungkara. Yeah,
2: Putri bagaimana kabarnya?
0: Astungkara, baik juga nih Kimba.
2: Baik juga ya. Mm-hmm. Cuaca di sini cerah ya, tapi yeah, dingin.
0: Iya, anginnya masih kencang ya Mbah ya?
2: Iya, enggak kenceng anginnya.
0: Tapi memang dingin ininya udaranya Kenton.
2: Udara, iya dingin pokoknya
0: gitu.
2: Ya. Tadi jam 1 baru berani mandi ya.
0: Oh iya, karena biar mataharinya masih tinggi ya.
2: Iya, tapi dingin juga.
0: Iya, berarti jaga kondisi ya tetap Mbah ya.
2: Iya.
0: Biar sehat selalu.
2: Radionya kerebek-kerebek.
0: Sampai sekarang masih atau sudah membaik?
2: Tapi sekarang udah mendingan dikit.
0: Iya,
2: tadi ya, sudah. Dari tadi ya.
0: Dari pagi
2: dari,
0: ya?
2: Dari pagi.
0: Oh, nge.
2: Iya, dari pagi. Terus itu sama dedenya jam 1, jam 2 itu masih kadang hilang.
0: Oh, gitu. Ya, kayaknya pengaruh cuaca juga
2: lagi nongol gitu. Pas di anu tuh lagi diregang gantal ya kan hilang dia terus nongol gitu. Tapi untung saya kayak bisa naik.
0: Tetap bisa ya, tetap bisa naik ya.
2: Naik di tegang kartal ya. Iya.
0: Tadi udah sih sempat dibenerin Mbah, semoga enggak gitu lagi ya biar aman nanti sampai.
2: Mudah-mudahan ya. Soalnya anu apa? Males soalnya ganti channel gitu deh.
0: Iya, jadi standby terus di Pro 4 ya.
2: Iya, itu dah. Kadang tuh kalau pindah itu lagi nyari-nyariin itu susah sekali.
0: Iya benar, nanti muter-muter lagi ya, susah
2: nyari frekuensinya. Iya, kadang-kadang nyerempet ya, ya.
0: Iya, sering juga terjadi.
2: Itu nyebabnya ya.
0: Inge.
2: Request lagu dah satu, Ge.
0: Inge, Mbak, mau lagu apa hari ini?
2: Lagunya apa ya?
0: Lagu dangdut?
2: Iya. Asmara Kelapa Muda aja.
0: Oke.
2: Iya.
0: Ya ampun ada.
2: Salam-salam dikit ya.
0: Boleh.
2: Tadi Ibu Sinta ya.
0: Iya.
2: Ibu Sinta selamat sore. Terus siapa lagi Nini Dania sama kakek juga. Saya tidak di calling tadi ya.
0: Nah ayo. Ya. Masih hutang berarti.
2: Lupa mungkin ya.
0: Inge.
2: Terus Pak Yanarbo juga sudah naik juga. Bu Lodronya juga.
0: Belum naik.
2: Alias Iluh Galuh. Belum naik dia ya?
0: Belum.
2: Iya, naik Bu Lodro. Tapi dia sekarang nih sibuk dia metik bunga.
0: Nah, itu kayaknya. Yeah. Jadi enggak sempat naik. Yeah. Tapi monitor selalu Astengkara.
2: Iya. Terus ada Nini Itanya. Ini Gong Biang Yoga, ge ikutan ge.
0: Semua
2: Gong Biang Yoga. Terus ada Nini Ita, Mbak Handira juga, ada Nini Ayuna, Jero Mangku Sedani juga, Kak Ciatot juga naik Kak. Nah, terus siapa lagi kalau di sini?
0: Ibu Merdeka
2: terus juga ada Pak Yanarbo. Udah tadi ya. Pak Tut Mancung juga, Pak Depolos Jaya. Sehat-sehat, Pak. Terus ada Bu Anik Kapal, Bu Eka, Bu Eka Sempidi, Bu Eka Bebe juga. Siapa lagi? Niang Kirana, Niang Kisawa. Terus ada Nini Tuagus, Nini Tuade juga, Mbak Hegi. Gong Biang Sri juga yang ada di Kekeran. Ada juga siapa lagi? Pak Man Pandu juga. Saya tidak pernah di calling sama Pak Man Pandunya.
0: Benar.
2: Terus siapa lagi? Ibu Putu Keboiwo, Ibu Sukaryani, ya lo gede Sukaryani namanya ya.
0: Oh ininya Ibu Tunya, Sekaryani.
2: Nah itu yang lo de itu.
0: Oh boleh, lo de Kardiasi.
2: Oh Kardiasi juga, selamat sore Mailin juga. Mm-hmm. Selamat sore Mailin.
0: Iya.
2: Pinter sekali kamu, anu ngirim apa namanya tuh gek?
0: Pantun.
2: Pantun ya.
0: Iya, tiba-tiba jadi pantun ya.
2: Iya, raja pantun ya.
0: Iya.
2: Siapa lagi?
0: Mbah, terus. Ini lagunya belum bisa naik loh karena Ina Cynthia sama Solid AG-nya sudah nyanyi. Mau diganti yang lain. Sudah diambil duluan tadi.
2: Iya. Kalau Mbah Tunindinya dapat enggak?
0: Mbah Tunindi dapat karena Mbah Tunindi yang Mbah Tunindi dapat apa?
2: Itu lagunya ada?
0: Lagunya belum bisa naik Asmara Kelapa Mudanya.
2: Oh, belum?
0: Karena sudah naik Ina Cynthia-nya dan Solid AG. Dari penyanyi lain mungkin.
2: Terus
0: kalau
2: ini
0: mau.
2: Ini aja Sony Joss aja ya.
0: Sony Joss yang mana?
2: Ya. Piring Dibanting aja.
0: Piring Dibanting tadi sudah, baru aja naik.
2: Tuh kan ada Laila itu.
0: Oh, sekarang versinya Sony Joss gitu.
2: Iya.
0: Oh, gege.
2: Kan Sony Joss.
0: Iya,
2: supaya lebih kenceng gitu.
0: Oh gitu, biar lebih keras piringnya.
2: Iya. Terus Ibu Agung Goang Sukawati, ye. Terus siapa lagi? Ibu Jerman juga, selamat sore. Mm-hmm. Janura juga, selamat sore. Terus siapa lagi? Lupa dah ini, ya. Pokoknya semuanya aja, ge.
0: Iya, dibungkus ya, Mbah ya.
2: Iya, sisanya bungkus jadi satu. Terima kasih, ge, atas waktunya.
0: Terima kasih kembali, Mbah.
2: Oke, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Mbah Tunindi di seputaran Tanah Lot, ya. Nah, untuk lagunya sudah ada Memori Daun Pisang dan juga Piring Dibanting lagi dari Sony Joss, tapi sekarang ya. Jadi, selamat mendengarkan Rakyat dan Rai. Selepas ini Putri akan kembali lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Rakyat dan Rai tidak terasa sudah mepet di jam 5 sore. Itu artinya Pro Dangdut edisi hari ini harus kita akhiri ya. Tapi tidak usah sedih Rakyat dan Rai, karena Putri masih akan menemani Rakyat dan Rai ya, sampai nanti usai di jam 7 malam. Karena sesaat lagi Putri akan mengajak Rakyat dan Rai untuk bergabung di acara Lingsir Sanja yang akan membahas seputaran destinasi wisata lokal. Untuk itu Rakyat dan Rai, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Denpasar.

Rekan-rekan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC Bali, NTB, dan NTT memusnahkan barang milik negara atau BMN hasil penindakan kebeanan dan cukai di halaman kantor wilayah DJB Bali Nusra.

Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai sekitar 11,2 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sekitar 4,4 miliar rupiah. Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT, Ian Rubianto, mengatakan seluruh barang yang dimusnahkan telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selain memusnahkan di Bali, kegiatan serupa juga dilakukan oleh Satuan Kerja Bea Cukai di NTB dan NTT dengan total nilai barang mencapai sekitar 15,2 miliar rupiah. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Om Swastiastu, Rakelan Rai, Putri Kentu Nyaring Indri Kiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yani wawu niki sampun iring titiang ring program Pro Dangdut, kenten ge, selami 2 jam, Rakelan Rai, sampun nyaringin, sik semoping banget. Sani mangke niki ngelantur malih ge, program duene ring lingsir sanje, niki Rakelan Rai. Sani pastikan ring gelah jam 5, nyantos jam 6 malih jebos, pacang mausan niki ngenenin indek destinasi wisata lokal Bali. Antum punika malih jebos di tiang pacang niki awenter informasi nge, ngenenin indek objek wisata, pastikan niki nge. Ajak di tiang niki sarang melali-lali keliling Bali, kenten nge, mangde niki menambah, kenten nge, referensi, anggen tempat, melali-lali sarang orang-orang tersayang, Rakelan Rai nge. Tidak ingatkan telah Rakelan Rai, yang program puniki, sinampura nge, hadurung kedadosin anto request tembang lan megatre. Niki fokus ring tema kemantan nge, ngonenin indik destinasi wisata punika. Nanging sampunan khawatir Rakelan Rai nge. Niki wenten makudang-kudang tembang Bali sane becik pisan sane pacang nyarengin Rakelan Rai untuk beristirahat sore hari pun niki.

0: Pengruak. Upacara pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara pengruak dipersembahkan berupa caru eka sate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.
1: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
2: Nanti ada merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Maka

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Rekelan Rai santekan rahina sane dibi niking ye bertepatan antuk Hari Anak Nasional niking ye. Rekelan Rai pacang niki iring titian jagi ngerarah genah melancaran atau melali kentan ge sane pastikan niki bece angin kesalangin antuk anak-anak niki Rekelan Rai. Sila senenggilnya nih Rekelan Rai niki kewenteran Pulau Penyu Tanjung Benoa. Ye, sane niki pindah ke destinasi wisata edukasi lan konservasi pelestarian penyu hijau Rekelan Rai nggih. Sane megenah niki reng desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Genah meniki Rekelan Rai keanggen penangkaran sane dikelola secara swadaya niki oleh masyarakat setempat untuk pastikan melindungi jenis penyu reng ancaman kepunahan. Nggih, santukan sami pasti ke Uning. Penyu puniki sila senunggil satwa langka mangkin ge, jadi harus dilindungi nih Rekelan Rai. Nah genah puniki becek pisan ye, ke angin niki melancaran sarang anak-anak alit-alitnya nih Rekelan Rai ge. Sira uning niki ring hari Minggu utawi benjang atau ring hari Sabtu ge. Hari sani secara lara diti niki presiden kentan ge merayakan Hari Anak niki santukan kemarin kan masih hari kerja ge. Diundur sedikit niki perayaannya melalui sarang keluarga ge, sarang alit-alitnya niki. Genah pun niki becek pisan Rekelan Rai santukan untuk harga tiket masuk niki tergolong masih ramah di kantong ge. Untuk wisatawan domestik niki dewasa hanya 10.000 per orang dan anak-anak niki 5.000 kemanten per orang. Kecuali niki wisatawan mancanegara wenten akidik perbedaan ye. Untuk dewasa niki wisatawan mancanegara dikenakan 20.000 per orang. Nah anak-anak niki dikenakan 10.000 per orang untuk wisatawan mancanegara ye. Dan dosnya ini Rekelan Rai niki raga semeton Bali ye. Cukup menyiapkan 10.000 untuk orang dewasa dan 5.000 untuk anak-anak mantan ye. Sangat ramah di kantong niki Rekelan Rai. Lah negenah pun niki sampun dibuka saking galah jam sia semeng nyantos niki tutup ring sekitaran jam 4 atau jam 5 sore kantan ya Rekelan Rai. Nah untuk informasi tiket iwau niki sampun informasi harga tiket teranyar kantan ya Rekelan Rai niki per tanggal 30 Juni 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensi.

0: Ya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekalan Rai, semutan perempat RRI Denpasar. Wawu sambut bawasan titiang, genan geng, ngeninin inde, genah berwisata niki ring Pulau Penyu Tanjung Benua. Nge, sani arsa niki Rekalan Rai berkunjung, ye, mangde sampai kentan ring genah punika. Akses utama lan paling populer niki, ye, menuju Pulau Penyu nika lewat jalur laut Rekalan Rai, nge. Atau kan punika niki memerlukan glass bottom boot niki nggih ring pantai Tanjung Benoa nika kurang lebih memerlukan waktu niki 15 sampai 30 menit nggih, mungkin tergantung niki dari kondisi laut juga saat nika nggih, santukan niki kan nyebrang ke Rekalan Rai. Nah, untuk punika Rekalan Rai, Putri sarankan niki Rekalan Rai sane arsa berkunjung, lebih baik niki janjian kenten nggih rame-rame niki sareng semeton sane lianan, minap 2 keluarga, 3 keluarga, atau mungkin keluarga besar kenten nggih nyarengin. Santukan untuk menyewa perahu puniki nggih utawi private boat, nika tarifnya nya sekitar 500.000 per boat. Lah nika prasida kaangen kapasitasnya nih maksimal nika 10 orang penumpang nggih. Kali bawasang Putri Wawu, dadasnya nih prasida 2 atau 3 keluarga kenten nggih bersama-sama niki nggih cuk-cukan kenten bahasanya nih nggih niki untuk sewa perahu anggen menyeberang. Talar iki Rekalan Rai sane unik nggih ring perahu kaangen nyebrang punika. Ring lantai bawah perahu nika sengaja dibuat menggunakan kaca tembus pandang Rekalan Rai nggih. Untuk punika wisatawan niki presiden nyingakin langsung keindahan terumbu karang lan ikan-ikan niki sane wenten ring dasar laut selama perjalanan menuju pulau tersebut.

0: Tergantung kesarang.
1: Forma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
3: Wah, ada makanan nih.
4: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
3: Ya, mau dong, Ma.
4: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
3: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
4: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
3: Oke, siap, Ma.
4: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
5: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.

Rekalan Rai Sani Dados Daya Tarik Niki Ring Pulau Penyu Tanjung Benua pun Niki Nika Wantah Je Siklus Hidup Penyu ya Sani Presiden Kecinga Ring Pulau pun Niki Para wisatawan Niki Presiden Nyingakin ya Penyu Saking Fase Tuki Niki Utawi Anak Penyu ya Melantur Niki Wenten Penyu Muda Nyantos Niki Penyu Dewasa Sani Niki Sampun Penyatusan Tahun Niki ya Sampun sesuai hidupnya penyu kentan nggih presiden iki hidup ratusan tahun kentara kelantai nggih nika wentan ring pulau penyu Tanjung Benua puniki nggih dari yang paling kecil sampai yang paling tua kelantai nggih telur pastikan iki santukan wisata sering ke bawah sang wawuring awal bece anggen kesaringan anak-anak alit kentan nggih niki wentan edukasi lan interaksi nggih para wisatawan iki kada dosen untuk berinteraksi langsung kenten nggih niki melajah sapun api cara merawat satwa memberi makan taler pastikan iki sene paling penting preside mefoto nggih rekalan rai taler wenten iki pengawasan kenten nggih santukan berfoto pun iki nenten jadi ada sembarangan rekalan rai nggih niki berfoto sarang penyu di bawah panduan pemandu sene wenten drike nggih Taler wenten koleksi satwa salianan penyu punika rekalan rai. Sane utama pastikan wenten penyu hijau, penyu sisik lan penyu lekang nggih. Niki taler wenten area mini zoo nggih sane mengkoleksi hewan lianan sekadi wenten ular piton, burung elang, kelelawar buah lan wenten bojak taler niki.

Malam merupakan tradisi yang dilaksanakan di Desa Ngis, Manggis, Karangasem. Acara ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari usaha pusa Desa Ngis. Dua orang gadis kecil yang masih suci dan belum menstruasi akan dirias. Mereka menggunakan gelungan janur dan mereka berdua akan menari di tengah pura. Tradisi ini merupakan tradisi sakral yang ada di Desa Ngis.

Rai kalan rai punika wawu ngenenin indek genah wisata kintan ge sane niki becik ka anggen na berkunjung sarang anak-anak alit utawi niki pastika ka anggen wisata edukasi kintan ge. Tips terakhir kiri kalan rai yani arsa berkunjung titi yang sarankan berkunjung ring semengan utawi pagi hari. Santukan enten terlalu panas lan pastika kondisi penyu niki kantun aktif kenten nggih. Jadi masih sangat aktif untuk diajak berinteraksi, pastikan niki anak-anak alit lebih seneng nggih. Rekelan rai santukan niki sampun galah jam 5 kaliwat 55 menit. Sane mangkin pacang iring titiang jagi nyaga yang mapuja trisan ya. Husan puniki putri mawali-mali ngelantur nyarengin rekelan rai.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

sujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Di kayun kesucian antuk darmu kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo brade miwah keperanyanan saking pengurus sanepadun. Sane mangkit ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puja Trisandya.

Ах, о, реки,

Aing gere kelan rai punika wau sampun sinarang sami nguncarang puja trisandya dumagi sami jagat baline ngamolihan kerahayuan lan kerahajengan. Rekelan rai malih jebol seringgalah jam 6 kaliwat 20 menit pacang kewentenan talar niki azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Lan pastikan niki ring program duene lingsir sanja rahinane mangkin galah jam 6 niki nyantos puput malih jebol seringgalah jam 7 niki pacang kewentenan informasi ngenenen inde adat istiadat sane wenten ring lokal Bali. Untuk punika rekelan rai ngirim piar sayang tembang sene pacang mungga mangda presiden iki dados peneman istirahat rekelan rai ring wengine puniki.

0: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
1: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Kendang Bali. Dalam seni karawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 2.

Rakyat dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Sesaat lagi Putri akan kembali untuk menemani Rakyat dan Rai di program Lingsir Sanja, tentunya akan membahas informasi seputar adat istiadat yang ada di lokal Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Nakalan rai ring rahina sane becik puniki putri pacang mausa ngenenin inde niki kawentenan tradisi ngewacakin nggih rekalan rai utawi niki wentan sane mausa ngewacakin punika ngaluang nggih pewacakan taler meluasan niki. Nah rekalan rai pasti kesami unding nggih ya ning meduwe niki anak alit kenten nggih biasanya ne tradisi ngewacakin puniki kelaksanaan nika. Santokan ngewacakin puniki kebawasang prosesi spiritual niki termasuk manusiatnya. Sanya niki tujuannya ne angen ngunding ayang kenten nggih asal usul roh utawi leluhur sane lumitis kita nggih utawi bereinkarnasi niki ring tubuh bayi sane baru lahir puniki. Nah santukan rekalan rai pastikan niki iraga sareng sami umat Hindu Bali kenten nggih percaya niki anto punarbawa utawi kehidupan kembali kenten nggih reinkarnasi puniki. Nah untuk punika tradisi ngewacakin nah para guru rupakeun niki nggih pastika ingin ngenten nggih mengetahui sifat bawaan ring sang bayi punika sekaligus niki sapunapi tata cara ngenten nggih mangda membesarkan anak niki dengan baik nggih sesuai petunjuk niskala. Nah lebih lanjut rekalan rai tujuannya nih nika wawu sampun sekali bawa sang putri nggih niki nguning ayang si resane reinkarnasi kenten nggih utawi metuna niki sirasane numitis kenten nggih. Niki biasanya ne berkaitan taler sirasane numadi kenten sane numitis puniki wenten taler hutang sane dibawa dari kehidupan sebelumnya utawi niki wenten sifat-sifat bawaan sane biasanya ne mirip kenten nggih. Tapi malih niki sane reinkarnasi nika mungkin jaraknya tidak terlalu jauh nggih misalnya kakeknya buyutnya kenten nggih. Masih dikenal di kisaran keluarga. Nah, nika biasanya ne wenten sifat-sifat bawaannya, nggih. Nika taler tujuannya ne mangda iraga mengenali karakter anak punika, nggih. Santekan sedikit banyak niki wenten sifat bawaan dari kehidupan sebelumnya, kenten nggih. Minap niki oh anaknya memang agak keras utawi niki anaknya tidak boleh dikerasin, kenten nggih. Nah, nika berpengaruh juga. Nah, nika membantu para orang tua niki nguningayang sapunapi cara menghadapi anak tersebut. Nah, sane paling penting niki sampun sempat putri singgung wawung nggih nika untuk menentukan niki syarat-syarat spiritual nggih. Sekali kewentenan minap niki hutang sane kebakte nggih dari kelahiran sebelumnya nih kenten nggih. Niki biasanya nih berkaitan talar upacara-upacara agama nggih minap wenten sane ketagih kenten nggih ngangen kuaca napi minap saat moton kenten nggih utawi ngaturang banten napi kenten nggih ring oton utawi ring 3 bulanan. Nah nika biasanya nih niki terlihat ketika kita melaksanakan tradisi ngewacakin puniki rekelan rai nggih. Lan puniki rekelan rai pastikan sami uning taler untuk niki ke pelaksanaan tradisi ngewacakin puniki biasanya nih kelaksana yang sedurung nika bayi berusia 3 bulan bali nggih biasanya mendekati hari natap 3 bulanan nah nika ngewacakin dumun sira uning niki wenten tetagihan sekali wau nggih wenten banten napi sane harus dihaturkan nggih utawi permintaan-permintaan lain niki mangda malih kapiut mangda nengten palih kepiutang kenten nggih.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Inggih rek lan rai ngeneh indi tradisi ngewacakin punika kenten nggih pasti ke kadi bosong putri wau kelaksanaan ngering sedurung niki natap 3 bulanan Bali nggih utawi upacara nyambutin kenten. Nah biasanya nih anto prosesi ngewacakin puniki ngerauhin sang sane ke bawah sang sulinggih kenten nggih utawi niki wentan paranormal sane sampun biasa kenten menjalankan tradisi ngewacakin taler pastikan ada niki ke penglingsir griya duwe nggih sarananya nih niki manikadi apa jati canang ran sejenisnya nih kenten nggih pastikan niki kangen sesari taler ran ingat memohon niki rekelan rai nggih ring para leluhur ring griya jero soang-soang. Nah nika rekelan rai tradisi sane kanton aja gelan lestari pasti kemangkin nggih sesuai niki antuk desa Kalepatra pelaksanaannya nanging pasti ke samian niki nguningayang nggih tradisi ngewacakin puniki rekelan rai wantah kadi sepunika niki prasida putri ngaturin informasi nggih ngenenin indi adat istiadat tradisi sane wenten ring Bali santekan talar niki ke banda antuk galah nggih sampai nampak ringgalah jam pitu titiang pacang ngelungsur mepamit. Sik semua sana sampai nyarengin titiang ringgalah jam 3 nyantos makin puput niki galah jam pitu lan sinampura ping banget minapuenta niki kaiwangan titiang selami ngetar acara duene. Untuk punika puputan titiang ngaturang para mas Santi Om Santi Santi Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyane. Penilaian mal administrasi penyelenggaraan pelayanan publik boyo wantah pina ke piranti anggen incapan momot paayahan publik. Kecerdasan buatan utawi artificial intelligence AI sayan akeh kawiguna yang sejeroni ngewantu kekaryan kramane. Inggih pamirsa sani mangkin titiang putri ngaturan gatra sejangkepnya nih. Rekelan rai penilaian mal administrasi penyelenggaraan pelayanan publik boyo wantah pinake piranti anggen nincapang momot paayahan publik ring samian instansi pemerintahan. Ini kepunike kawadarang antuk Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, ring entry meeting penilaian mal administrasi penyelenggaraan pelayanan publik warsa kalih tali 16 sani kemargian. Kemargiang oleh Ombudsman Republik Indonesia Ring Gedung Wiswa Saba Utama Kantor Gubernur Bali Ring Denpasar. Dewa Made Indra nyemperena becek pemargian pelayanan publik. Manut Dani entry meeting pinake pidap-dap sane becek anggen mastikayang paayahan publik nenten wantah negepin uger-uger peraturan perundang-undangan. Sakemaon presiden nagapen pangabdi kramane sejeroning ngardi paayahan publik sane mamomot becik. Dan yang ngawadarang kramane wawangan mangkin melet molehang paayahan sane gelis transparan dengan tata pidap-dapnya ne taler nganutin panglimbak teknologi ne. Gatra selanturnya ne kecerdasan buatan utawi artificial intelligence AI sayang ake kawi gunayang sejeroni ngewantu kakaryan kramane inggian ring baga pendidikan miwah dunia utsaha. Yade adin kawentenan AI sayang madagingin kakaryane, nanging kramane kaptiang tetep wicaksana ngawi gunayang teknologi puniki, turmaning nenten ngampihang keamanan data pribadi. Dosen program studi teknologi informasi Universitas Pendidikan Nasional Undiknas, Niloh Putu Ika Chandra Wegni, ngawadarang panglimbak AI sane keremba antuk data sane becek antuk kawagetan komputasi sane sayan maju miwah algoritma sane terus ngelimba. Manut dani kawentaran AI angin ngewantu makudang kekaryan para janane patau sekadi tate pidap-dap lan pikayun kramane. Ika Chandra Wengi mikilingin kramane mangden nenten ngulah laku ngeranjingin data sensitif ring platform AI santukan dengan bocor tur kawigunayang para jalani cora mawinayang kaon.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan Rai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Bali NTB lan NTT ngeseng barang milik negara BMN hasil penindakan kepabeaan lan cukai ring halaman kantor wilayah DJBC Bali Nusra. Total nilai barang sane kageseng luirnyane 11,2 miliar rupiah untuk kerugian negara 4,4 miliar rupiah. Kepala Kanwil DJBC Bali NTB lan NTT Ian Rubianto ngawadarang samian barang sane kageseng punika sampun molihang izin saking Menteri Keuangan majalaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selian ring Bali, paindekan sane patah kemargian oleh Satuan Kerja Bea Cukai di NTB lan NTT untuk total nilai barang 15,2 miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi Solas DPR RI Dolfi Otinil Ferdik Palil ngawawahin pengawasan patut terus katincapan saking hulu kantos teben. Gatra sanika penguntap rekelan rai, sewang-sewang komoditas inggihan nganutin kahanang wewidangan sewang-sewang. Kawentenan punika prasida kawigunayang anggen negepin pabuat pangan yening kawentenan komoditas nyane akide. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian Lana Perdesaan Swadaya utawi P4S, Amerta Giri Lesung, IKD Agus Indrawan Ngawedarang, Asik Pertanian Ring Soang-Soang Wewidangan Matiosan Turmaning Prasida Ngewantu Negepin Pabuat Kramane. Agus Indrawan ngawawahin sistem barter pantaraning komoditas nanin kemargian ring pedesaan rikala wenten krisis. Kramane, Prasida nukar asiki pertanian utawi peternakan sane kadruenang untuk komoditas tiosan sane kebayang. Agus Indrawan ngerasayang, kawentanan komoditas inggihan ring soang-soang wewidangan Prasida anggen gupapire pangan duene. Inggih pamirsa, wantah kadi asapunika gatra basa Bali sane Prasida katur wengine mangkin. Titiang Putri kesarengan pangrembe gatra basa Bali ngelung serma pamit. Puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Eh, Nana, lagi borong nih, Nah.
5: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
4: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
5: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
4: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
5: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
4: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
5: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
4: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
5: Nah, itu udah pinter.
6: Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

0: saat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusayatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele. Biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggira Kerayu para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggira Kerayu sana makin kecenderung Bali sarang titik yang puniki dayu hari rengam bare kenten nge nyaringan Kerayu puniki ngawe sake gak lah makin jam pitu wengi kenten nge nyantos mana jebol sek tapi asane busan renggala jam rora sungi nge inggira magi-magi persidu sarang sami nyarangin puniki sarang dayu hari rengam bare talen tapi sane jaga terang titik maju bos program acaranya nih mana presiden lah Kerayu nyarangin taler presiden manggen pikenahnya nih nge inggih sane mangken iki ngelantur ring program acara duwe ring lila cita kita nih pacang aturan titik yang rengam bare puniki kadi tabuh pajagul taler maju bos aturan titik yang iki tabuh petegak bebarengan gelung agung miwah lebuh guntur nge nih mugi-mugi presiden nyaringin sarang sami ngira Kerayu sane makin jagering titiara Kerayu sandekan demun untuk menikah ngiring sandekan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya.

acara Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya

Inggera gerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggera aja nomor niki sampai ngeranjing renggala jam kutu suwengi ketengi kantun serang titiang jayu ari ring FM 106,4 MHz. Inggera gerai di bawah sampun memargi peniki ring program acara Lila Cita ketengi titiang sampun ngaturang peniki ring ambara wenten tabuh pajago taler ring tari kreasi ketengi saking kota Denpasar tari puja Presambil. Inggih, sene mangken iki diwani sampun nepi wastane ngranjiring kira jam kutus. Nah, sene mangken lanturan titiang niki nggih wonten program acara siaran Gondang Dia niki, Gondang dan Goyang Dangdut Indonesia Amerika nggih. Niki pindah ke kerja sama RRI kesarengin Voice of America utawi VOA kenten nggih. Nggih pasti kesampun sene mangken niki ring 4 RRI Iden Pasar, Rile ke Perumpa Jakarta. Untuk nikah ngiring biar siang sarang-sarang.

0: makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
1: Eh, Po, mau kemana nih, Po?
2: Ayo mau ke sono no, Bang.
1: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim

0: diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Edah, Pak De mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Prumat FM, suara budaya Jakarta. Balik lagi bareng saya Bang Noel Dimari. Dan tentunya kita lagi ngomongin soal kulineran ya Bang Po ya. Kini di WhatsApp juga udah ada yang nyapa-nyapa nih. Ada Pak Mulyanianto di Samarinda. Selamat malam Bang. Kalau saya lagi males makan nasi, paling makan lontong atau kupat. Tapi hari ini lagi makan capjay. Kalau anak makan tidak habis, emang selalu ditegur. Kenapa makanannya nggak habis? Katanya karena agak kenyang dikit. Ada-ada aja nih Pak Mulyanianto ya di Samarinda. Kiriman dari Mulyanianto di Samarinda Kaltim. Oke deh, siap. Terima kasih Pak Mulyanianto ya buat update makan malam hari ini, yaitu dengan capjay ya. Cocok sih ya makan malam sama capjay, kan isinya sayuran ya kebanyakan ya. Tapi biasanya juga ada tambahannya tuh, entah itu ayam, entah itu seafood dan sebagainya, macam-macam jenisnya ya yang namanya capjay. Tapi dominan memang sayuran, jadi sehat lah ya kalau malam-malam makan capjay. Oke deh, siap. Terima kasih buat update-nya Pak Mulyanianto di Samarinda Kaltim. Unilinda nih masih ngasih clue-nya lagi nih ya. Orangnya penyiar Pro 4 Jakarta, orang Padang, WND ya, orang Padang. Apa jangan-jangan Bang Wawan nih maksudnya ya. Kalau Bang Wawan mah iya tahu dari Padang gitu ya, cuman inisialnya WND. Setahu aye nih ya, namanya Bang Wawan kan Dermawan Ismail. Ini WND dari mananya Uni? Atau beda orang mungkin? Siapa kalau penyiar Pro 4 kan dari Padang kan ada Potiara, ada Ponova sama Bang Wawan. Siapa lagi WND? Kasih tahu deh nanti ya Uni Linda ya, siapa sebenarnya orang buat tebak-tebakan ini. Kalau yang dimaksud Bang Wawan hari ini berangkat dong, pasti dong. Cuman emang belum datang aja nih. Nanti biasanya jam 8 kurang lah ya udah sampai di Pro 4 gitu. Jadi buat Uni mungkin udah kangen gitu ya sama Bang Wawan ya. Nanti deh ya didengerin sampai jam 12 malam juga masih siaran di Ngoblak gitu. Tungguin aja deh Uni. Sekarang kita bahas tadi nih, udah aja kasih bocoran juga nih. Kita ngebahas soal ayam goreng basah. Kira-kira kayak apa sih yang dimaksud ayam goreng basah tuh? Apakah ayam yang udah digoreng terus direbus gitu ya, jadi basah gitu ya? Jadi enggak ya Bang Po ya, ayam goreng tuh biasanya digoreng atau diungkep dulu awalnya sampai sama bumbu kuning, terus baru digoreng sampai kering. Nah kalau biasanya namanya ayam goreng kremes atau ayam goreng tepung, ini emang ayam goreng basah baru-baru ini lagi rame diperbincangkan dan banyak orang penasaran juga. Jadi emang beda dari ayam goreng kering yang biasa kita temuin. Ayam goreng basah tuh punya tekstur daging yang lebih juicy dan lembut gitu ya, dengan bumbu yang masih nempel di permukaan ayam sehingga menghasilkan rasa yang lebih gurih. Dan ciri khas ayam goreng basah tuh terletak pada proses masaknya yang emang gak digoreng sampai garing. Dan ada beberapa tempat nih di Jakarta ya khususnya yang ada ayam goreng basahnya dan udah terkenal enak. Jadi kayak misalnya nih, contoh yang baru-baru yang bikin rame juga sih ya kemarin di sosial media, yaitu ayam goreng basah Aldi Taher. Emang ini yang bikin ayam goreng basahnya sempat naik juga, karena belakangan si Aldi Taher ini lagi naik karena salah satu bisnisnya ya, yang burger Aldi Taher, burger apa sih kemarin namanya tuh, adalah dia usaha burger namanya apa lupa, sempat naik juga tuh rame dan sempat viral. Bahkan sampai antri-antri tuh di tempatnya ya, di Cempaka Putih tuh. Jadi dari situ Aldi Taher buka bisnis lain masih di kuliner, yaitu ayam goreng basah Aldi Taher. Walaupun punya nama public figure ya, tapi daya tarik utamanya itu tetap berada pada cita rasa ayam yang gurih dan empuk. Ayamnya dimasak pakai racikan rempah kayak bawang putih, ketumbar, kunyit, dan berbagai bumbu tradisional lainnya. Setelah proses ungkep juga ayam itu digoreng sebentar sehingga bagian luarnya tetap lembut dengan lapisan bumbu yang masih nempel. Untuk harganya sendiri ya Bang Po ya, ini hanya perkiraan dimulai dari Rp38.000 untuk paket lengkap, sedangkan menu setengah ekor itu dibanderol Rp52.000. Lokasinya ada di Jalan Senayan nomor 87 Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan buka 24 jam nih katanya. Jadi cocok banget buat dimakan kapan aja ya. Terus berikutnya ada ayam goreng Berkah Rahmat. Jadi kalau ayam goreng Berkah Rahmat ini jadi salah satu tempat makan yang dikenal penggemar ayam goreng basah. Udah terkenal ya. Potongan ayamnya berukuran besar dengan tekstur yang lembut hingga ke bagian dalam.
Jadi proses ungkepnya tuh katanya emang lama dan pakai bumbu yang benar-benar lengkap dah ya untuk ungkepnya itu, jadi bisa ngeresep ke dagingnya. Dan untuk harga ayamnya per potong berada di kisaran 30-40 ribu. Lokasinya ada di Jalan Wijaya 9 nomor 4 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi buat Abang Po yang lagi ada di Jakarta Selatan dan lagi pengen ngicipin ayam goreng basah ya, boleh langsung mampir di dua gerai yang ada di Jakarta Selatan, yaitu Ayam Goreng Basah Aldi Taher dan juga Ayam Goreng Berkah Rahmat. Nah, sebelum kita lanjutin, kita dengerin lagu dulu kali ya, daripada kelamaan ntar juga bosen denger ya. Kita dengerin dulu nih Keroncong Kemayoran dari Safitri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya, Jakarta.

0: Bromat FM Suara Budaya Jakarta ngelanjutin rekomendasi ayam goreng basah yang ada di Jakarta nih ya Bang Po ya. Yang berikutnya ada ayam goreng Bandung Bu Iin. Jadi buat pecinta kuliner khas Bandung udah gak asing lagi lah ya, karena memang udah populer menyediakan menu makanan khas dari Bandung. Jadi ayam goreng di sini tuh mempertahankan gaya rumahan dengan bumbu kuning yang kaya akan rempah. Dan tentunya apalagi didukung dengan ayam goreng basah ini yang cuman digoreng sebentar abis itu udah pastinya bumbunya juga pada ngeresep, dagingnya juga pasti lembut gitu ya. Dan yang buat Abang Po yang penasaran gitu, boleh langsung mampir nih di Jalan Wijaya 2 nomor 76 Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Terus berikutnya ada juga ayam goreng Lengket Pamungkas. Lengket apa lengket ya bacanya ya. Ya itu udah ya. Sesuai namanya, ayam goreng Lengket Pamungkas menawarkan ayam goreng dengan lapisan bumbu yang benar-benar nempel pada permukaan ayam. Oh, berarti lengket ya. Dengan filosofi bahwa bumbunya tuh nempel, melekat dan juga lengket di permukaan ayamnya. Tampilan inilah yang bikin mudah dikenali dibanding ayam goreng biasa. Jadi bumbunya tuh banyak rempahnya yang bisa ngasih rasa gurih dan juga ada sentuhan sedikit manis dengan proses masak yang cukup lama. Ungkepnya lama tuh katanya ya, jadi daging ayamnya tuh tetap lembut meski telah melalui hasil atau proses penggorengan. Untuk alamannya sendiri nih di daerah Jakarta Selatan ya, masih ya, kebanyakan emang kuliner tuh Jakarta Selatan. Alamannya ada di Jalan Cipete Selatan nomor 7, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Dan yang terakhir ada ayam goreng Haji Mardun Martinah. Jadi untuk ayam goreng ini jadi salah satu rekomendasi ayam goreng basah yang punya banyak penggemar nih, udah terkenal gitu ya. Cita rasanya yang dikenal konsisten dengan racikan bumbu tradisional yang kuat. Dan ayam ini tuh diungkep benar-benar lama nih katanya, bahkan sampai benar-benar empuk dan digoreng cuma sebentar aja. Itu yang bikin unik dari ayam goreng basah ini ya. Dan tekniknya itu bisa bikin bagian luar ayam tetap lembut sementara bagian dalamnya bisa juicy dan penuh rasa. Untuk harganya berkisar dari 30 sampai 45.000 per porsinya, dengan rata-rata biaya sekitar untuk satu orangnya 50 sampai 75.000. Lokasinya ada di Jalan Taman Sari Raya nomor 17, Mapar Taman Sari, Jakarta Barat. Nah, buat yang deket-deket tuh di daerah Taman Sari ya, boleh langsung buat nyobain ayam goreng Haji Mardun Martinah kalau yang penasaran. Kalau yang enggak ya udah dah, makan pisang juga gak masalah gitu ya. Terus buat Uni nih tadi yang masih nanyain soal Bang Wawan gitu ya. Nih udah di sebelah aja nih Bang Wawan nih. Katanya ini ya Bang ya, kemarin habis syukuran ganti nama katanya. Tadi tuh Uni tebak-tebakan inisial Bang, Bapak yang bernama WND Rancak Bana udah berangkat atau belum gitu katanya. Kan ayo mikir ya, WND siapa di RRI inisial WND Rancak Bana dari Padang kan, berarti kan dikasih clue lagi tuh penyiar Pro 4 Jakarta.
1: Siapa yang ngomong tuh Bang?
0: Uni Linda.
1: Buset, ada-ada aja dah.
0: Iya, mikir kan siapa? Jangan-jangan Bang Wawan kali ya. Iya, tapi kalau Bang Wawan kan namanya Dermawan Ismail.
1: Iya,
0: kenapa WND gitu ya?
1: Oh, disingkat Bang. Mungkin typo juga, typo.
0: Typo mungkin ya. Oh, terus dia dijelasin nih akhirnya. Ape. Bang Wawan kan namanya Wawan Dermawan Ismaili.
1: Bukan ya? bujuk, ganti-ganti nama orang gak Uni Linda, ada-ada aja deh. Makanya kalau ngetik pelan-pelan.
0: Pelan-pelan ya. Yeah. Oh, kirain kan aye Bang Wawan kemarin abis jalan-jalan gitu kan.
1: Jalan-jalan
0: sekalian.
1: Bang, kondangan kita.
0: Oh, kondangan.
1: Iya, jalan-jalan dari Bojong.
0: Kirain kan sekalian syukuran ganti nama gitu.
1: Ini.
0: Kagak ya?
1: Kagak Bang. Ya Allah, kita syukurin nama dari orang tua Bang.
0: Oke deh ya. Jadi Dermawan Ismail ya,
1: nah,
0: benar ya?
1: Nah, dia Bang. Kita kagak ngambil untung dah. Emang dari orang tua sononya begitu. Iya, ya Allah, Pok Linda ada aja
0: nih,
1: Uni Linda deh.
0: Siap nih, Bang Wahyu nih. Katanya juga standby ya, Bang Wawan. Siap merapat kembali ke Pro 4 Jakarta gitu katanya.
1: Lah, kudu begitu ya, memang rapetnya kita di mari. Iya, kan kita cari bandanya di mari Bang.
0: Iya itu dia, cari cari banda ya, bukan cari bendo. Tahu bendo enggak?
1: Bendo apa Bang?
0: Bendo tuh kalau di Jawa celurit.
1: Bujuk Bang. Oh, kita buat itu Bang, buat ini
0: ngarit. Iya, biasanya kan bisa, buat bang. Ngarit ya.
1: Bisa Bang.
0: Oke deh, siap Bang Awan, habis ini bang, bakal melanjut.
1: Kan tadi Abang bilang sama Aye.
0: Kenapa? Bang,
1: Iya, ayah mau ikutan lagi dah.
0: Ikutan
1: sampai
0: apa?
1: Jam 12 nih, apresiasi budaya Banyumasan.
0: Maksudnya ayah suruh ikutan di ngoblak gitu,
1: iya,
0: sampai malam nanti.
1: Lah kata tadi ngomong begitu sama kita.
0: Jangan gitu, ayah tadi udah diingetin sama nih Pak Herman Ganesa, Bang Noel, jangan lupa makan malam gitu
1: lah,
0: katanya.
1: Jangan sedih, ya makan malam sampai jam 12 kita parahanin di sana.
0: Iya, maksudnya abis siaran makan dulu nanti. Iya, terus balik. Balik dong.
1: Ya agak CS kalau begitu mah. Ya udah deh. Mungkin udah capek ya bang ya.
0: Itu dia. Ini malah ditahan lagi nih sama Bang Wahyu nih.
1: Bujuk.
0: Saya yang merapat ke sana bang. Bang Noel kagak boleh pulang dulu gitu katanya.
1: Ini biasa nih Bang Wahyu suka ini nih. Bawa apa buah tuh? Tangan. Buah kaki.
0: Buah kaki apaan?
1: Ya itu saudaranya buah tangan.
0: Oke deh siap. Ntar lihat-lihat deh ya. Siap, kita ya, udah. Dari jam 3 sore masalahnya.
1: Udah keliangan ya bang.
0: Enggak cuma keliang nih.
1: Ngopi bang, ngopi.
0: Air putih yang sehat.
1: Oh iya.
0: Masya Allah. Oke deh. Terima kasih yaudah, bang Wawan ya. Abis ini lanjut siap nih sama Bang Wawan ya. Di ngoblak apresiasi budaya Banyumasan. Sampai nanti menjelang jam 12 malam. Kalau gitu ayo pamit undur diri ya Bang Po ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan mohon maaf juga tadi misal di dangdutnya ada yang belum keputar lagunya. Jangan sedih, besok masih ada di jam yang sama. Cuman besok sama siapa ya? Lupa ya. Kalau gitu besok ayah nemenin dari jam 10 aja dah. 10 sampai 3 tuh biasanya ya di Jakarta Punya Cerita. Dan jangan lupa di jam 1 siang kita juga bakal bawain tema dan interaksi dengan Abang Po. Jadi gitu. Terima kasih juga buat yang udah bergabung ya dari jam 3 sore sampai jam 8 malam ini. Ayo ngucapin terima kasih dan saatnya ya pamit undur diri nih Abang Po ya. Sampai jumpa besok di jam 10 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggira Kerai, para pendengar setia Perempat, RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih, kantun musik yang sangat titiang dari hari ring FM 106,4 MHz puniki ring galah makin sampun ngeranjing ring galah jam siya wengi nggih. Inggih dewa sampun puniki memargi kantun ngering acara gondang dia puniki nggih goyang dangdut Indonesia Amerika. Nah niki ring perempat RRI dan pasar relay kantun nggih tapi terhubung ke perempat Jakarta di Wawu. Nggih tala ritian niki nunas pengapura pemangan majara kerai sanang sami duaning di Wawu wenten Kapiambang kenten ge napa wasane kira langkung 12 menit kenten ge antuk terhubung ke perempat Jakarta kemawon astengkara sampun margi antar talan niki ring acara gondang dia duwe ge iki mugi-mugi presiden terhibur niki sareng-sareng mi ge para pendengar. Nah, ring galah mangkin niki nggih mau alih-alih sarang titian kaitan nggih mangkin sampun ngrayang-rayang program acara Rahine Latri antuk kelanguan. Nggih seru lanten niki punapi gatra ke numun aturan titian kaitan nggih mugi-mugi sami sate kena rahaja kaitan nggih ring galah mangkin sampun mewali ke napa wasane pukubon suang-suang niki sampun usah beraktivitas nggih ngiring beristirahat taler presiden iki ring perempat RRI dan pasar menghibur akerai sarang sami nggih. Eh ngira kerai ring galah mangke niki titian jaga nyarengin akerai kenten nggih ring kelanguan kenten pasti kesampur meja bos pajang katurang minakadi tembang taler ring informasi miwah kedagingan ring drama legenda niki. Nah meja bos untuk drama legenda duwe sane pajang aturan titian niki sane mamude Aki Bentawol kenten nggih. Nggih taler ring gak lah mungkin, gih kerangkung sejam ke depan, gih rakerai sana ngarsang tembang dados niki, gih kemauan sampun nama gatre, tapi kebalikannya, gih duaning meja bos ring gak lah jam dasa nyantoh jam solas pun niki pacang kedagin antuk nostalgia. Hai gih rakerai mugi-mugi sami presiden nyarengin titian kenten gih ring soal telepon meja bos ringan baru, tapi ring WhatsApp niki sira sana kantun nonang sarang titiang niki ring 106,4 MHz puniki maju bos mana monitor sarang titiang ring WhatsApp kenten nggih inggih sane mangkin sedurung titiang lantur drama legenda jaga aturan titiang puniki tembang pembuka. Nah niki wenten tembang saking Jun Bintang sarangin Lebri Partami sane memurde sayang.
1: Aku mampir bentar ya, Yan.

0: sarang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.

0: Terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Mbok?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Mbok?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Mbok.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Jaka Tarub memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
4: Ngapain kamu, Syah?
3: Baca.
4: Hari gini baca begituan.
3: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
4: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
3: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
4: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
3: Tuh kan, nggak tahu. Itu dia cerita dari sebuku, Bah, di Nunukan, Kalimantan Utara.
4: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
3: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
4: Yalah tuh.
3: Jadi, Aki Bentawol itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Pak. Kupikirkan kau.
0: Kau lihat, Pak, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Nangkap pakai jaring, bukan cuman ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah? Kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau nggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu. Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Mbak, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh, Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, duh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa, Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sedang menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku tidak pernah melihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini. Dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau
2: Bang.
1: Harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus, baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku. Hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: Jadi nih, sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Akibang Tawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi dia tidak kembali lagi. Anaknya dibawa,
0: ditinggal.
1: Oh my god.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang enggak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Menanda.
1: Bijak kali kau, Syah. Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak Lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Si Sasha kan, ceritakan lah, Mbak.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Nonton iki ring program acara duwe ring kelanguan keten nggih. Inggih di bawah sampun iki ya tenan titiang tembang saking Jun Bintang sane duwe sareng Mbok Lebri Partami sane mamur de sayang keten nggih. Inggih pasti kan iki sampun tembang sane sering kepirengin manjara kerai sareng sami napi malering anak muda keten ya. Memang sangat populer sekali niki ring tembangnya nggih. Talen niki wentan legenda Aki Ben Tawol kenten nggih sane sampun terus ide ngati tiang re ambare kenten nggih rakarai ingiring drama utawi legenda puniki sane mamur de Aki Ben Tawol kenten nggih niki tokoh legenda memang nggih legenda nusantara dari tradisi lisan kenten nggih ring masyarakat Tidung sane mengisahkan niki ngeninin inik Pangeran Batawal utawi Aki Ben Tawol sarangnya niki ring hubungannya dengan Batu Tinaga ring wilayah Kalimantan.

Ngira kerai reng drama di Wawu, tapi legenda di Wawu ini kisah ni presiden ke petik kan tan tapi asalnya pesan atau maknanya pasti ke sampun menten nilai moral utama nge minat kadi menten menjaga janji utawi satir ring Bali kan tan bos. Nah ini ke menten taler rantum menghormati tradisi taler menten dampak kesombongannya nih kan nge artinya larangan menyalahgunakan kekuatan atau kesaktian demi ego pribadi nih ke sangat di napi wasane harusnya dihindari kenten. Taler niki pasti ke sampun mendaging keseimbangan alam niki nganet ring pentingnya nge ira keserang sami nge menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar nge.

0: Iya, bagi-bagi bersih mampir kenal sarang kerai sarang sami kentan ge untuk mengenal malih niki untuk ring legenda Nusantara ge. Inge sane mangken jaga identitas rakyat kerai yang ambare pun niki rakyat para pendengar untuk kelanguan kentan ya kantun niki sane ngarsang tembang terus mari mangken ngeranjing niki ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp pun niki ge sane ngarsang tembang terus sarang titiang. Inge sangret yang dulu niki wentan sene sampun ngeranjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu aja.
0: Inge Om Swastiastu becik kan sene suaranya ye.
1: Sampun sampun.
0: Ah inge sira ireng titian niki.
1: Langga pas tawa mawe.
0: Sira?
1: Langga pas tawa.
0: Kak Angga.
1: Langga Rangga.
0: Oh Kak Rangga. Nggih. Oh nggih penapi Kak Rangga. Nembe sarang titian niki.
1: Nembe ya pas nya lolos
0: gitu. Pas lolos. Napi ngeranang lolos nih ke.
1: Itu napa semencet-mencet dikenya langsung masuk ya
0: kan. Kenton we wecesan jodoh sarang titian mangke nih. Iya sare. Ting saking napi nih ke Kak Rangga nih ke nggih.
1: Sibetan.
0: Oh, Sibetan. Aduh, ingge. Penapi gatre kena.
1: Kena astengkare kena.
0: Astengkare. Cuaca rike penapi sabar enten?
1: Sabar tapi dingin makin dingin sekar
0: enten. Oh, dingin. Oh, di wawo enten sabar tan.
1: Dan
0: nah,
1: cuaca dingin mantan
0: ya kan. Inggih. Niki taler tan yo enten sabar yang ayam muruk niki.
1: Oh, pantan sekar ya kan.
0: Inggih.
1: Mas tembang
0: ya. Ah, durus tembang napi.
1: Tembang kudu Mariani ne sane. Tresna menyalawi ya kan.
0: Tresna menyalawi ya si Marian nggih. Oke, siap sampun iki.
1: Nggih, mbak terus sarang sami ke mantun
0: nggih. Oh, siap, suksema ngiring. Nggih, nggih, suksema banget niki. Parangga saking si betan kenton nggih karang asem ya. Ingira kerai sana mungkin niki mina melalui siki penelpon ke mantan sira sana ngarsang tembang utawi napi wasane kayun sarang tembang request tembang lurus niki ngeranjing sarang titiang ngiring 0361223361 oke sira kini

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahayu Bumi, Pejaten, Pejaten, Pejaten.
0: Ah, Pejaten, Pejaten, Pejaten. Nini Ita.
1: Ini Batu
0: dan Sudayu. Ada Nini Ita, Penapi Gatra.
1: Nini Seger Milang, Nini Mertakon.
0: Taken api, taken ini.
1: Mertakon di sini bakat perempat. Ini aku melalui ini perempat.
0: Ada kerja lakon perempat dan melayu.
1: Ini juga lagu-lagu dia sewa kenakan di sini bakat perempat.
0: Oh.
1: Itu kena Nini Sudayu.
0: Aduh, akhirnya bakar, ampun kejuk nih, ini perempat, mungkin.
1: Terangkan, aku mau
0: nge.
1: Ini sama Gatro, gitu ya, tuh, Dayu.
0: Oh, tahun ngasang tembang?
1: Dan.
0: Asik, oke, napi.
1: Ini, sana mau rangka pas dawa nge, rajam sana, manpandu, rajam wengi. Gue KBB, bekasem pidi, niang kirana, niang ketawa. Patut Virgo, patut Berdayo, Pak Pandi, Madengabo, Pak Pandi, Wayan Tamo, Tadar. Ini pada Gunawan, semua pada. Lu Sekar Satung, Tadar Menokena, Kak Eka Plago, Pak Eka Mama, Menokena Raja. Oh, ini kepada Epi nyarangnya tuh deh.
0: Miring, sarang-sarang.
1: Main diram. Wah, entarnya boleh makin di nostalgia mukanya mbak.
0: Nggak.
1: Padahalnya malah nyarengnya ke bareng ini masih satu dayunya.
0: Sarang, ampun nang bang tiang peragang.
1: Mbak Muyen kena tiasi singnya apa kalah?
0: Hai.
1: Kalah. Boleh kamu kalah.
0: Aduh, itu kenapa yang penting sami boleh.
1: Ini sih, waktu ini, sebuah waktu ini, malah buat bunga waktu ini.
0: Mereka.
1: Kak Jatok, Kak Pedas, yang mau punya menasih. Cudah terang sami itu, Dayu.
0: Iya, siap.
1: Terang sami, kena rajem. Ya, ini Bu Merdeka, ini.
0: Bu Merdeka. Iya, Bu Merdeka.
1: Boleh, bos, bunga-bunga, Bu. Buat. Wayan Putri.
0: Ya, Bu Wayan Putri, Bu Merdeka, Bu Pera. Laki aja mau dijulukan.
1: Ya, Bu Pera, maki, ampun sami, kebedar tuh.
0: Nah, ini gak boleh dasar nama.
1: Kira yang nyarang ini, Ki.
0: Aduh,
1: ini. Oh, ini, Ki. Bu Mang Budok nyare tuh.
0: Halo, Bu Mang Budok.
1: Bu Budok. Pak Yanarbo, wow, nunian boleh muka keluar agak di Jawa tuh.
0: Oh, be, tenaja aja, aja.
1: Nang ngirim keluar di dikor agak nunian.
0: Oh, be, jatan kantos.
1: Iya, boleh agak di dangdut. Ini dan boleh di dangdut.
0: Oh, be, lah tuh bejoh aja di Jawi. Itu
1: kan becik nih, kok dangdut tuh.
0: Mati ya?
1: Nak dangdut ni kau nak saking dah sukat makian ni dah ngeten.
0: Ya dah sukat.
1: Lebih dah sukat kan becet ni kau.
0: Becet. Yang tu nengkat ke dah sukat.
1: Ini tu Dayu.
0: Inge.
1: Kenas satu atu.
0: Astung karo susuman ini. Inge
1: malay bos waspada orang mardi budal mang do rajang rayu mantap diri atu.
0: Inge susuman ini Ita cantik. Inge
1: susuman ini mau pamit om tadi tadi tadi om.
0: Inge susuman banget nikit. Tim pejaten-pejaten. Ingin ini Ita sampun nyarengin di waunge. Ingin sana mangke niki sampunan wali sarang rakarai. Kentangnya monitor sarang titik yang re WhatsApp. Ring nomor 087898822420. Oke, sambilangan nyantos niki rakarai sana monitoring WhatsApp ngiring sanekan kentangnya jaga tertian tembang sana mamude Marian. Oh, ton mamude Marian ye. Niki penembang nih Marian sana mamude. Terus menyalawi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenteng, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenteng juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang tilem kepitu setiap tahunnya.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kanton Musik yang diriki Ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga ada kerai, kanton sarang dayari di kiring FM 106,4 MHz. Puniki ngiring acara kelanguan, kanton nge. Hingga di bawah sampun niki, aturan titiang riam barem, kadi tembang-tembang, wenten tembang, tresna menyalawi saking Marian. Talar niki wenten tembang sesapi putih Widi Widiana nge. Hingga bagi-bagi presiden menghibur akarai sanang sami, kanton ngiring. Galah mangkin, kanton nge, perlu sani ke bos beristirahat sejenak ya sedurung pacang beraktivitas benjang kenten ya, walaupun minapa benjang niki aktivitasnya nenten sepadat di kadiwawu kenten ge ya, ning diwawu pasti kesampun kanten ring hari mengkarya hari ngeranjing benjang minap menten sani sampun napa astane libur kenten ge pasti kesampun aktivitasnya juga cukup berkurang ge. Oke, mau tunda sitnya majarah kerai mangga tetap state menjaga kesehatannya kenten nge, istirahat yang cukup nge, tidur yang cukup taler niki sampunang nyantos telat ngajeng kenten nge. Hingga sana makin lantur niki nge, tapi astane ring program acara dua sana ngarsang tembang durus sana makin niki ngeranjing sarang titiang ring 0361223361 nge, utawi ring WhatsApp sampunang lali anto monitor sarang titiang puniki. Hingga niki sirake sana nyarangin om swastiastu.
1: Om Swastiastu, Dayuari.
0: Gitu ya, Om Swastiastu. Sira niki.
1: Bangli, Bangli, Bangli.
0: Ah, Ibu Janura.
1: Oh, Juru Susi.
0: Oh, Ibu Janura. Ibu Jera Susi.
1: Satu-satu, waktu kemarin aku juga salah.
0: Oh iya, satu-satu. Ubi ratu. Astaga, diingetin ternyata loh. Aduh, Bu Jera bagaimana kabarnya Niki, Kena?
1: Baik-baik, Kena.
0: Apakah kegiatan di hari ini?
1: Baru datang kerja, sekarang bubuk.
0: Oh, bubuk. Langsung masuk ke selimut ya. Iya. Sendiri aja ya, enggak ngajak-ngajak ya. Oke, ntar dari nyusul deh masuk ke selimut Bu Jero.
1: Turun dari motor, tarik selimut.
0: Astaga, tak kirain motornya juga dibawa ke selimut loh.
1: Jangan.
0: Jangan, berat bawanya. Ini, kenapa ini tiang?
1: Ya megatra kementen nggih.
0: Oh, kenten. Kadang nak ngarsang tembang, durus nak.
1: Megatra kementen.
0: Durus.
1: Kangge Nini Isa, pecatan pecatan pecatan. Ni akhirana. Pak Yanarko katanya ke Jawa. Hati-hati nang Jawa, Pak. Hujan-hujan loh non Jawa.
0: Gitu.
1: Semoga ya. Denger ya di sana.
0: Pasti denger kayaknya ntar masuk deh. Dayu, Pak Yanarbo di Jawa gitu.
1: Iya.
0: Ada nge, ya. Hati-hati.
1: Ya, Bu Eka Bibi, selamat malam. Pak Eka Mama, Pak Eka Plake, Pak Man Pandu, Bu Sinta, Mbak Indira.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu aja deh Dayu.
0: Oh kirain banyak.
1: Waktunya sudah pendek.
0: Oh iya aman, tenang masih ada waktunya nge. Terima kasih ya Ibu Juru Susi Niki.
1: Khususnya buat suamiku.
0: Oh.
1: Iya, semoga setia sejatinya takkan berganti.
0: Boleh Dayu gantiin Bu Juru. Enggak deh, enggak dulu deh.
1: Iya.
0: Iya, katanya di Bangli lagi dingin enggak Bu Jerung nggih?
1: Enggak dingin lagi, mengkeret. Mengecil.
0: Mengecil mengkeret ya. Aduh, aduh, aduh.
1: Enggak kuat dinginnya.
0: Jadi enggak perlu pakai AC.
1: Ya, mungkin anget ya.
0: Iya, lumayan sih, enggak sedingin itu kayaknya deh.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa.
1: Dayu, saya pamit.
0: Terus.
1: Santi, Santi, Santi,
0: Inge, susah banget nih Ki, bujara Susi dari Bang Lee. Susah banget sama penyarangin. Inge, dingin-dingin. Silakan nih Ki, bujara Susi mungkin bisa diminum air hangat dulu ya, sederung sirup, ngenten nge, biar anget badannya. Ataupun menggunakan minyak anget juga boleh nih Ki, nge, biar gak nget-get pas sirup nanti ya. Inge, minar rakyat air, masih ke menelepon sana presiden jarang intitian kita durusan yang makin ring pesawat telepon 0361223361 nge inge sambil langan nyantos pun niki. Aduh, ternyata baru masuk ya, du ketinggalan deh. Inge sanggara titian tumun om swastiastu
1: swastiastu kramet kramet kramet
0: kramet kramet neng tong neng sir. Mbak Indira.
1: Ya.
0: Kenapa ini? Kerambit-kerambit. Apa mau disambit?
1: Kerambitan-kerambitan.
0: Oh gitu, nah nanti dimarah loh. Kerambit-kerambit, taban-taban.
1: Kan belakangan tannya dilengkapi.
0: Itu kan emang ciri khas wong di sana.
1: Gara-gara ini kita itu semua bangli-bangli kan.
0: Aduh, Mbak Indira penapi gatre kena?
1: Gatre, atung kare, menanang cina,
0: encik-encik wae. Asik. Mau request lagu atau siapa ini?
1: Siapa sangre.
0: Tapi gak mau request lagu, oke, silakan waktunya.
1: Siapa sangre, mah nak demen nyaca. Nyacak jiwa lah, ngajak beli dede.
0: Oh, nyacak jiwa, ada skenton nih. Tapi kenapa?
1: Menak mah megatro, liu mah megatro.
0: Oh, nyacak
1: jiwa. Tapi kita nyacak jiwa. Mah ketua PKK ajak beli dede.
0: Nak ciri khas nih kan beli dede, ngenton lah.
1: Ketuan-tuan, kok pun ciri khasnya mah Indira beli dede. Yang kan bang megatro banyak, belum nyenket.
0: Pinter cocok pas. Oke, gatranya untuk siapa Niki?
1: Gatranya yang paling pertama dulu buat Dayu Ari.
0: Tolong tarik Dayu, mau mekeber Dayu ini.
1: Cantik dan ayu.
0: Asik, suksama.
1: Pun kenten, bikin Nini Ica kan sudah tadi bertanya ke sini dia
0: Nini Ica. Dalam dia Nini Ica. Wah, dia
1: udah pun profa tuh mah.
0: Aduh.
1: Adi nak jawab kan ngomong gitu. Orang yang kenten. Pokoknya senang kan ini datang yang sabar ini sabar makul melalisan malu ke tetangga raga.
0: dua main dira dua.
1: Mungkin kalau ini kena petang paling malu.
0: Man khawatir nyenan kijel lah kena perompat.
1: Tampun dipindih beleleng kena aduh. Bibit yang paling sebat aduh Dayu.
0: Ada sih ya.
1: Di dagang gantal. Mungkin jekan bersuara apa dinah tiang anun tiang gendingan tiang aduh Dayu.
0: Nah terus kenten?
1: Pengedam di HP keras Pak DKPN masih di HP munyin pirang tiang diku di nyongkok yang di muka radio
0: Dayu. Nyongkok ganti. Ai luang wacan-wacan Mbah ganti nyongkok.
1: Nyongkok yakti nyongkok. Sing masih diingat pejek aku mau hangus menggendeng Dayu kadang mau menggendeng kita.
0: Iya, Pak Mumargi gengendengan.
1: Pokoknya nyanmah tu nindi mau cengir luung sajan pirang tiang suara nyanmah nindi. Tapi ngomong siro menusulian, siro menkomplinin itu Dayu. Nggak ngebel mbah nindu nindi. Agak yang mbah luung suara.
0: Obe ajom jom batu nindi obe.
1: Panas-panas
0: saya
1: nampak masin ini. Ada. Langkor masih megatren ya. Ini jero Susi sampun. Semua megatren ya. Sudah ngetekin juga mah Indira. Taler Pak Manpandu. Semangat Pak Manpandu. Mangga gelih. Enak.
0: Asyik.
1: Pengganda ini Bu Eka minap megadang apa membalik
0: meldracin. Oke, sira male niki galahnya ne mekiri,
1: heeh. Nenek Jerman.
0: Asik.
1: Bu Janura. Nenek tua de, Bu Wayan Suartini kan. Pak mancung ani cunoh no mancung.
0: Jadi kang pedel sira.
1: Ajak pancen nang bol kan. Intas lebuk Sinta reng penate. Sampun wenten wenten niki odah bani nyolek bok mang buduk yang kuri. Makege santan ini Yuna nin odah weni ini Dania dobo calling nak pun nak ngadang orang. Bapaknya jam 9 ampun bubuk
0: ampun obe, ampun menjadwal.
1: Kujang sih ngoling bo samat oge
0: oge. Aduh, bisa aja.
1: Apa kita niki Pak Depi talernge wenten Kak tadi wenten niki Pak Cut proyek ada anak niki setato nyarengin dayu hari
0: asik ngiring
1: tukang soling niki Pak proyek Pak Cut proyek
0: ngiring
1: kira sama gendung sulingin aja ya oli jumah nak kita
0: asik setato monitor nih
1: iya setato monitor kentan pemindah kira ya malian niki nge ibu merdeka
0: Hai Bu Merdeka.
1: Ampun gendang Mbah Mangku Prajopati. Kira ya malih niki dayu sami sampun sami-sami sanetan ya mengkoling bungkus datang.
0: Ben mau bungkus niki nggih aja alian tiang kresek.
1: Nggih, ampun kresek kan sing ada.
0: Oh iya, nggih don don talas nggih Kang Yang nggih.
1: Kayu jati yang kan layu.
0: Oh beben yang menek tuh demen ya mbak ini.
1: Beten ada nih muda-muda tuh angon mungkus semuanya
0: mencapai. Oke, sukses sama mbak akan bungkus yang makin ya.
1: Jangan tuh dayu, rajin juga. Semua galah sampun kepicon, ini sampun mantek ngambil galah.
0: Oke, sano.
1: Jangan, jangan. Pantai pintunya. Pantan jepit pintu yang kamu mangkin tani duduk kami kampurayang gitu. Itu baju mali jebol budal mantu mangga saya goreng margi ya.
0: Inge sesama.
1: Pantai Prama Santi.
0: Inge.
1: Santi Santi Santi Om.
0: Inge sesama banget nih Kimba ini rasa kayak widang kerambit kerambit kerambitan. Niki sampun napi asap sangre ya Megatre sarang sami kentan ge cutetnya di semua nike dibungkus jadi satu salam kompak untuk semua nge. Ingira kerai sering makin lanturan titi antung macin numun sanering WhatsApp sampun monitor sirat kemantan ya. Nah niki winten patut Sumarjo Banjar Bengkel sampun nyarangin guys semua banget. Alar Mbak Indira sampun pole munggah wau dan niki winten Ajimia Bangli sampun ngirim voice note nih mari jebas pirang titi angge. Ingira kerai dua ning pacan yang yang kalah jam dasa ngirim sandekan numun niki dua ning winten sane jaga ngelintang.
2: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id sumber

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Jangan ngerokok, Kak. Wow, pokoknya tahu.
6: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
7: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
8: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
7: Nggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
6: Makanya

0: Inggira Kerayu para peringat setiap keempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inge muali-muali serang dayuari peniki Reng FM 106,4 MHz kantor nyarang enak kerayu makin nge niki sempeng ranjing ringgalah jam dasa wengi kenten niki kanton tering program acara duwe kenten nge nostalgia sarangin kelanguan niki. Ingin enak rai pastikan sampun ringgalah makin titian nyaring enak rai untuk bernostalgia kaitan ge ngiring berbagi pengalaman berbagi cerita unik kenang-kenangan manis masa lalu ge. Ingin taler presiden sampun titian maju bos menghibur enak rai untuk teman-teman sana jaga terang titian ring ambar ge. Ingin dio niki sampun terang titian tembang niki ge pembuka wale ringgalah makin niki benten tembang nedek uli sana memurde rindu. Inge sireke sane rindu kenangan masa lalu ya. Memang tapi rasane tidak bisa kita ulangi kembali kenten nge. Sudah lewat yang menjadi masa lalu biarlah berlalu kenten nge. Inge fokus makin sareng masa depan. Kemon duaning sane ke bawah kenangan nostalgia kenten nge maka tidak pernah lupa kita nge. Apalagi kita memiliki memori atau ingatan ya yang memang momentumnya juga pas sekali ada momentum yang sedih kenten nge senang bahagia berbagai macam bentuk emosi ini ke nge ingge sana makin sila sana presiden jarangin titiang untuk bernostalgia kenten nge durus mulai jebos keranjing sarang titiang niki ring 0361223361 ingge utawi ring WhatsApp durus niki nge sana presiden monitor durus keranjing ring WhatsApp ingge niki bentan sana sampun keranjing kemana kah ini ya. Inge sanggret titian dumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu keramitan keramitan.
0: Imera tuh ya asal jati yang pang pindom pun boleh. Wow, nah pikada nanggena jambah Indira.
1: Padahal nyai canang nih sambil agak yuk.
0: Aduh, aku udah nih kangen nyai canang ake mbah.
1: Angin sehari-hari make
0: ya. Ah, kenten. Inggih dayu dadas bantu Mbah.
1: Dando sopin riko.
0: Bantu doa.
1: Ada inggih. Ibu Eka ampunang marah nggih Bu Eka.
0: Jangan marah.
1: Jangan marah. Ini memang duduk kita. Jangan dianu nini ya.
0: Ada
1: jangan iri ya.
0: Ada amat luangnya makin Mbak Indira metedo kenten kan muslelegan nyait napi wasane canang sambil bercerita nak kene unduk ke pidan ning.
1: Jadi punya bubuk yang dayu. Apa men bedi dan ibu suangnya tu dayu.
0: Ah, gak cak pesuah makin aku dah kayun. Ada.
1: Pokoknya aman bernostalgia ni jadi masa lalu kan bawa jani ke pesuang bang.
0: Kadang ni mbah makin nyait sambil kedek-kedek jak iring gitu ya.
1: Mudah-mudahan tidak maju ke.
0: Amin nikah bunyat yang ada.
1: Ampun kenten ya. Sebetulnya sekarang sami makin tiang nak bernostalgia masa lalu, masa jadi murid
0: bikin. Nah, makin semeton ngiring ya. Duduk dulu kita dengarkan nih Mbak ini.
1: Duduk manis mendengarkan. Kalau senang didengarkan, kalau tidak matiin radionya.
0: Jangan. Kalau tidak dibuang radionya.
1: Jangan.
0: Jangan.
1: Ya, pokoknya semua harus disenangi biar bagaimana nostalgianya ya.
0: Iya, gitu ya. Nah yang namanya kenangan nih kayak mana?
1: Iya, kenangan masa lalu.
0: Betul.
1: Nah, pasti kan itu.
0: Pada zaman dahulu.
1: Zaman SMA.
0: Oh, kenten, oke. Okay.
1: Ya. Tamat SMA, kan bingung jadi tamat SMA tuh gak kemana larinya?
0: Gitu. Asik kemana lari ya?
1: Udah itu pergilah mah ke Denpasar di Jalan Suli nomor 7. Bibik yang deket di Jalan Suli.
0: Nggih, ampunan negas.
1: Terus
0: bibik
1: ya.
0: Inge Mas Kenten.
1: Kenten ini pas mereka malam minggu lah Kenten. Di rumahnya bibik adalah juga ponakannya apa misannya itu gitu. Yang kurang tahu cowok nih kayak
0: Abet yang udah ketebak jalur ceritanya.
1: Ya, cowok. Kalau cewek kan gak dicerita.
0: Abe memilih ya, dadah cerita.
1: Iya, dah itu disuruhlah sama bibiknya, karena dia baru juga kesana gitu. Disuruh sama bibiknya, mau balik mau neh mau film gitu.
0: Aicha mbak nih.
1: Film waktu itu di Kreneng, di bioskop di Kreneng ya dan tuh gak mah pertama kali tuh ke Denpasar gitu. Nah itu filmnya main 3 kali gak.
0: Oh bu, jadi akhir jalan.
1: Zaman itu 3 kali memang kayak jam 5 mulai sampai jam 7, jam 7, 9, 9, 11 kan.
0: Oh, malam sekali ya.
1: Iya, terus mah dapat yang nomor 2.
0: Oh, be ratu, be jam-jam manis ke. Apakah yang terjadi?
1: Karena tidak sama kenal, kan malu-malu kucing dong gitu. Sama sekali nggak pernah, cuma pertama artinya baru itu kenal itu. Ngomong nggak berani, pokoknya saya rutin suaranya bibik, perintah bibik balik mau nyepis gitu. Akhirnya dapat nonton waktu itu, nonton filmnya si manis jembatan ancol.
0: Oke, si manis jembatan ancol. Oh,
1: nantol ngeri deh,
0: horor ya, horor gitu.
1: Ya, horor. Nah, pokoknya singkat aja biar dapat yang naik nanti yang belakangan lah ya, biar
0: tidak.
1: Pokoknya singkat cerita. Gitu. Akhirnya nonton habis nonton, juga tak ngomong apa di gedung tuh gak?
0: Sama sekali
1: nggak ngomong.
0: Me amat je napi bon kenteng.
1: Cuma gini aja, dia megangin pahanya mah dikicak-kicak.
0: Emang iya?
1: Iya, karena mungkin dia gak bilang, pokoknya gak ngomong gitu. Nah itu pulang, udah selesai filmnya kan gitu. Numpanglah dokar gitu. Tadinya diantar sama paman ke sana gitu. Dicariin kertis gitu. Di pulangnya memang mungkin diberi kesempatan gitu. Tapi saya dengan dia tidak mau mengambil kesempatan itu.
0: Kesempatan gitu. Apa itu ya?
1: Ya itu kan tidak tahu. Karena kita sama-sama jaga jarak gitu.
0: Abe ratu, social distancing padahal belum waktunya.
1: Sudah itu numpanglah dokar ya. Naik dokar kan itu.
0: Asik. Gimana?
1: Sudah itu jalan waktu itu kan belum ada hot mix seperti sekarang kan gitu kan. Waktu itu masih banyak lubang-lubang gitu loh. Ya jalan menuju Jalan Suli itu banyak lubang. sempat juga dokarnya gitu lah, jeblek gitu
2: ada cebong
1: tangan malah ke pahanya dia karena kaget gitu.
2: Beratu di sana ternyata kesempatannya ya.
1: Iya, itu tanpa sengaja mah tangan kiri mah otomatis saya pegangan di pahanya dia.
2: Tatapan enggak itu mbahnya?
1: Ya romantis itu kan.
2: Ma mangke ngarian ceper kan, menlang cepernya nan segi lima.
1: Aing enggak mau pegangan kan.
2: Oke.
1: Sun mah on air kagubu aling.
2: Ye, mengingat ben masuk ke mimpi, ben kenangan.
1: Okay. Ya, siapa tahu mimpi lagi di jangan mimpi ya.
2: Opaknya nana. Oke, lanjut.
1: Sudah itu kan, sampailah di rumah. Terus ditanya sama paman sama bibi, kok cepet ya? Gitu. Paman bin Mualih membelah nyoseng gitu, sama yo masaut gitu. Kemudian diam gitu. Gini pamannya, enggak beli apa-apa tadi. Enggak. Makan sekarang gitu pamannya. Kanlah di rumah makan di sana belanja apapun. Aduh, enggak, pokoknya 2 jam itu ge sama sekali cuma ngelen beli apa namanya liur aja.
2: Astaga, ane lanang ten peka ben. Rindu.
1: Ya kan Cina lugu, masa kagus sing ngobong yang kemanisan oge. Oh, pun nggak bawa apa ge. Betul itulah kolotnya dia juga.
2: Kolot dibilang
1: saya juga kolot. Ini sekarang yang membuat anu tidak romantis kan itu ya.
2: Iya
1: ya, karena nggak ada minat sedikit pun sama dia
2: padahal ya. Ganteng mbak.
1: Nggak, orangnya hitam.
2: Astaga, kok gitu mbak? Ya, agak gelap warnanya nge.
1: Ya gitu ya. Tapi dia orang berada
2: gitu. Terus mbak kenapa nggak minat?
1: Itu dah karena penampilannya kurang. Bahkan putih nyempur.
2: Astaga. Oh, memilih ya. Nyari yang good looking ternyata.
1: Memilih bagusnya. Di samping itu mbak juga punya cita-cita pilihan yang berlip. Yang berlip.
2: Oke. Udah punya standar dari mbahnya sendiri nge.
1: Ya kan baru tamat juga, mbah juga baru tamat. Tapi dia sudah duluan lagi 2 tahun kayaknya dia tamat gitu. Keluar katanya di Denpasar dulu gitu. Nah itu begitulah keadaannya ge. Untuk minggunya pulanglah ke kampung, saya ke kampung, mbah ke kampung, dia nggak tahu ke pulangnya kemana, juga kampungnya dia di kampung Nagosari namanya gitu. Berarti nang kaje gitu.
2: Artinya mbah banyak punya pengalaman dia. Ya. Boleh dong Dayu belajar sama mbah. Dados mbah.
1: Boleh kalau mau.
2: Apa tak pelajarin? Pas ya, nyari kesempatan.
1: Ya, kan yang positif-positif aja di sini, yang negatifnya jangan.
2: Gitu ya. Kayaknya hampir semua positif deh.
1: Ya itu aja yang
2: Suk semua banget.
1: Ya banyak mah punya pengalaman masih sekolah-sekolah itu ya. Waktu ini kan lucu juga ya.
2: Sama ya, kan mah ingat Dayu juga itu. Sama juga ya. Genrenya mirip ya. Cinta monyet.
1: Ya waktu itu baru kelas 2 itu SMA gitu. Kan setahunnya kayaknya itu lagi dapat pengalaman gitu.
2: Emang beruntung sekali mbak Niki po. Inge masuk semangat. Yeah.

0: ternyata banyak sekali nih kiring Mbak Indira punya pengalaman ya, Napi Mele, pengalaman-pengalaman yang Napi Westannya alurnya kurang lebih sama. Oke, Minap emang harus belajar kayak Dayu Niki sarang Mbak Indira ya, bagaimana cara mendapatkan kesempatan hasil. Inge Niko sana sampun ke bawah kenangan kentan nge Dayu Yari ngiri-ngiri kerayan untuk bernostalgia. Mana presiden kentan nge Napi Wastane nentan ya Napi Wastane ya mengingat kembali yang sedih-sedihnya hanya itu aja ya, yang senang-senangnya juga bisa diingat. Nah Nika dados memorable ya, jadinya Niki kira-kerai yang namanya kenangan pasti kesampun berbagai macam bentuk emosi ya. Kalau bisa Niki yang senang-senangnya bisa diingat menjadi kenangan yang sangat manis nge. Inge kira-kerai malah jelas malah lantaran titiang pun Niki nge sana makin jaga hirin titi kira-kerai yang temu sandekan dumu. Nah sana makin kira-kerai durus Niki sandekan disiapkan ya cerita napi sana preside kator ring ambar malah jelas ngiring kira-kerai sandekan dumu jagi wenten sana ngelintang.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitu wulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari Otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara Otonan adalah sebagai berikut. Banten Biekale atau Biekaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayut Lare Mereraden, dan Banten Dapetan. Makna Otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Sabtawara atau Pasaran 7, dan Pancawara atau Pasaran.

0: Ingi.
1: Woi, jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Jual gak ya? Jual aja deh.
1: Li, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Iya, RRI para pendengar setiap perempat, RRI Denpasar, suara budaya Bali. Iya, kantan sarang titik yang memiliki dayuari, ring FM 106,4 MHz, kantan nyarangin RRI, ring galahi mangkin, hingga ring program acara bernostalgia. Iya, di wasang pun, katuran kada taler ring tembang-tembang, mugi presiden menghibur RRI sarang sami, ring galahi mangkin, hingga taler sarang mangkin jaga lanturang titik yang niki RRI sana arse untuk bercerita. Kenten nggih bernostalgia kembali nggih kenangan-kenangan terunik, terindah dan terus segala macam. Inggih terus mangke ngeranjing ring so telepon 0361223361 nggih. Nah, iki sirake sane sampun ngeranjing sanggre titiang dumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu dayuari tahun nembe berjodoh dengan
0: aduh nembe pisan sira niki.
1: Ya, Kakang Sanur nika.
0: Sanur.
1: Nggih.
0: Cira dadas ne?
1: Yang Nini Santa.
0: Nini Santa cantik. Iya ratu.
1: Sembe nembe dengan Dayu Ari.
0: Nah, nah engke nika undo adas bisa wawu presiden munggah niki.
1: Iya, yang terus jelak-jelak tanpa telepon. Dayu Ari. Yang punya cerita lama.
0: Asik apa ceritanya?
1: Judul Pikun.
0: Dengan judul Pikun.
1: Pikun.
0: Aduh, me misi mau judul geng, kan nih ke?
1: Gini nih, Dayuari sekitar tahun 2010 gitu, kalau tidak salah ya. Siang kan jadi rekaman ke Bali TV.
0: Nanti,
1: kemudian siang kan mau payas ke Salon Matahari ya kan ke. Siang mau ke motor beri ke, kan? Begitu biasa diberi ke di ke Bali TV, jemput aja adik siangnya. Jemput aja. Usap yang ken motor, ken ngebu motor, tegi, ken motor itu, kencan siang aja adik siang berangkat mereka, cekan ingat padahal semangan kia acara anki nak semangan, bukan dan cekan ingat yang berdek adi yang pun wos ngerekam kadi sore cekan ingat, ampun petang makin tidur wawut yang ingat ngutang motor,
0: kira tu, mungkin tu,
1: yang ingat tu, tu motor kecil gitu kecut ya,
0: gitu
1: rasa. Mie itu kencan ada caraan jadi mah betul alih jang agak cari si sendalan ngoyong.
0: Oh enggak.
1: Ibu muka salon kau pun petang agak bakat yang.
0: Biarlah.
1: Mulai yang kesusu kencan dasar begitu dia kan nampak tegang mereka kembali tipinya.
0: Enggak.
1: Karena kian sedang metimpo kan harus tegang pengenah cara nak metimpo.
0: Enggak.
1: Tegak siang kutang siang juga.
0: Iya ratu. Sami kutang ini.
1: Masalah berkutang berkata malah niki digang siang kau wencan dagang ye. Warung yang makde sepeda tak nak nampak ya sepeda gayung. Nampak tapi kadang saat yang nampak stabil nampak yang saat yang mereka berkata mereka siang berkata di mulai nyelisih siang mulai. Kan makde sepeda kutang kan sepeda. Untuk kuda pikun campur jemput.
0: Ya ratu, ada bisa kenten nih.
1: Kerjaan tiang padahal, aduh ampun suwe nih ke, kan durung sangat tua tuh. Saja kutang.
0: Ya ratu, artinya ten faktor umur nih kan ini.
1: Gak mau kutang,
0: Gak
1: pekan jumlah, ya malu lagi asalnya ngabur sepeda, pusu, alih mulai berjalan. Alih sang padahal, jangan di ke kari, gak kedean.
0: Kari, ya ratu.
1: Kenten cerita.
0: Ratu, mana kan apa medue kuda makan medue putu?
1: 6.
0: Nah, yang kau ingat je?
1: Aduh,
0: iya, mana ada yang wale? Ingat nak mula?
1: Nek aku ni ngeranyang kan di tenda na, aneh saking keramit nek kau ni?
0: Aneh saking keramit. Mbak Indira.
1: Ini menceng nih kan.
0: Om nah. Oh nah, anjir nang ya, tong. Nah. Nah. Aduh, Google Mbak Indira. Titian.
1: Ini juga gara-gara nu galang e pas poli Haneliana. Amun ni kemandan suksema
0: galang wayang.
1: Om Santi Om.
0: Nggih, susu banget niki ini santaku yang cintaku yang manisku asik. Ini aja nambesan niki presiden munggah ya seorang titian napi maling ya. Ini biasanya nak sering monitor ke mantan niki Nini Santa. Artinya saking napi astane satu Nini Santa diwawu niki kan ten faktor umur ke mantan yang ngawe napi kun. Ya minam niki Nini Santa sering napi astane berkegiatan banyak ya. Artinya berbagai macam kegiatan dilakukan secara bersamaan tapi sekaligus kenten ya. Nika ngawinan nika nge berpengaruh keras nika untuk napi wastane mengurangi daya ingat kita atau fokus kita kenten nge. Makanya tes tiang wawu kenten ngapain kudu meduwe putu 6 oh kantun ya ingat. Inge, susah banget nih kini nih Santa, sampun presiden munggah, kentan nge menyapa juga, taler yang ngecen cerita nostalgia, nyangge taler di wawu enten Mbak Indira pun pengkali presiden munggah, kentan nge. Nah terus semua peng banget nih kini sampun nyarengnya nih kiring bernostalgia. Ingin rakyat niki dua ni re male raras mana niki pacang nyangre panten tapi wasane titia megat masih satu rakyat kentan ge ampun enak-enak niki bercerita kentan ge minar nama satu ni kan lagi enaknya ya tapi wasane mencurahkan napi sane sampun terlewati sebelumnya kentan ge makin karena niki dua ni ke bandan tu gala minar meja bos titia potong titia tidak enak juga kentan ge jaga iri titia rakyat masane kan male Tenge, taler, kita ngatur langsung susma pengembangan di kemajara kerai sampo presiden akhir ingin ring nostalgia. Sana makai dari tiara kerai yang tamirangan tembang-tembang, mana presiden menghibur, merelaksasi, kentenge, niki sampun galah, hara kerai yang tuh beristirahat sejenak, niki ring jero, pengubuan suang-suang, kentenge. Nah, niki betul tembang saking Oktober, sarangin tika pragaki, pagraki, kentenge, sana mau muda canggu karangasem, mugi-mugi penghibur menghibur akarai sarang saming ge. Ya dengan maju bos niki renggalah jam solas nyantos renggalah jam rolas niki maju bos pasang ke daging antuk rahina latri niki ge ring apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Ingin ngirin akarai biasa yang sarang-sarang puniki tembang canggu karangasem saking Oktober kesarang

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mo. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan.

0: Inggera Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, seni mungkin kantor sarang titian niki inge, ranjeng sarang dayu hari niki ring FM 106,4 MHz. Inge niki sampai ranjeng ringgalah jam solas wengi inge. Inge ada kerai seni mungkin niki pacang lantur ring program acara dua yang terakhir nelatri kentan inge pindah ke apresiasi budaya ring kesenian tradisional daerah Bali niki. Iya, yeah. Sani makin juga jaga lanturan titian niki nggih yang bare pas lanturan titian niki drama gong kenten nggih kanton ring murdane pitre kesasar sani makin niki ngeranjing ring bagian papat saking seka drama gong bara budaya nggih bugi-bugi sami presiden terhibur kenten nggih rak rai ring galah makin taler meja bos niki mang jaga turang titian makadi informasi-informasi sani menarik lianan ngiri rak rai misalkan numen niki anto iklan-iklan sani jaga ngelintang.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Heidi, kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana, deh?
8: Ten kundangan, tiang jadi ke kantor.
7: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
8: Asing jeketo. Maksudku bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya kalau hari ini hari apa?
7: Ya ingatlah, hari ini kan hari Kamis.
8: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
7: Oh, nyenye deh, jantos nyenye deh, tiang mengganti dumen dengi.
8: Gitu dong. Maksud yang kenten nak?

0: Mekoteng. Mekoteng adalah salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Mekoteng dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara Mekoteng juga dikenal dengan istilah ngerebek. Mekoteng merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini oleh umat Hindu di Bali. Pada awalnya, Mekoteng dilakukan menyambut prajurit Kerajaan Mengui yang datang dengan membawa kemenangan atas Kerajaan Blambangan di Jawa Timur dan kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, Mekoteng pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontakan, namun terjadi wabah penyakit, sehingga Mekoteng dilaksanakan lagi untuk menolak bala.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Jalan lebih agung. Ian kemana hantu pisang? Waluyo sekali parut supaya hijau suamawan waluyo. Namun tapi mina bentan tapi kayu laris di kayang kan manggil. Pisang kan masuk habis supaya luwo tadi kita.
4: Gelip-gelip medalaran itu agung. Ia ninar kama yang ditiang sekali cungkane. Mangno becek antuk ditiang rahan tamo. Sampun ikon lebih
5: agung. Nah, paman. Sing yang boleh caro atur paman. Ane ngeranang kopet tadi di pekayun telah. Nete unuk pelaksanaan telah. Ane suboliwat tadi ngutus paman anom ngomati yang putra nebuen besek ada sipto ane murupoi pianah ne jelek-jelek bungkong gelahi piang gelahilah ane mosoco manik nah kewalau ada dah dipanyak nuduk. Dia nuleng dijauh. Kadehnya nuduk lah di
3: tengah-tengah. Menten nyandang punike kayu dan malih. Santukan tanah dungun punike. Uwet sangkaneng pemutus tokori dewa. Napi sana ke bawah. Asitu waktu mana aneng kata. Sana dungun. Sane mangkin rauh sane pacang rauh. Yang kemana hancuk di tiang nenten presidu cokai dewo. Pacang rauh malih raina sane. Dibi Ratu Duagung.
4: Ratu Duagung lingkir.
3: Sampunan penunggu cokai dewo bes banget ngelingihin. Ini penuh-penuh punika Ratu Duagung. Yang ring jabong di tiang. Kain pedaman nenten wenten di penuh. Pun Ratu Duagung. Ngiring lilo yang kayunya Ratu Duagung.
5: Sugera-sugera Ratu Duagung. Dados kalintang sungsut pekayunan panuwuh tokori dewa. Sepenangkil ipun yanom saking tengah yang wana. Atur ipun sampun boleh keninye dayang raben panuwuh tokori dewa. Rauh putran panuwuh tokori dewa saka bukti. Kargo duene, keris duene, mendageng rah, saho meduluran, anjrek, raben, paluoh, cokor di dewa, presida kantor, mawinan, banget cokor di dewa, ngelingye nato raden di tiangipon liano.
6: Tunggu tiang sing, nang tegaren paman pada ngenah. Yen kene bukti aneh aturan tur maning ijening kayang rumah gelah sing tinak subuh mati.
5: Nawak nawak garatu nawak kang tiang inayan suryane nipun yano cenik bungkulan nipune sake wanten daya nipune makih pisan. Yeneng bukti, yeneng cikna wantah. Daman antuka ngekau ni winayan. Ratu duwago. Sapa pamit ipon yanom saking ajang paluoh cokori dewa. Ngireng raben paluoh cokori dewa ketengah yang wano. Nyep manah titia. Mawinan. Digeles titiang utus kelek tanam titiang presido jago ngintipin separi pola ipun ring tengah yang wana sujaten ipun naradu wakong raben paluoh cokori dewa rauh putran paluoh cokori dewa kantun nyeneng ngiri ke ring tengah yang wana.
7: Wah, Dri Agung. Nete Dri Agung istri. Itu Dri Agung putra kondean dari sedel.
5: Mapan pemutus pawacanan itu Dri Agung. Yen sing sidel sedel itu Dri Agung istri. Lakar ketiwakin dando pasti. Sangkan pesudayan yanom ngekowin ayo. Ainggek. Makin penunas titiaring lingeh cokor dewa sampunang digeles ngelingeh natur titiang ratu duwago sang utaman yang maha ratu paluoh cokor dewa patut wantah maretiak sayang ketengah yang wana mangna sida kepanguh.
6: Nah, nang nian malu atur paman ini subo sangkanin saja semua.
5: Wagong, kadiatur di tiang inuni ratu wagong, wantah pajar saking kelek tanam di tiang. Mawinan sandang becek, cokori dewa dedon mangdo, nyinga aren cokori dewa mewah putran paluwa cokori dewa.
6: Nah, paman pada wajah mesejam. Iyennya nyencar atur ipaman aku. Nu nyenang yati kayang kong. Ayang ane abdiang dia gelah tua kong. Pangado gelah tadi. Ajak gelah ngitungin banyak gelah. Ane malu boleh pulak tanam gelah. Mapan tanpa dosa sing boleh
7: nak dia lu. Pancing ewo garon yang atur belinya diajang ke dua kong rintir. Man juga dua kong istrinya norah. Jo tongo tidak nempangkan
5: irika arah tu dua kong ring alas canggu arah tu dua
7: alas canggu. Mama, apa yang dia?
6: Yang tu bukan tu. Kayun gelar, mulu lakar ngetet uri, lakar nyumukan. Apa saja nunjuk, apa semua. Yen petinya mulu nunjuk, lakar alih lah. Lakar aja lah kok. Lakar aja itu lagi.
7: Tanang kecik pisang lah kudu agung. Mang no mau bukti atur ipune ya agung.
6: Nah diri.
7: Yang tenang mereka harus kudu agung.
6: Orang kudu agung. Mati ini nyenang tulang kau tepung lah. Tulang lah karena pukul lakar biar nganutin tekin. Dresa agam.
7: Lawak kita lah kudu agung. Yen kemana handuk di tiang rasa nyungsang pejalannya nom. Yen kemana handuk di tiang sekadi petapan prano bago mapi-mapi sadui pun sana makin waluya di tiang lungsur tel wacanan cokal dewa mangda digeles sampun api pekayun cokal dewa jagi rerah rabel cokal dewa iren sana makin
8: sapu siro jadi ngiringan nikayang ring perdebakan tiang lah kedua gong
9: cutat kan pari wangnya lakar tut buri lah paman agung paman diburi niatin paman aja dadu apa ngiring lah
5: dua gong ngiring rainan isani mangkin cokori dewa jaga memarga nge medab-daban paluwoh cokori dewa yang puri malai jebos aden-aden itu yang pun ikut mekekale mangdo presiden iri yang pemargaan palu gosok kori dewa ngerare syarat dua gong.

0: sí. Ne, ya ne, tuvo galah, adine. Lakar nyalanang sakit kena, adine. Benjahan, di tengah alas yang ditu di alas sanggu. Peryatno saja, ya nabi. Ditu lantas. Sedang, susah untuk aku. Incir ini.
1: Nabi, wah ini aneh absen beli absen dia. Apang presido putung bumi ganggo purone ikan supo putung tidak beli dia adalah hari itu beli.
0: Nah, menjalan nabi jani kebo. Beli lakar kekarang kepatihan malu jani.
2: Kalau nabi.
3: Paman, mapan tumrak kayun gelah hapang digelis ke junuk. Patut paman dan ngiring pejalan gelah.
2: Aku omik, ya, kawan-kawan. Durus-durus sama argi, Rabu.
3: Mah, jalan.

0: aman padanya. Nang melang turik saya. Ni subuh madan tekad di tepi siringin alas. Alas madur kamu. Sinah sarwa buron sarwa satu sarwa gawat. Paman patut pariyatan.
1: Li, tadi gang sarang Cina kuangan winayo dah dibeli. Neng ireng anaknya aku ke tengah ngalas. Jeng tadi beli ngabo pembekal, ngabo sepelet. Dia nemone galak-galak ke buron di tengah halas. Apu ane lakor, lakmana ngon beli anakku.
2: Bisa aja pesan. Bireh bas keliwat megan kena belinya. Ningah itu dua agung istri ini nyenang. Misal kami sedang ada penjaga. Nubro jika aku dua agung istri. Bina yang. Di tiang kan memulut. Pusakan penunggu Joko Ribewa dan dua agung. Mangga sampun yang di tiang kaset sangkit. Kiri-kiri terang ini mana orang.
0: Mas. Ini pusakan lah paman munuh. Tunggu diang ben ngalih pusat lo. Kewal lo. Yang saget ada pancob ayo. Buron ke iyo. Apo buwe nado manuso. Ane balik tapi linget lah. Paman mulu ane patuh. Latar melaksana.
3: Hah? Yang sabunik lo.
0: Panggelis pemargan lah. Jelat.

0: berde sajo bayon saini nyereneng awake nyel sai tapi walau sing meratu sai sing meratu sai sing prabu disu sing disu sai ngesor sing hangi ado bianak saini soma saini mati tengah halase ulian pengajin awake
1: oh gitu nyajaini ulian mulu pangman mesti kang wak gelah mawinan maro dadi kenoban gelah narko nyetjai yen caro atur yanome dipo maro menagung mekejang terahan caine mulu pengingkome oh kene nyetjit nah mapan kene nyuen cai sat makut kene mulu pindah ke jalan nah ne dulu wake nah lautan.
0: Cai Prabu Danok juga. Saja cai keliwat lirih ngitung ambungi, minta dan tanya. Kewala, nu cai madan belum. Sing kena bencai narko, keingket izin kena wakilnya. Keingket izin kena pengabis-pengabis cai.
1: Nah.
0: Dini juga diwat man cai ngoyong, dipusahkan cai ini. Dini cai juga ngemau.
1: Cai subuh wicaksana yen wake agung kangepura ingat kapin kecapin naji ado ye caro disesengah sang nate yang ratu.

0: Rasang cai. Bener subur atas nawang. Wat kewisesan pusakan cai ne. Biasu agoresan sing jebungan urip jene. Lakar mekeber ketunyo logo.
1: Nah. Yen mati wake ulian pelaksanaan wake nebeleh. Wake sing jesepat. Kewalo yen mati wake ulian pelaksanaan wake ne bener. Dineh kape ning gumi, dineh kape ning panyak. Bener tadi pelaksanaan wake ne. Suargan jine dakar juang wake. Kawah wake ne pangcai nyulo ben jenak.
2: Jenak, yo jenak yo. Mirip gue ada pesan cene, nada.
1: Nah, cai su menawang. Sing adonyen piana somah wakene mulo dipuri anenu kengken sehidap cai ne lautan. Sotone wakene.

0: yen pamian karo menjalane. Sumpah mikir ngantek ben belum tindak go jane aman dikutone. Lan apa belak kare dunga.
1: Dable. Misi aman pengabden mlene pengabden tiange. Nah ditambangan jane nu berabesik ado yanom saat maka batu cenek kani ngeletek nyatulin pejalan belini pejalan tiangnya. Yan prosidong mati yang anom nyenbin pangtain meseh boba pangan barongi apang sing ane di ajang duen ngigelang barong pangtain ane diuntat ane diikut ngigelang kengken ngigel barongi seledet matan barongi pangtain.
0: Nah adi, yan unutu sing nyenyanang adi gang sarang pindah kuangan dayo suireh yan kepindah bantian. Rasa lebihan terkena tengok, banyak-banyak gano purono, sedinut kapeniano, lanjani kengken menengring cekang. Bangunai halus, di musuh pandang di beneruang, nah itu jalan hitung di pulih.

0: Jolang mulai buling pohon talin celano kan dipegat kakin kakin.
1: Sik menjak sir.
0: Engkel sar.
1: Buku terima uliti sajo singkisu. Jodoh aku.
0: Man aduh. Alap bagus sama punya diangani dene sar.
1: Sajan tuh. Setelah okan sama serang.
0: Bengong bengong ijang. Sewai-wai serahine jek nyang sanduran ratu bagian kenehe.
1: Oh. Ada pengongan hati bahane seleg. Yone melayah iki
0: kita. Nah, sing masalah sar. Utaha telarapane karya sing pahepagehan anak adem ulo ugar bubacakan gitu sing masalah. Toh sing anak wicaksana mantra guna sar bengong ijang dimaramone yusani doido agung putra supo mecihna meteja kewicaksanani do apu buin metuuh mane dewek amat yejek tasak kewicaksanan alit
1: saja bukoro saini kaki walo jang maha kebiasa-kebiasa supo bakat kau kan made-made uleng jenik kaya ngeklih lamonemone nukat made-made lah
0: kejahat nah Doto sangat tengok ngone kena sing ada tegas baos dane gusti lingsir tekeneng dewek kedado gang
1: ada aja kau sisa duka ada melali
2: ye sambil ngintip nak kaya
1: ha?
2: Sambil ngintip nak kaya ya ditu
1: sambil ngintip nak kaya
2: oh
1: cing uroka
2: sing cang urong naja cang nyak tekudi angon
1: eh yang kene unuke

0: jengale tepuk aget jalan.
1: Ih, dewa ratu jek caro mait godel bener mait pianak.
2: Inak ngene jek keras caro ngoros kucit abak pamane mait tiang.
0: Saja deh buka pemunyin madene. Bapa mait deh tak buka mate buka ngoros kucit. Ada ane takon bapa ke mate.
2: Menono apa benar-benar je metakon.
0: Nah.
2: Apa kadan buron dia?
0: Ini
2: engken.
0: Saja mate. Demen ngintip-ngintip nak manyus.
2: Ih. Nyen keto.
0: Igingser.
2: Pidan.
0: Oh. Apa pidan? Uleng puan mate nyala maso ilang. Ajak mana ingin sir?
1: Audio. Oh,
0: ngintip-ngintip nak kaya.
1: Audio.
2: Audio kengkene.
0: Oh, tuh.
2: Yo, aduh, tiang sing aduh, sing.
1: Oh, sing salah cicing ya ikut ngebalik sama bapa.
2: Paman, demen, ngimpak ngeleden liat. Tunggu tiang, paman melasar tiang. Tidak kini, paman.
0: Kengkene duduk deh, tuh.
2: Meme-meme-meme. Meme nyak ngintip-ngintip nak manja setiang. Kedang-kedang tiang beseng juar.
0: Digengser ngajak.
2: Digengser
0: ngajak.
1: Apa-apa, weh. Weh, ini nana paman. Paman oleh congos lajanan. Tiang di batan badong itu loh. Itu yo, di nyongkok, itu megang.
2: Tiang, tiang ngintip. Yo, aduh.
0: Oh. Justu deh ngintip yo, aden made barang ke duka ade. Ngintip yo, lantas aduh nakayah. Ngintip, dia masih itu.
2: Weh.
0: Woh.
2: Nanang ada yang malu paman. Donen jak salah tampi memede. Do jak sengoh ango jelek. Yen rasang tur kena-kena hang tiang. Ado mesti melah ning ngintip itu.
0: Nah, dijo melah ning nak ngintip.
2: Nah, kini melah ngintip nang tegarang cara megamel, cara mekidung melaja megending. Yang seng bisa ngintip selah timpal. Tonden pantas pailah tanya gong
0: oh.
2: Jek saget cebok girir gitu kan. Sing wok tabung
1: oh. Sing wok bebarungan gong oh.
0: Dos aja ngintip tabung ada itu tanya luong. Nebas ngintip nak kaya tuh.
2: Nenden malu kini tuturnya sulur ngintip itu
0: oh.
2: Bikeno ngintip ulat ane sing tawang. Bisa dadi tawang
0: wow.
2: Yang super tawang tepuk lantas melah
0: nah.
2: Tepuk luwung
0: oh.
2: Jag dot bepang mekito ngelah
1: ah. Oh. Malu ngintip ditepuk melah uli ngintip itu medu kena hedot dot. Apa ngelah
0: itu biasa itu yang super luwung ngedot bepang ngelah
2: bedot mekito ngelah seng ada lantas
0: nah.
2: Larapan ada usaha
1: nah, usaha oh. Kengken ben apang sido iraga ngelah barang itu.
0: Nah, buka munyin made itu, po. Bas ngintip nak manyos, apa aneh kone luwong?
2: Nah, gini-gini. Banget contoh dugas dah selemang nih. Sing tiang ngintip, tepuk tiang bu nak mererot. Seni, kelih, tua, bajang, peceng, perot.
0: Wih!
2: Nemuani-muani tepuk tiang.
0: Yang udiang.
2: Mudang.
0: Oh, nemuani mudang.
1: Aduh. Mudang apa ngode?
2: Mudang songket.
1: Aduh, dewa ratu Muhammad luung
2: ne. Jo, senter ai, sing pip kenyor-nyor misi bintang-bintang.
1: Aduh,
2: warnane tangi, mimih. Ning anggota kulit ne putih-putih. Tadeng, iya ratu. Mimih dewa ratu luung mudang ne jo. Dong jek.
1: Dot pangelah udang songke. Owe, owe, owe, owe.
2: Potong misi wewe.
0: Aja nih, tepuk nanglah udang soket melah. Dot panglah udang soket melah. Awin muda, abese. Bes ngintip nak manyos itu.
2: Nah, nenden dona jek jengat itu. Duga sengintip nak manyos, sing gitu. Tepuk tiang lingjos aja. Tiang seseng tawang. Yo sing tepuk apa manis.
1: Berak, tangkah bapak yang dikeset.
2: Jujok berdesun manyos.
0: Wah, jujok.
2: Apo kakak?
0: Baju jaya.
1: Duh, canggih ngejar-ngejar tuh, cang.
2: Nyempake langsing lanyar.
1: Duh.
2: Tulih, tiang, kulit nih.
0: Bih,
2: caros salah ke kelumat.
1: Duh, putih gading.
2: Putih gading. Bok di lengguri ngenang, mimih. Lantang lemuh megeloran cara
1: motan lanyar. Aduh, buka motan salah
0: kaya.
2: Hau.
1: Duh.
3: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
4: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
3: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
5: Selamat pagi, ibu-ibu.
6: Pagi.
3: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
5: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
7: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
5: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.
8: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Subuh lantas itu Pak Njang kamu nyanyi itu saruling
1: itu. Oh nyanyi yang lapana itu.
2: Men, bagi Pak Njang bayar tepuk yang mimih dengannya niras kejagut. Tuh lihat yang kebenang bertemu mepapas mepalu lihat
1: mepalu palu seledek
2: yang mekenyam
1: yang mekenying
2: mimih kenyung men
1: manis
2: dewa ratu jegek mimih ratu
1: jagedot jagedot
0: gede deh
2: kengken
0: yang kita munyin made ini ngeratkin bapa segitu
2: aman ya
0: bapa mau takon jadi
2: kengken
0: demen made ngintip nak manyus tepuk made terseng langsing lanyat putih kating moteng belayang bok nih ada sebuah bayu ngalih ke gelat ngalih tunangan ada bayu deh
1: bo deh
2: yang buat bayu adonya
1: itu polos anak
0: oh ada apa bayu
2: Kuala, aduh,
0: ingat,
2: tadi sing juari ngerawas lagi.
0: Oh, sing,
2: bogan pak, cetek cilen, ingalan ngejar nyak tolen neng jak perjalanan.
1: Katos pesu ngerawas mati, nak mulok itu deh. Karang yo pakai dong pesu ngerawas jak bles gitu yo.
2: Jani.
0: Gini deh, umpamanya jani nah carane ngelemasin anak lo.
2: Ada carane nih.
0: Gini penjalane malu.
2: Keng.
0: Ben mani semangan maro bangun kopon bener nyicik. Jak mesugi.
1: Weh, mesugi.
0: Oke.
2: Man.
0: Iya, hangat lo.
2: Weh, iya hangat.
0: So, supaya mesugi, jemak baju.
1: Baju anyar, suruh matinas. Aduh.
0: Mantan galang apa dinas tu? So subhan jemak baju ni, jemak kaman sarung ni.
2: Oh, makaman sarung ni?
0: Makaman sarung.
2: Duh,
0: mau baju?
2: Mau baju? Do
0: ngangu celano.
1: Weh, sar. Do awak makaman sarung sing mau celano, dong juari nang nyongkok ko.
0: Jadi subhan awang diwiringin sungsang, wak ngelapeng ngangu bedek. Hujan-hujan dari sini, yang mekejang anggo, celano anggo, kaman anggo, hujan itu blos kena dua orang. Cuman petang dari nyanan, ngilgil mekejang sampai timpal.
1: Sederhana, san hidup, cik.
2: Nah, sebuah landas gitu,
0: mau baju sebuah, mau kaman sebuah, landas benar pesu, di musuhannya benar nyongko.
1: Weh, melah nyongkonya dewa sama celano.
2: Yang subuh itu, unuknya nyak, bayo.
0: Yeseng, nyak, nen. Seng tepuk lantas lakar gogelane dinuju yang luas.
1: Menuju menjalan ke pekan.
2: Man, kengken, terus.
0: Itu lantas yang capatin, yo. Ki jogek.
1: Diangkal ke pekan, beli bagus.
0: Mau jalan ke pekan, geng.
1: Inge, beli bagus.
0: Do mau jalan, mai mau ganeng.
2: Paman, jagane yang ban montor?
0: Hah?
2: Man, ngelah montor?
0: Sih.
1: Ya cara negak ngelampit kayak anci negak montok.
0: Kita yang umpamu gandeng panglimo kan dong sambil gandeng
2: bentas. Ngancan-ngancan pak, ngancan-ngancan calo.
1: Aduh,
2: nyak bakadong.
1: Oh nyak, di megandeng saya ngelot tuh bangki yang aduh di itu mau bangunnya. Eh.
0: Bola tasa gitu jani, mumpung made ngalih gogelan, pilihan masih
1: berangalih. Nah, jande, pilihan-pilihan yang ngalih, abang seng di subane juang. Made maro mekangan, buka satuan made. Yang tadi pengide bapak done, muane nirus ke jagut tuh kena hang. Donya ngalih soma, ane muane nirus ke tenas.
0: Oh, weh. Ada buana ni ros kau tenas.
1: Ye, sing caro botol.
0: Ya benda. Budu budu je budu kau pangman jangan lego gelan. Bapan jodoh ni kita ni kita. Nyen ada lah dah sing nyen aku muane ni ros kau samping juang mati.
2: Kengken muane ros kau samping.
0: Nak kenal sampan bapan aja liu di perde yang lapan nak benda. Sangat kejo. Kengon. Aduh. Jo kita.
2: Mau nirus ke jagot kok. Ben apa Ben?
1: Ya ni tegah sikut teng masih kan sikut awak made.
2: Pengadak nih.
1: Pengadak. Yen man pengadak kok pang sikut kuping. Neng neng garang sarang garang sikut kuping.
0: Sikut kuping. Dobas ladung dobas hene.
1: Oh sikut kuping sikut kuping ale. Oh muntut tane agelan made. Oh sikut kuping we. Tu sikat sipah tane. Oh sikut kuping. Aci aci mau tolong kangin. Oh made tolong kau jani. Nyak kok dong. Seng pada ngabluk tadi ini sikut teh.
0: Seng lap, pediman nyak, pediman.
2: Oh, nah itu. Yang man pilih mang ikut kuping pengadak nih.
0: Kulit di kulit.
2: Kulit.
0: Made sama kulit putih. Dong ngalih kok kelahannya kulitnya selam.
2: Iya.
0: Yang juang made kulitnya selam dotonan.
2: Man?
0: Selam kelawan putih. Bedan kanae gadang.
1: Jalur lipi gadang benar eh.
0: Paksa kok gitu.
1: Oh. Ini cang selam, sekadang selam apa cang nyawa?
2: Paman nak kedadu?
0: Ya.
2: Jani pet swece widine, man subeng alih laman kena eh.
0: Oh.
2: Juang di pengadak cocok.
0: Cocok.
2: Juang di tegak ngon.
0: Cocok.
2: Cocok. Yang pet ya subenya.
0: Oh.
2: Suwut pegat wakannya cek. Tadi berjuang ke situ.
0: Oh, sing.
1: Tadi gitu.
0: Sing. Ih. Bang orang, benar tekan orang molo muani.
1: Nah.
0: Kemekas nih, tekan ini bapo. Tekan ini meme.
1: Kelawan ini bapo.
0: Oh.
1: Mesti. Nah, no kalah ini meme, kelawan bapo tunggulah ke garapan nih. Ini meme, ngenen made bantan pembiakalan. Ini bapo, mau kruno, melaku tekan calon matuan made ning ideh oh. Yen mudiang gitu.
0: Oh, makas kene bapo, papan bapo kemla sana mukruno.
2: Paman.
0: Yang
2: di subane paman nunen yang mesti pangmetandonan tekin anak tuwo. Mak letak tadi tiang inget.
0: Inget kenapa di?
2: Ni.
0: Huh?
2: Yang tekin ning imimi suboya sinah ado tongos yang lakar mesuwako. Berarti tekin ibapo lantas tekin nyen yang lakar mesuakon nih.
1: Yeay.
0: Tadi pada tandro dong tekin nyen tekin tiang tiang suba bapan made.
2: Menian paman gangsar bapan tiang nih.
1: Yeay paman gingsir masih bapan made.
0: Yeay. Dadwo madeng lah bapo. Oh,
1: ada nak lehen sugeh kita duong lah bapo.
2: Nenen malu.
0: Yeah.
2: Yang mula saja paman makeda dua bapan tiang eh.
0: Oh.
2: Tiang tiang tadi yang ngeros mau paman.
0: Iya. Yeah. Tu nak subuh kadong biasa uleng jenis bapo paman paman paman ketuang. Mada senama. Arden bapo eh. Bapo paman ajong aji wo om nanang.
1: Oh.
0: Batuk. Nanang.
1: Batuk. Batuk.
2: Dah patuh nguluk, cara nak nguluk tak cerai-cerai ini, Nan. Tunggu dia yang patuh orang, Paman. Bapo, Aji, Sajan, patuh. Kualo, wo, om. Udah yang patuh dia orang, Paman.
0: Kena mula biasa, dok, katuk.
1: Yang sing. Weh, jengat, jo, bengkau.
2: Ayo, dia.
1: Tuman.
2: Udah, sing,
1: nih. Hei, kakau, jatuh. Mau, main, dia takon, mau.
2: Nah,
1: mau, mau.

0: Gak seng taen, seng saat, made. Ngeredek na buka memenu sedang hijau ke ngulak baso. Apa mirebada sangat
1: kesan? Saja neja gela-gela ngordo jak mini.
0: Mon?
1: Ngulak baso.
2: Dia ngomong kuande, dia ngomong kuande.
1: Eh, nang kenahang?
0: Kengken.
1: Tuleh nak sebang tiangnya?
0: Ih? Nak kengken tadi mama deh tadi?
1: Tau aja, kena inguh kini.
0: Hah? Dong nete made inguh? Apa mirip sangat kenang deh? Isen pulu neben mani mirip sangado deh?
1: Seng jo?
0: Man? Apa mirip?
1: Kau nganten?
0: Deh! Yeah.
3: Jagat kau nganten!
4: Dongkat dongkat bengkel nganten gitu.
0: Nen malu.
4: Apa aja nganten dongkangi. Aduh.
0: Sekan sajan sedan deh ngeraos ke nganten.
1: Mana?
0: Ye.
1: Sang pandas penganten itu.
3: Bo.
0: Weh deh.
1: Mungkin.
0: Nak kewan nganten tawang deh. Belajar bete malu megae pangade pang somah mani wekas. Nenu cenek-cenek subang anten. Eh, deh.
1: Mungkin.
0: Tadi paling nak buka meme ni ngah. Made lakar nganten. Deh subang lah gelan deh.
2: Bang lah tunangan deh, bang lah.
3: Eh, gua lah tunang.
1: Sing. Ya. Nah.
3: Nak bapak aneh kalau jangan nganten.
4: Ye, pokito kede bana bungu deh. Woi, bala tunang lu.
1: Ye, nak maro-maro hidung ngeken maro ni ye. Ini nih, nana.
0: Karuan sing lagelan mendien menajang nganten.
1: Tuh, bok liwat yo. Kenal bok kadung majalan ronden jelak sana wae. Maro. Urene tiang setunden nganten mesti kone pang metantunan tekin nak tuwo. Imeme kelawan babo. Nah jani nih takon dia angkat meme syarat ini nih cian bapak dia ini.
4: Oh tonton.
0: Ye, tunggu dia nggak di blog mau balik kuribuin. Mendane aja deh ke Tegale mererot jak ada dua tuh nyen. Ye tuh, suge deh duong lah bapo deh.
3: Bok.
1: Meme nak patuh.
0: Patuh kengken.
1: Ada unuk. Yang saja mula bapan ya, mudiang yang mekaukan biasa orang paman kini yo jadwal tu.
2: Bokadong dek itu deh, leng jeni paman nak do bok sulo bapan made.
1: Nih
0: gugu nak kagak gugune.
1: Masakau jadwal.
0: Nana beli nang beli tiang
1: mesti
0: gugune, beli merek gugune nak.
2: Naras kenawang.
3: Deh. Jani oren yo bapong oren, unok adan made buko jani. Poilah bapo nak padoh mase. Bapo mogelan malukan memen mate. Subo mekelo-kelom i bapo mogelan ajak meme. Mebesekan peitung ne pado nyari nganten lantas sang bapo ajak memen mate.
1: Memekleh ne.
3: Oh. Di subane bapo mekelo pesan nganten lantas beleng di tu bapo.
2: Kemudian bapo mati beleng.
1: Anak muani bling.
4: Ah, orto apa mentumen? Menceng wa ingat tu jong orto.
2: Nah,
0: sar. Nang bling orto.
4: Jadi ni, orena ya wi rakyat ni.
1: Pantinawan. Wih, kaku. Nang adeng raos. Wi rakyat apa tu arte ni?
4: Uno ni kan anak doma de. Uno ni.
1: Riwayat.
4: Hah?
1: Riwayat. Riwayat.
4: Awi rakyat. Kawi ya riwayat nih. Paling malu bapak nganten ngajak memen mati.
0: Oh, ajak memen.
4: So supane bapak nganten maklo-klo jak beleng memen mati.
2: Tumaro benar.
4: Sing nopo ngono apa nih enggak bisa beleng ya memen mati. So supane memen mati beleng lekat anak abu komade.
1: Nih maklum.
4: Seng bapak sulur kau. Seng yo cang bling itu.
3: Kena cang orang itu kau.
4: So supaya nih madelekat. macelok made set menik.
2: Weh.
3: Sing kelak.
1: Bong.
2: Kali apa made man macelap mai set.
4: So supane made macelap ken menik ini. Lantas lekat latas yo gingsir.
3: Kaken bong. Ngeden-ngeden yang lekat laman kebo.
1: Jek lantas ngejong.
4: Mas mau kelo eh. Ngsak unuk-unuk ini mas mau kelo bo.
1: Nih. Tadi kini mekejang. Seng ada sekan-sekan. Ngaco. Nih kini tokito. Eh. Yang kini untuk mimine. Rasa milah meme meleleh nak kot yang kemo mai sujatene tiang sing lah babo ni me panak bebinyat yang dodonyen meme milah ilah lah kari pelipel ngarding rupa kon nak kot yang
0: mati tunggu dah di madenggal pesan salah tampi. Di pedewekan Maden pangsi deje made ado buka jani deh kewalo ih sajo dadi beli
4: ingat ya
0: marot yang inget
4: iya inget marot
0: kene dunone deh dugas malu
4: oh
0: gas nu cenik ya made
4: man
0: iblis omah tiang ada ngaleh gae jo ya
3: beli iya sajan laluas jo
4: deh bapaknya laluas deh.
2: Luas
4: kejauh jauh digangsa. Kamu ke Surabaya.
2: Man, beli nawang Surabaya.
3: Iya, bisa ngorang sing nawang tuh.
2: Man, dijauh
3: tuh dijauh. Tuh ngangin yang di Surabaya apa tuh?
4: Sing ngawang di Surabaya, nak luas apa?
1: Luas jauh.
4: Oh, luas kali kaya deh.
1: Meh.
4: Kali kaya nanya kali kaya nyoper deh.
3: Aku kena tilang kalau ibu.
1: Bayan keto dadi sing selaksan bapak ngelega itu meh ratu uling tiang ceni menu barak sing nawang bapak kanti kelih muni di bapak nu selak ngelega meh yang puno-puno ngote penguno kayaan itu merupa pipes meh ada karung lapis
3: aduh tuh ratu leone.
5: Ingin rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingin niki pacar nyangra denggala jam rora sungi kentangnya rakerai. Sampun puput taler itiang nyerai rakerai. Ring rahinan yang makin pasti kenyani niki denggala. Ngawe saking denggala jam pitu nyantos jam rora sungi nge. Taler niki kantun mulai lagi nge. Ring drama gong duwe seni memude pitre kesasar bagian papat niki nge. Mugi-mugi presiden menghibur rakerai sarang sami. Talah titiang atau semua banget niki maju rakerai sarang sami sampun nyarangi titiang penikir yang ambareng ya. Sampai wasannya sampun presiden nyarangi ring ambareng makin mau ring WhatsApp. Talah titiang ada sepengen acara ring galahi makin niti. Titiang nunas genggrena pengampura Pak Pradio yang tanatur titiang sane nentan manut ring arseng ya. Ingin rakerai niki napi wasane puputang titiang kita nge mas keusahaan yang ngatur jaga puputang titiang untuk para mesanti om santi santi santi om
3: kakin jelemo bensin meleklek montor nas cil
4: bas kenal lang
1: meh
2: kengken
1: yan monto mekeloni bapo luas sing tan mulih men Meme seng tahan kamu.
2: Seng
1: pet tahan kamu. Seng tahan nang ngirim surat aku.
2: Seng
1: ngirim surat seng tahan. Mule seng tahan. Meme seng tahan kamu. Man Seng jelek kenapa ya.
2: Seng
1: jak pragat seng rak jenik bebak.
0: Man made yang petakon dia tanggona jiseng man apa man meme nyauden.
6: Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung renjagate sane pinake tetujon idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargian darmo. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun, sarang-sarang muncarang buje trisandil.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian kumu dan

Perannya kita angkari memuji suara apa.

Angkom adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.

0: apa sih, Fa?
1: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
2: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
1: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
1: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk, minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: kesarangnya.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Aji Sanghyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aji Sanghyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluaran pada hari ke-12. Aji Sanghyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu, yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada Grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan yajah.

Air Terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

tradisi memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari Raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk Hari Raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya, ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Wijo. Ngalih lah kan awak, ini sih ngada dagang obat segar, cuma dini kan Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini seboi Raga, nak rawas angon.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Haji Tiang ni.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.